0: dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah
1: kanan. Udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
0: Dari gawang Amerika Serikat.
2: Santai aja, Sher.
0: Nantikan saudara pendengar siapa yang akan melakukan tendangan.
2: Ada AI, mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
0: Masih kita nantikan sementara.
2: Ada AI mamen. Pokoknya pas kerjaan kita beres lah.
0: Ada 4-5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam penalti Amerika Serikat sudah lakukan lambung datangnya bola dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7
2: silakan kumpulkan HP kalian di depan
0: melakukan pengamanan bola, langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka.
1: Hidup jadi mudah
0: pada kiper.
1: Otak tetap dilatih,
0: dan ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Priest. Umpan ke depan kepada Chris Richard. Masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh main dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam itu. Lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2 masih
1: berusaha
0: memotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Prima, belakang kepada Chris Richard, depan ke belakang kepada Cimre, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Cimre, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang kepada Cimre, lebar ke sisi sebelah kanan, Alex Freeman, Jess, kembalikan

Sementara di pinggir lapangan, Aspa masih cukup tegang. Pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini tim Real dari barisan pertahanan coba membangun serangan. Melirikan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, pelanggaran nampaknya Malik Tillman tadi. Dilanggar oleh pemain Bosnia, langsung saja tendangan bebas. Kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri. Di sana ada Anthony Robinson, masih Robinson. Pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja, tim Red. Masih tim menguasai bola. Mencari rekannya. Alirkan ke tengah,

dalam kegelapan pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan apabila diberikan nama.

0: kepada melebar sebelah kanan ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes mundur lagi ke belakang.
1: Masih ada Alex Freeman.
0: Alex Freeman melebar ke sebelah kiri. Saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan
2: Maskawikan.
0: Sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia.
2: Butuh ratusan tahun.
0: Pas lagi ke belakang berikan kepada Weston McKennie. Saat ini
1: Kevin masih banyak kok pakai plastik.
0: Maju ke depan.
1: Kalau kata sendiri aja mah enggak ada ngaruhnya.
0: Sergi Lodes maksudnya enggak melewati.
2: Semua kan kita mulai dari diri kita.
0: Penjagaan dari pemain Bosnia namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak
3: pertahanan sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km/jam.
0: Ah, sayang sekali pendengar berhasil di blok kali. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergi Nodes.
3: Sergi Nodes dari tekanan udara yang
0: sama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson umpan dari berbahaya. Kali ini Valorin Balogun
3: masuk ke dalam mata saat bersin.
0: Valorin Balogun tendangannya belum
3: jadi. Meski terlihat sepele,
0: akurasi yang
3: mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri
0: dari penjaga gawang. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini timnas mengenakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka yaitu strip merah dan putih dengan celana putih.

bantuan atau perawatan medis, ya kami bisa melaporkan pendengar. Ternyata masih bisa berdiri tadi.

0: pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun
1: tendangan gawang. Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan kilonya?
0: Rafael Claus asal Brazil.
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget. Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba beli ayam yang banyak aja. Di babak sama pertama saya takut besok harganya udah beda mas.
0: Kami
1: takut
0: sudah bersama
1: naik
0: dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia.
1: Ada pada menit 14
3: Kolajun, kemudian
4: winernya enak,
3: kemudian Robinson di menit 17
4: jadi orang Sumatera Barat.
3: Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk
5: kalau sekarang ada
3: mencari ruang tembak
5: dari Sumatera Barat,
3: yang luasa,
5: itu ada lagu Gelang
3: Pertahanan
5: Sipaku Gelang
3: Bosnia
5: yang juga dari Sumatera Barat.
3: Jadi,
5: tahu
3: nggak? Sepertinya kami melihat pelatih
5: faktanya tahu nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta
3: nampaknya
5: lagu
3: sedikit,
5: Adi Karso.
3: Di babak
5: banyak
3: pertama
5: yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa
3: Amerika
5: Indonesia. Kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman.
3: Hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga walaupun dia mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dilakukan oleh pemain-pemain Bosnia dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil ini tidak banyak terlalu berbeda karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini

ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap, dan tadi wasit Rafael sudah memberi peluit, sudah dilakukan bola, melewati 3,5 permainan tadi, dan

di perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki, namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Suntik tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini, namun kurang akurat. Satu kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Hari ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, lebar dia ke samping mereka.

Freeman. Alex Freeman saat ini menyusur dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi. Tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Bedik, namun bola lebih tepat

Balogun masih masuk di kotak penalti Balogun A, namun kali mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil Rafael Paul menyatakan tidak ada izin pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tapi bagaimana Valerin Balogun tidak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedik. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Klaus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Klaus, namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh bosnya Herzegovina. Siap-siap Amir Dedik sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Sergio Dest.

asisten wasit sudah mengangkat bendera tandanya. Kalau Rimba Logun tadi sudah terjebak dalam posisi offset, sayang seribu sayang mendengar sayang seribu sayang. Kalau Rimba Logun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Dest berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik,

Harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kertosekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.

Jogja Istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantub berada di Dusun Mantub, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantub terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kalyana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantub diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh,

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: 91,1 FM RRI Bersatu Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini ya, bersama saya Panji Wojo, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di segmen kali ini Jaksa Menyapa edisi hari Kamis 2 Juli 2026 hadir dengan tema kita hari ini, resiko hukum peredaran ilegal pil sapi. Nah, kita akan membahas-bahas tentang pil sapi. Apakah pil sapi ini dikonsumsi oleh sapi aja atau manusia? Begitu ya, kita akan bedah di Jogja siang hari ini. Tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir di tengah-tengah kami, di studio kami. Biasa nih, sudah biasa nih, ada rekan kami ini, ada Pak Yogi Raharjo. Beliau adalah jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Selamat siang Pak Yogi.
2: Selamat siang Mas Panji.
1: Gak ada bosan-bosannya kesini ya Pak Yogi ya.
2: Iya.
1: Dan ada Bu Rila Utri Feftini. Beliau adalah Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Selamat siang Bu Rila.
3: Selamat pagi Pak.
1: Lagi ya, masih pagi ini ya.
3: Semangat.
1: Iya. Baik, pagi. Semangat pagi begitu ya. Dan tentunya kita akan membahas terkait dengan resiko hukum peredaran ilegal pil sapi. Ini sebelum pertanyaan juga ini ya, sebelum kita langsung ke tema kita hari ini nih. Kenapa memilih tema hari ini adalah peredaran ilegal pil sapi? Apakah pil sapi ini dibatasi atau memang dikonsumsi, atau memang nama pil sapi ini hanyalah sebuah apa ya, tanda kutip ini? Monggo silakan Pak Yogi atau Bu Rila.
2: Oke, terima kasih Mas Panji. Jadi kenapa tema hari ini itu tentang peredaran ilegal pil sapi? Karena memang di kota Yogyakarta ini marak sekali pil sapi ini beredar di masyarakat, Mas Panji. Nah, kalau pil sapi itu sendiri, sebenarnya itu istilah yang nggak resmi ya. Itu kayak istilah kerennya aja. Pil sapi itu sebenarnya suatu pil atau sediaan farmasi atau obat yang di dalamnya itu mengandung trihexyfenidil. Nah, trihexyfenidil ini merupakan salah satu obat keras, obat yang masuk dalam daftar G, yang seharusnya penggunaan dari trihexyfenidil ini harus diawasi dengan ketat, yaitu dengan resep dokter. Karena kalau tidak menggunakan resep dokter, dalam artian kemudian penggunaannya itu terserah si pemakai sendiri, yeah, melebihi dosis, itu malah akan membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari si pemakai. Karena sejatinya trihexyfenidil ini kan sebenarnya obat, obat untuk penyakit Parkinson. Jadi yang nggak bisa kemudian secara bebas digunakan atau dipakai oleh masyarakat, bahkan untuk orang yang sehat. Nah, dengan maraknya peredaran pil sapi atau trihexyfenidil di kota Yogyakarta ini menimbulkan suatu kekhawatiran tertentu, di mana ini bisa mengganggu kesehatan masyarakat dan juga pelanggaran hukum. Nah, inilah yang jadi alasan kami mengapa hari ini kami angkat tema tersebut gitu.
1: Baik. Saya kiranya pil sapi adalah pil yang dikonsumsi oleh sapi, dan istilah tersebut juga ada.
2: Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang seperti itu, yang biasanya ini dipakai untuk sapi ini kok dipakai untuk manusia. Tetapi ada juga yang bilang kalau orang yang mengonsumsi pil sapi ini nanti dia punya sifat kayak sapi gitu loh. Pelengah-pelengah gitu.
1: Iya. Tinggal disembelih aja gitu ya. Baik, kita beralih ke Bu Rila nih di bidang keintelijennya kan. Jadi kita ngobrolin terkait dengan yang kita sebut adalah pil sapi tersebut, dan dari apa ya istilahnya, di dunia kedokteran sebenarnya kalau obat-obat seperti itu kan memang bukan ilegal, tetapi memang diatur begitu.
3: Diatur,
1: peredaran dari sejauh ini nih, terkait dengan pil sapi segala macam ini masuk atau mungkin maraknya ini sebenarnya ini sejak kapan sih, Bu Rila?
4: Sebenarnya kalau untuk dari peredaran pil sapi atau trieksipenidil ini sebenarnya sudah lama juga. Mungkin dari mereka biasanya itu peredarannya itu dari mulut ke mulut, dari tangan ke tangan. Biasanya itu juga mereka peroleh dari DPO. DPO yang sebelumnya menawarkan kepada mereka untuk mengkonsumsi. Kemudian mereka mencoba lalu juga ikut mengedarkan begitu. Karena harga dari pil sapi itu kan juga cukup relatif terjangkau. Biasanya itu harganya kan kalau satu butir itu sekitar 1.000, bahkan kalau misalnya
1: 1.000 rupiah.
4: Iya, betul. Jadi sebenarnya untuk semua kalangan, baik itu misalnya dewasa ataupun para pelajar, itu bisa untuk membelinya. Dan bahkan obat ini memang ada rasa bentuk memberikan ketenangan, karena kan ini obat yang dipergunakan sebenarnya untuk yang mereka memiliki gangguan sistem saraf pusat atau yang Parkinson. Parkinson ini kan misalnya contohnya
1: tidak bisa mengendalikan
4: tremor,
1: gerakan begitu ya.
4: Gerakan pada otot yang tidak terkendali atau kayak tremor. Jadi tremor itu kayak ada rasa gemetar. Jadi obat ini kan penggunaannya untuk memberikan rasa ketenangan sementara begitu. Tapi kalau misalnya tidak menyesuaikan dosis dari resep dokter atau yang jelas begitu, tidak ada pengawasan dari medis, itu biasanya juga takutnya terimbas dengan saraf dan otot dari pengguna.
1: Overdosis segala macam begitu ya. Tapi pada dasarnya kalau zaman dulu bahasanya adalah obat penenang begitu ya, kalau ini sama.
2: Jadi,
1: begitu
2: kalau dulu itu sebenarnya pil sapi ini itu secara resminya ada namanya pil Yarindu. Yang mengeluarkan itu adalah PT Yarindu. Cuman kemudian izin edar terhadap obat tersebut itu sudah dicabut oleh Badan POM. Jadi gak boleh diedarkan lagi. Nah, sebenarnya juga pil Yarindu, PT Yarindu itu udah stop produksi. Nah, yang muncul di masyarakat banyak sekali ini adalah tiruannya yang tidak dibuat oleh pabrik resmi. Nah, dari beberapa informasi yang kami peroleh ketika ada penanganan perkara pil sapi ini, ternyata itu ada yang berasal dari home industry. Jadi bukan pabrik resmi, bukan perusahaan farmasi yang membuat, tapi malah home industry. Nah, inilah yang kemudian menambah bahaya dari pil sapi tersebut. Udah tidak pakai resep dokter, kemudian cara pembuatannya juga tidak memenuhi standar keamanan, standar mutu.
1: Gak ada SOP-nya.
2: Gak
1: gitu
2: ada,
1: Baik, berarti pada dasarnya nih, sebenarnya pil ini nih yang kan tadi dibilang ini pil ini sebenarnya sudah tidak ada begitu ya, tapi masih beredar.
2: Masih beredar.
1: Tapi pada dasarnya juga pil ini dibutuhkan oleh pengidap Parkinson sendiri. Nah, sebenarnya pil ini tuh untuk medis sendiri tuh ada, dan yang memiliki hak untuk mengedarkannya tuh siapa?
4: Okay. Sebenarnya untuk pendistribusian dari pil sapi atau trieksipenidil itu biasanya adalah PBF ya, perusahaan besar farmasi. Itu pasti mereka memiliki nomor register dan punya izin usaha. Kemudian kalau ditanya untuk bagaimana alur dari peredarannya, itu sudah diatur juga dalam Permenkes nomor 3 tahun 2015. Itu dijelaskan bahwa untuk peredarannya itu yang pertama itu harus adanya pabrik obat yang memiliki izin produksi. Kemudian juga harus memiliki sertifikat. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM seperti CPOB atau CPOTB itu merupakan cara produksi obat yang baik dan cara pembuatan obat tradisional yang baik itu harus dikeluarkan oleh Kepala BPOM. Kemudian juga harus ada izin untuk edar, kemudian ada evaluasi. Disitulah baru peredarannya itu diberikan kepada apotek, kemudian kepada puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik, itu yang biasanya melakukan pengedaran. Itu kalau secara alur resminya begitu.
1: Nah, tadi yang membuat tadi kan sudah istilahnya sudah ditutup begitu ya, untuk saat ini nih yang memiliki hak atau mungkin diberikan mandat untuk hanya boleh diproduksi oleh siapa, itu sebenarnya siapa sih?
2: Oke, kalau untuk yang membuat itu kan memang dulunya PT Yarindo ya. Yeah. Nah, sebenarnya kalau kandungan obat dari pil sapi ini sendiri kan Trixifenidil. Trixifenidil itu tidak hanya ada di pil Yarindo ini. Jadi ada di pil-pil lain atau obat-obat lain yang memang masih memiliki izin edar gitu.
1: Yeah.
2: Nah, tentu saja kalau misalnya di apotek, di puskesmas, di rumah sakit, obat-obat yang mengandung Trixifenidil yang masih memiliki izin edar, yang resmi memang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat, itu masih ada.
1: Yeah.
2: Cuman dengan merek yang apa namanya, tertentu. Bukan Yarindo lagi.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi dibuat oleh perusahaan lain.
1: Baik. Ini kita flashback dulu, kembali ke belakang dulu. Ini masih memberikan pengertian kepada para pendengar ini terkait dengan yang namanya, kalau ini masuknya narkotika, masih sudah narkoba?
2: Bukan, ini belum? Daftar G atau obat keras.
1: Obat keras begitu ya?
2: Iya, obat keras.
1: Ketika kita membedakan yang namanya narkotika atau mungkin obat keras begitu ya, di dalam dunia medis yang saya awam tahu ya, terkadang medis memberikan sebuah obat yang mungkin itu dirasa kalau dimasukin ke narkotika atau segala macam itu masih mengandung zat-zat tertentu, tetapi itu dikendalikan oleh pihak medis sendiri begitu. Nah, untuk hal-hal ini sebenarnya pengertian, kita kembali ke belakang ini biar tidak salah, yang namanya narkoba, narkotika kan kadang dunia medis atau mungkin yang mengidap penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan obat penenang begitu ya, mungkin dari psikiater atau segala macam ini, agar tidak salah mengkonsumsi atau mungkin merasa takut begitu ya karena mengkonsumsi mungkin dari dokter begitu. Itu sebenarnya pengertian narkotika atau mungkin obat-obatan ini yang disalahartikan atau mungkin ini yang dilanggar apa sih menurut Pak?
2: Oke. Jadi gini Mas Panji, obat apapun itu bentuknya, apakah itu narkotika, psikotropika, ataupun obat keras, apabila dia diperoleh, ini bagi pasien ya.
1: Baik. Oh, iya. Sudah ada yang bergabung, sudah ada yang tertarik ini. Okay. Mungkin kita pause dulu.
2: Yeah,
1: ini.
2: Yeah.
1: Kita akan dulu yang bergabung ini. Selamat siang Jaksa, menyapa dengan siapa di mana?
5: Jaksa menyapa dengan Ahmad Irwan Fauzi dari Garut.
1: Pak Fauzi dari Jawa Barat, luar biasa. Kumaha damang?
5: Ya jadi sakit kena nonton betus begadang terus nonton.
1: Gimana Pak Fauzi? Monggo silakan.
5: Sakitnya begini. Assalamualaikum Bapak Jaksa.
2: Waalaikumsalam Bapak.
5: Ini tentang masalah apa obat-obatan yang sebenarnya yang ilegal mungkin di sini ya. Begini Pak, saya mau tanya tentang masalah kan sekarang banyak Pak jamu-jamu ya yang diproduksi oleh Jawa Tengah, dari Jawa Timur, oleh pedagang di sini kan, tapi di sini tidak ada barcode tapi ada nomor izin. Nah, sejauh mana Pak itu izin, apa itu izin menurut secara aturan hukum bagaimana? Kan kadang-kadang di sini jadi kalau memang ada barcode ya saya juga paham, tapi kan tidak ada barcode tapi cuma ada nomor izin. Nah itu yang pertama. Nah, yang bagaimana aturan secara aturan hukum? Kemudian satu lagi Pak, ini kan banyak diantaranya macam obat-obat seperti air keras yang sering disalahgunakan kan. Nah kenapa yang istilahnya kan, kenapa si penjual air keras itu tidak begitu ketat memberikan persyaratan-persyaratan yang khusus sehingga tidak sedikit kan banyak disalahgunakan seperti anak pelajar, seperti kasus yang kemarin juga disalahgunakan air keras yang kemarin di Jakarta itu mungkin Bapak lebih tahu lah, tidak sebutkan namanya, pokoknya kasus terjadi penyiraman air keras. Nah bagaimana menurut aturan hukum? Terima kasih Bapak Jaksa atas, mohon maaf saya sedikit batuk-batuk.
1: Terima kasih Pak Fauzi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Tapi pertanyaan dari Pak Fauzi sebenarnya sudah saya catat ini. Kayaknya kita ramai ini Pak Yogi ini. Selamat siang Jaksa menyapa. Halo. Jaksa menyapa. Halo. Baik, mungkin terputus, boleh dicoba lagi. Mungkin kita langsung tanggapi dulu yang pertama tadi dari Pak Fauzi ya, terkait dengan yang pertama tadi pertanyaannya adalah, nah bentuknya jamu ini, pastikan ada istilahnya ini berbeda, atau mungkin daya tariknya juga berbeda. Ada yang mungkin jamu untuk begelinu, atau mungkin jamu kuat, atau hal-hal lain yang mungkin itu, kalau saya nih sebagai awam nih, kalau yang namanya jamu ini identik dengan kesehatan, oh lebih sehat, lebih herbal begitu, bukan obat-obatan kimia segala macam, tetapi ada mungkin sesuatu yang mungkin itu ada obat-obat kerasnya ini. Mau silakan Bu Rila atau Pak Yogi.
2: Oke. Jadi terkait dengan jamu atau obat tradisional itu sebenarnya juga masuk dalam cakupan yang sama undang-undangnya dengan trieksifenidil. Jadi itu merupakan sediaan farmasi, Mas Panji ya. Nah, untuk sediaan farmasi itu boleh beredar di masyarakat apabila dia sudah memiliki izin edar. Nah, izin edar ini kan bentuknya macam-macam ya. Salah satunya dikeluarkan oleh Badan POM. Ada nomor registrasinya.
1: Yeah.
2: Nah, tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Fauzi,
2: Pak
1: yeah.
2: Fauzi itu. Itu kan gimana kalau misalnya di situ nggak ada barcode tapi ada nomornya, nomor registrasinya lah istilahnya. Nomor registrasinya. Jadi kalau memang seperti itu, kita coba, kalau misalkan memang mau kritis ya, kita coba cek nomor registrasi tersebut di situsnya Badan POM. Apakah memang nomor itu benar-benar nomor registrasi atas obat atau jamu yang ada gitu. Kalau memang bisa terdeteksi registrasinya, berarti benar. Tapi kadang-kadang juga ada penjual yang istilahnya memasukkan nomor registrasi yang abal-abal, cuma ditulis nomornya aja. Tapi ketika kita cek, loh kok nggak ada nomornya. Nah itu harus hati-hati. Jadi memang di dalam kemasan itu bentuk izin edar itu nggak harus tertuang dalam bentuk barcode, nomor aja bisa. Tetapi ya itu bisa kita cek ya kebenaran dari nomor registrasi tersebut. Jadi gitu Mas Panji.
1: Baik, berarti kembali lagi ke kita, ketelitian, ketelitian kita ya, begitu ya, kesadaran betul. Kita nih apakah ini izinnya benar-benar atau enggak. Tapi kadang kalau udah cocok biasanya para orang tua udah dikonsumsi terus ya, nah itu padahal, yang berbahaya.
2: Padahal kita enggak tahu. Seringkali ada obat tradisional atau jamu yang dia itu enggak mencantumkan komposisinya.
1: Komposisi.
2: Bisa saja dia dicampur oleh obat-obatan tertentu yang sebenarnya itu dilarang gitu loh.
1: Iya.
2: Tapi karena kita udah make, terus kemudian ngerasa cocok, seringkali itu diabaikan oleh masyarakat. Nah itu harus hati-hati Mas Panji.
1: Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua ini sebenarnya di luar topik kita ini ya. Ini yang dimaksud air keras ini alkohol atau air keras yang biasa buat pengawetan
2: nah ini.
1: Gitu ya. Mungkin kalau alkohol jelas ada ininya ya, jelas ada aturannya. Tetapi kalau air keras segala macam, monggo silakan Bu Rila atau siapa dalam izin peredaran apa ya istilahnya itu, air-air yang atau mungkin benda-benda yang disebutkan tadi membahayakan kita bahasakan.
2: Oke, air keras yang dimaksud di sini kan harus dipilah dulu nih air keras yang mana. Kalau misalnya air keras yang kemudian dipersamakan dengan alkohol atau minuman keras, itu biasanya memang sudah diatur oleh perda masing-masing daerah. Seperti Kota Jogja ini kan sudah ada perda minuman beralkohol. Di situ diatur terkait peredaran, kemudian siapa yang berhak untuk menjual, siapa yang berhak untuk mengkonsumsi atau membeli, itu sudah diatur. Nah, kalau misalnya itu dilanggar, yaitu ada sanksinya, ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Nah, beda lagi kalau kita bicara tentang air keras seperti asam sulfat misalnya. Asam sulfat yang istilahnya sudah beberapa kali digunakan untuk kejahatan, untuk nyiram. Nah itu sudah bukan untuk konsumsi minum lagi, beda lagi ya. Karena itu sudah masuk dalam kategori zat kimia yang berbahaya, berbahaya. Dan pemakaiannya itu dibatasi. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang yang boleh menjual. Jadi gak semua tempat ada. Nah itu memang terkait dengan air keras. Selama suatu tempat itu punya izin untuk menjual gitu ya. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Hmm. Cuman sekarang harus kita perhatikan, harus kita batasi. Itu nanti mau digunakan untuk apa? Kalau cuman sekedar membeli kemudian disimpan nggak dipakai untuk apa-apa, saya rasa itu nggak akan menimbulkan apa namanya efek atau akibat hukum tertentu. Baik. Kecuali kalau itu digunakan untuk kejahatan.
1: Kejahatan, iya. Gitu. Oke, baik. Kita langsung angkat telepon dulu ini. Kayaknya ramai itu pagi hari ini ya. Selamat siang, Jaksa menyapa.
6: Selamat siang, Mas Panji.
1: Ya, Pak Ramadan kah ini?
6: Ya, Ramadan.
1: Silakan Pak Ramadan dari Papua ini.
6: Selamat siang juga.
1: Luar biasa Pak Ramadan. Benar ya Pak Ramadan ya? Ditanya ini sama Pak Jaksa dari mana Pak?
6: Dari Sorong.
1: Dari Sorong.
6: Ya, Papua Barat Daya.
1: Baik. Barat Daya. Monggo silakan.
6: Apa salam sehat untuk kedua jaksa kami ya.
2: Siap, salam sehat.
6: Salam
2: Adiaksa. Pak Ramadan.
6: Salam Adiaksa. Ya. Ini tentang pil sapi ya.
1: Pil sapi iya. Ya, Pak Ramadan.
6: Saya juga baru dengar nama ini.
1: Ya, saya kira dikonsumsi sama sapi begitu.
6: Pasti ada itu pasti ada termasuk obat keras ataupun termasuk narkoba, ternyata kategori obat keras ya yang harus pakai resep dokter kan begitu ya.
2: Betul.
6: Ya. Berarti sama di amoxicillin atau ampicillin yang tadinya bebas dijual tapi sekarang ternyata harus pakai resep dokter ya karena mungkin akibat banyak masyarakat yang salah gunakan begitu ya.
2: Betul.
6: Akibatkan justru bukan tidak sembuh tapi justru jadi kebal ya gitu ya. Dan saya mau bertanya atau

0: dokternya, resep dokter harus sama. Resep dokternya mana diperiksa, harus ada resep dokter, cocok kan. Kalau sinkron kan sudah sinkron berarti oke kan. Tidak ada satupun yang kelewat, yang yang salah. Tapi kan bisa dia order lagi. Masyarakat pun jadi dia tidak bisa jual sembarangan karena akan dicek oleh dinas terkait gitu, ataupun kepolisian misalnya, kejaksaan misalnya. Kan harus sama. Kan itu cara yang lebih paling mudah dan tidak bisa sembarang jual kan, tidak akan bisa lolos kan gitu. Termasuk juga narkoba sebenarnya ada cara yang efektif juga. Karena bos-bos narkoba tak mungkin dia memakai narkoba, justru dia mencari uang untuk menikmati uang itu. Ya, jadi harus otaknya ditangkap. Kan seperti itu, tapi mata rantainya diputus. Seperti itu saya kira.
1: Baik.
0: Penjelasan, terima kasih. Ya.
1: Terima kasih luar biasa, Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga terkait dengan regulasi dan mungkin peraturan-peraturannya dan juga tadi masukan juga dari Pak Ramadan ini ketika distributor itu ketika menyalurkan mungkin ke apotek-apotek itu bisa dicatat atau mungkin lebih ketat lagi nih menurut Bu Rila atau Pak Yogi. Monggo silakan.
2: Baik, kalau dari penyampaian Bapak
1: Ramadan.
2: Pak Ramadan tadi sangat bagus sekali sebenarnya ya Pak. Karena kan sebenarnya bisa dideteksi sebenarnya ya kan, kemana ini apa obat-obat semua ini beredar begitu. Tapi kan secara lapangan memang beda ya dengan yang seperti yang disampaikan tadi. Kadang kan kita juga tidak bisa mengontrol keseluruhan seperti itu Pak, secara detail begitu. Kadang kan juga kita ada misal oknum-oknum yang memang tergiur dengan jumlah uang yang mereka terima ketika ada beberapa mungkin prekursor farmasi, obat-obat yang bisa mereka sembunyikan atau mereka edarkan secara ilegal begitu. Nah itu kan sebenarnya mengontrolnya itu juga butuh pengawasan ekstra juga begitu Pak.
1: Jadi masalahnya di sini adalah ketika si distributornya begitu. Kalau distributor kan kalau kita lihat ini gampang lah untuk dikontrol begitu. Tetapi kan yang jadi permasalahan adalah distributor-distributor yang ilegal atau mungkin produsen yang ilegal begitu. Apalagi tadi sudah dijelaskan Pak Yogi, ini yang membuat pil sapi sendiri ini belum tentu farmasi
3: perusahaan farmasi
1: yang udah ditunjuk sama pemerintah begitu. Tapi memang segampang itu Pak. Buat pil sapi itu memang semudah itu begitu.
3: Asalkan bahannya ada, nyatanya home industry itu bisa membuat gitu loh.
1: Home industry kan berarti kan kita bikin ya cuman di suatu tempat ya, kecil
3: dengan alat
1: gitu.
3: Seadanya.
1: Alat seadanya.
3: Betul,
1: gitu.
3: Betul. Nah, sebenarnya kalau untuk penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu, itu kita udah terapkan sudah lama sekali ya. Kita pakai instrumennya itu Undang-Undang Kesehatan. Udah sejak tahun berapa? 2009. Kita pakai Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, kemudian tahun 2023 ini diperbarui nomor 17 tahun 2023. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu contohnya misalnya kayak tadi bikin apa namanya obat atau industri tanpa adanya SOP, tanpa adanya standar, kemudian juga mengedarkannya. Mengedarkannya itu bisa mengedarkan ke penjual lagi atau penjual ke konsumen, ke pemakai. Itu sudah banyak sekali yang diproses hukum gitu loh.
1: Pengantar aja kena ya Pak ya?
3: Bisa kena, karena termasuk sebagai yang mengedarkan. Jadi kalau kita mengacu ke pasal 7298 tentang pengamanan sediaan farmasi, yang dimaksud mengedarkan ini adalah kegiatan, suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam bentuk ya, bentuknya itu berupa penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan. Jadi semua bentuk, semua bentuk penyerahan, yang penting pindah tangan. Entah itu mau jual beli atau cuma mau ngasih, itu masuk peredaran atau mengedarkan. Nah, yang dilarang oleh undang-undang ini kan apabila peredaran tersebut itu tidak sesuai dengan standar. Jadi kalau misalnya tadi ada yang menjual nggak sesuai dengan resep dokter, atau tidak pakai resep dokter, nah itu termasuk peredaran yang melanggar undang-undang kesehatan.
1: Sangat luas sekali ya.
3: Luas.

0: sebenarnya pemerintah itu sudah berusaha untuk mengcover ya,
1: sebenarnya,
0: biar peredaran obat ini aman gitu.
1: Tapi kadang ketika di masyarakat sendiri, seperti tadi kan kita nggak usah ngomongin sejauh peredaran narkoba ya, tetapi ke awaman aja, ke abu-abuan aja nih Pak, ketika pertama tadi dari Pak Fauzi jamu atau mungkin penjualan dari apotek yang mungkin sekarang dibilang agak bebas begitu, tanpa resep dokter,
0: tanpa resep dokter,
1: banyak sekali ditemukan tanpa resep dokter, bahkan itu obat yang berlabel mungkin berwarna merah atau biru begitu, yang itu harus dengan resep dokter, itu dibeli dengan sangat mudah mungkin ya. Nah, untuk saat ini apakah ada upaya nih terkait dengan pengendalian yang tidak usah bilang terkait dengan narkoba yang harus ada penanganan ekstra dari pihak-pihak berwajib seperti itu, tapi produsen-produsen atau mungkin farmasi-farmasi atau apotek-apotek atau penjual-penjual jamu yang itu bisa ditemukan di mana saja dan menjual, bahkan kemarin saya tidak kalau saya baca di berita itu ada sekarang lagi rame adalah toko pulsa atau pulsa atau segala macam itu ya, label pulsa segala macam, ternyata di situ menjual obat-obatan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini upaya-upaya dari mungkin dari kejaksaan ini seperti apa?
0: Oke. Kalau dari kejaksaan, kita yang pertama kan pasti coba untuk preventif dulu.
1: Ya.
0: Preventif dalam artian kita memberikan sosialisasi, ya termasuk sekarang ini Mas Panji nih. Ini kan sosialisasi ke masyarakat, ke pelaku usaha, bagaimana dalam istilahnya memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, bentuknya macam-macam, bisa obat, obat tradisional atau jamu tradisional. Nah, itu sesuai dengan ketentuan demi keamanan. Keamanan si konsumen, ya kan? Terus kemudian itu yang dari sisi preventif ya. Kita berharap pemahaman yang coba kita berikan itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian dari sisi represifnya, ya kita bicara penegakan hukum. Apabila ada yang melanggar, kemudian oleh penyidik misalnya ya, diproses, ya istilahnya kita sebagai penuntut umum juga akan melanjutkan proses hukum tersebut. Cuman, setahu saya, untuk pengawasan terkait peredaran tersebut, ada instansi yang sudah melakukan upaya lebih intensif, yaitu Badan POM sebagai pengawasnya, pengawas obat dan makanan. Nah, Badan POM ini juga sudah sering kali istilahnya melakukan sosialisasi, kemudian juga bahkan pernah saya tahu sidak. Jadi ada beberapa toko yang kemudian disidak, misalnya itu tadi seperti Mas Panji bilang, dia jualnya apa, ternyata di situ juga menyediakan barang-barang lain, barang-barang ya, tapi ini yang itu ilegal atau apa segala macam. Nah, itu disidak oleh Badan POM. Apabila memang perlu dilakukan upaya penegakan hukum atau proses hukum, Badan POM ini bisa berwenang untuk ke arah situ.
1: Baik, kita jeda dulu nih Pak, kita istirahat dulu ini, mungkin nanti juga ada kan yang bergabung. Tetap bersama kami tentunya di Jaksa Menyapa.

0: Pembangunan proyek strategis bukan hanya soal cepat dan besar, tapi juga harus tepat, transparan, dan taat hukum. Disinilah peran Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta hadir. Melalui pendampingan hukum dan pengawalan proyek strategis, Kejati DIY memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan, bebas dari penyimpangan. Kejaksaan hadir sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Memberikan pertimbangan hukum, mencegah potensi korupsi, serta melindungi aparatur negara agar bekerja lebih tenang dan profesional. Dengan pengawalan hukum yang kuat, proyek strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengawal pembangunan, menjaga integritas, demi Yogyakarta yang maju dan berkeadilan. Kunjungi langsung kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Sukonadi nomor 4 Yogyakarta. Atau akses informasi lengkap di website resmi kami, kejati.diy.kejaksaan.go.id.
1: Sembilan satu koma satu FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Jogja. Jaksa menyapa ya dengan tema kita hari ini, resiko hukum peredaran ilegal pil sapi, masih bersama dengan Pak Yogi Raharjo dan juga Bu Rila Utri. Dan tentunya kita akan ngobrol lagi ini terkait dengan yang namanya pil sapi. Setelah tadi kita sudah mengarah ke peredaran segala macam. Nah ini yang kita tahu, yang tadi sudah disampaikan sama Pak Yogi adalah pil sapi sendiri bukan dikategorikan narkoba begitu ya Pak, benar ya Pak? Jadi bukan saya yang ngomong ini, tapi memang bukan dikategorikan narkoba begitu. Nah, tetapi di sini ada pil sapi ini adalah bentuk ilegal termasuk pada obat-obat keras. Nah, ini apakah ada perbedaan antara obat-obat, kita bilangnya obat-obat keras yang dikendalikan, yang medis begitu ya, dengan narkoba ini, apakah ada perbedaan hukum ini Pak?
2: Oke. Terkait dengan perbedaan hukum antara obat keras dan narkotika, psikotropika, itu ada Mas Panji. Karena memang undang-undang yang mengaturnya itu beda ya. Kalau kita di sini bicara apa namanya undang-undang kesehatan, kita cenderung mengarahnya ke obat-obatan atau zat yang itu di luar dari narkotika dan psikotropika. Jadi kalau misalnya nih pihak kepolisian Satres Narkoba ya, menemukan suatu perbuatan pidana yang di situ terkait dengan obat-obatan, nanti pasti obat-obatan itu akan di uji lab Mas Panji.
1: Wow.
2: Uji lab. Ya kalau narkotika yang paling awam ya, yeah, seperti heroin, morfin, putau, sabu, yeah, ganja, itu udah kelihatan bentuknya.
1: Udah jelas.
2: Jelas. Yeah. Tetapi tetap harus membutuhkan hasil uji lab untuk memastikan kandungannya. Nah, demikian juga dengan pil. Pil ini kadang-kadang beda nih antara psikotropika atau apa namanya obat keras.
1: Yeah.
2: Misalnya kita apa namanya suka menemukan informasi ada peredaran pil di klub malam gitu.
1: Yeah.
2: Klub malam. Itu bisa kemungkinan itu psikotropika, bisa kemungkinan itu obat keras. Nah, penyidik itu nanti uji lab dulu. Ini masuk kategori apa sih ini? Kandungan di dalamnya apa? Kalau misalkan ternyata itu kandungannya psikotropika, ya kita pakainya undang-undang psikotropika. Tetapi kalau ternyata itu nanti obat keras, kita pakainya undang-undang kesehatan. Kalau memang itu peredarannya ilegal ya. Nah, di situ memang kelihatan sekali bahwa perlakuan antara narkotika, psikotropika, dan obat keras itu dibedakan.
1: Berbeda ya.
2: Beda. Karena memang sifat dari zatnya itu sendiri itu punya karakteristik berbeda Mas Panji. Kayak narkotika. Narkotika ini kan merupakan apa ya, zat yang istilahnya efek terhadap tubuhnya itu sangat besar ya.
1: Yeah.
2: Sangat besar. Terutama narkotika yang golongan 1.
1: Instan begitu ya.
2: Iya, narkotika golongan 1 bisa cepat istilahnya ngefek ke tubuh kita. Yeah. Terus kemudian kasih dampak negatif, kecanduan, overdosis, bahkan sampai meninggal. Nah, kalau obat keras ini memang ada yang sudah banyak beredar di masyarakat. Cuman kita harus kontrol penggunaannya gitu loh. Melalui apa, resep dokter. Nah, jadi memang karakteristik dari ketiga obat tersebut itu tuh sudah berbeda, sehingga perlakuannya juga pakai undang-undangnya berbeda.
1: Begitu ya. Nah, itu yang harus jadi pengertian. Kalau narkoba satu aja tuh jangan begitu ya. Tapi kan kalau obat keras kayak gini dengan resep dokter ini, bukan berarti terus kita beli di tempat jualan pulsa terus kita beli langsung 10 kaplet begitu.
2: Nggak
1: ya.
2: Enggak boleh.
1: Terus kayak gitu.
2: Iya.
1: Jadi pendengar ya ini ya. Jadi bukan berarti apa ya pengertinya di sini, lebih gampangnya adalah parasetamol aja 3 kali sehari itu aja ada jedanya,
2: ada
1: begitu
2: jedanya.
1: Ya. Jangan-jangan ketika kita minum pil sapi langsung diminum, kadang kalau tanpa resep dokter ini kan biar efeknya kadang-kadang terpacu bagai gitu.
2: Pil sapi itu bisa juga membuat ketergantungan.
1: Oh, ada adiktifnya juga.
2: Ada. Ada sifat adiktifnya.
1: Oh.
2: Jadi kalau misalkan kita make satu, besoknya tambah 2, 3. Bahkan ada, saya pernah tahu kasus, dia tuh kalau konsumsi langsung 5.
1: Iya kan?
2: 5.
1: Biasanya terpacu 5. Atau segala.
2: Habis
1: macam.
2: Itu ngefek nih ke otaknya. Dia gak bisa mikir.
1: Ya, jadi sapi kan.
2: Jadi kayak sarafnya tuh tertekan dan terganggu gitu Mas Wanji. Nah, itulah yang efek-efek seperti itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Mungkin efeknya gak langsung, efek negatifnya ya, gak langsung dirasakan seketika itu juga. Tetapi lambat laun pasti itu mempengaruhi kesehatan.
1: Dan yang kedua adalah kita ngomongin terkait dengan pasal-pasal yang dilanggar nih. Pasal-pasal ketika, kan tadi sudah dijelaskan ada perbedaan ketika narkoba dengan obat keras. Nah, kadang kita berpikir ah ini cuman obat obat-obat biasa yang dikasih dokter, merasa
2: ya,
1: aman.
2: Ada di apotek,
1: iya,
2: ada
1: merasa aman
2: logonya
1: begitu.
2: Merah terus K gitu.
1: Ini obat-obat legal kok, bisa dibeli di mana aja ini dengan dokter segala macam. Nah, terkait dengan hal itu Bu Rila sendiri ini, terkait dengan obat-obat keras, kita mungkin dari masyarakat atau mungkin oknum ini mengkonsumsi, membeli atau mungkin mengedarkan obat keras tersebut, apakah bisa dijerat secara hukum ataukah mungkin apa sih perbedaan dengan pasal-pasal yang tadi disampaikan oleh Pak Yugi dengan narkoba ini?
3: Oke. Kalau untuk apa, pil sapi atau triazepinidil ini juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi apabila para penggunanya itu memakai ataupun mengedarkan, menyimpan untuk mengedarkan ataupun untuk mengkonsumsi, itu ada aturannya, ada sanksinya. Itu diatur dalam pasal 435 dan 436 ayat 2. Di situ ada ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun atau pidana denda itu sampai 5 miliar.
1: Itu 12 ya?
3: 12 maksimal 12 tahun. Kemudian kalau untuk pasal 436 ayat 2 itu diatur dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan pidana dendanya itu maksimal 500 juta.
1: Oke, berarti dari pengertian pasal ini berarti enggak cuman pil sapi tapi peredaran semua alat kesehatan dan obat-obatan kesehatan yang itu bentuknya.
2: Jadi
1: medis.
2: Jadi tidak, enggak membatasi cuma pil sapi aja. Tapi intinya sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu kan bisa obat, bisa obat tradisional, jamu, itu masuk sediaan farmasi. Nah, itu apa namanya, asalkan dia melanggar pasal 435, 436 itu bisa kena Mas Manji.
1: Jadi apa, pil sapi ini adalah bagian
2: bagian dari salah satu sediaan farmasi.
1: Jadi tidak spesifik dari narkoba begitu ya. Nah, tapi tetap saja 12 tahun dan maksimalnya 12 tahun dan 5 miliar dan itu cukup ketika Anda kena 2 tahun aja SKCK tidak akan
2: keluar.
1: Bisa keluar ya. Jadi itu menjadi harap catatan ya. Jadi jangan bermain-main tentang kesehatan atau mungkin obat-obatan seperti itu karena ini dikategorikan karena sebagai musuh untuk masa depan. Karena memang yang ditargetkan biasanya adalah orang-orang
2: generasi
1: yang
2: muda.
1: Generasi muda yang mungkin belum matang belum matang. Kalau sudah matang kan sudah bisa berpikir begitu ya. Mungkin kalau dia masih pemakai berarti dari mudanya begitu ya. Tapi untuk umur-umur biasanya yang pemakai ini adalah yang masih istilahnya masih bisa dipengaruhi atau segala macam. Nah, ini menjadi catatan tersendiri untuk para pendengar dan mungkin masyarakat bahwa peredaran narkoba bukan hanya narkoba aja, tetapi obat-obat keras yang mungkin di sekitar kita atau mungkin bahkan diri kita, kita sendiri pernah menggunakannya dengan resep dokter begitu ya. Jadi itu yang dianggap sebagai obat keras adalah obat-obat yang mungkin disalurkan atau mungkin disebarkan dengan cara-cara ilegal tanpa resep-resep dokter tanpa yang resep benar dokter. Begitu.
2: Karena makainya terus ini ya, iya, ngawur.
1: Ngawur ya. Begitu ya.
2: Oke, okay, baik. Ngawur bilangnya.
1: Tapi tidak terasa ini, Pak, yang namanya siaran kan tidak terasa. Sudah menjelang pukul 11, artinya kita juga harus berpamitan ini Pak Yogi dan Bu Rila. Terima kasih atas kehadirannya untuk di siang hari ini. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi dan semoga sehat selalu Pak Yogi dan Bu Rila.
2: Terima kasih Mas Panji.
3: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih. Baik pendengar, demikian tadi Jaksa Menyapa untuk hari ini, edisi hari Kamis 2 Juli 2026 dengan tema Resiko Hukum Peredaran Ilegal Pil Sapi. Dan jangan kemana-mana, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: dua besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuk di babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: That was a true battle and,
1: itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jangan. Informasi dari arena sepak bola tanah air.
1: Celah pertahanan tak terbelah.
0: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari arena voli, Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Temani kebersamaan Anda suasana siang di Kota Yogyakarta yang cukup terik ya. Kebersamaan kita di hari yang kedua di bulan Juli 2026. Penuh semangat dan bahagia juga untuk Anda pendengar yang mungkin juga tengah berlibur di Kota Yogyakarta. Semoga juga teman-teman bersanda bisa menjadi teman terbaik. Seperti juga satu berikut, Anggis Dewaki, kisah tanpa dirimu.

Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda.

Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Hakim yang hadir, jagalah hati dan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Untuk informasi azan zuhur, hari ini pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan untuk satu lagu berikut, Kekasih Allah.

Baik mendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

0: وعمل لما بعد الموت والعاجز من.
1: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim.

Jangan bersedih jika tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi.

0: Untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, di hari yang kedua di bulan Juli 2026 ya, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini untuk pantauan harga, harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Pastinya sudah terhubung dengan beliau Ibu Sudaria yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, kita sapa. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mbak baik.
1: Dina, selamat siang.
0: Kabar baik, sehat semangat ya Bu Sudaria siang kali ini.
1: Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Tetap semangat.
0: Aduh, harapan saya juga tetap laris ya untuk Bu Sudaria dan juga pedagang lain di Pasar Imogiri ya.
1: Okay. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik Bu Sudaria, untuk hari ini masih juga di awal bulan. Nah, bagaimana untuk pantauan harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri? Silakan Ibu Sudaria.
1: Nggih, Mbak Dina, harga-harga ada yang turun, yang naik, banyak yang tetap. Misalnya harga beras yang masih tetap Rp14.000. Lebih bagus lagi harga beras yang per kilo Rp16.000. Ada beras ketan masih tetap tinggi Rp26.000. Dan yang lebih bagus lagi harga ketan yang per kilo Rp29.000. Harga beras ketan hitam Rp25.000. Harga beras hitam Rp20.000. Harga beras merah Rp17.000. Kacang hijau Rp26.000, kacang trol yang untuk benih masih tetap Rp42.000, tapi kacang trol yang untuk konsumsi yang naik. Untuk kacang trol yang lokal agak kecil tapi putih itu Rp42.000 untuk konsumsi, dan yang untuk konsumsi kacang trol yang dari luar yang warnanya merah, tapi meskipun merah tetap enak, dan harganya naik. Sekarang yang gede-gede itu per kilo Rp37.000, dan yang cukupan Rp36.000, yang lebih merah dan agak kecil Rp35.000. Itu kacang prol naik yang merah. Kalau kacang prol pelecetan baik besar maupun kecil, harganya masih tetap yang besar Rp36.000, yang kecil Rp35.000 per kilo. Terus kita lanjutkan dengan harga kedelai hitam Rp19.000 yang untuk konsumsi, yang untuk benih Rp22.000. Ada kedelai putih yang untuk buat tempe itu Rp12.000, kedelai putih yang untuk buat susu kedelai, dan untuk benih Rp16.000 per kilo. Ada pula jagung merah, jagung putih yang besar, yang kecil, masih tetap Rp7.000 per kilo. Minyak, berbagai minyak, ada yang minyak sawit per liter Rp17.000, minyak yang dari pabrik, baik botol maupun refill, berbagai merek, itu dijual per liter ada yang Rp20.000, dan ada pula yang per liter Rp21.000. Paling mahal harga minyak per liter Rp23.500. Kalau yang kurang 1 liter rata-rata masih Rp18.000 per botol atau per refill. Telur agak naik dikit, sekarang per kotak udah naik Rp15.000. Jadi kita jual per kilo Rp22.500, itu udah termasuk naik. Dan daging ayam boiler atau lehor masih Rp26.000 yang di luar pasar, yang di dalam pasar Rp30.000 per kilo. Lantas daging ayam kampung per kilo 5.000, daging sapi yang nomor 1 masih 145.000, daging sapi yang nomor 2 140.000. Ada gula pasir per kilo eceran itu 17.500, pembelian partai besar bisa harganya berkurang. Gula Jawa paling murah 20.000, ada yang 28.000 dan yang paling bagus 30.000. Gula batu paling murah 22.000, yang herbal ada yang 23.000 dan 24.000 per kilo. Gula batu udah, Jawa pasir udah. Lantas bawang cincau, sampai saat ini harga per kilo Rp38.000, yang kating Rp40.000, dan bawang merah itu brambang. Brambang itu berbagai jenis, kalau yang gede Rp43.000, yang cukupan itu Rp38.000, dan yang kecil-kecil sangatlah murah, Rp25.000 per kilo, baru musim panen. Dan kita lanjut dengan harga terigu berbagai merek. Ada yang terigu curah per kilo Rp8.500, terigu kemasan berbagai merek ada yang Rp10.000, Rp11.000, dan paling mahal per kilo Rp13.000. Lantas padi kanji masih tinggi, sehingga mengakibatkan beberapa mie naik, kerupuk naik, karena bahan bakunya dari padi kanji. Per kilo masih Rp15.000 yang curah, yang kemasan Rp16.500. Kalau teri masih tetap kering kecil Rp56.000, yang gede-gede Rp53.000. Ada ikan asin yang kecil Rp25.000, yang gede hitam. Ada yang mahal mencapai Rp52.000, tapi ada yang murah per kilo Rp30.000, itu ikan asin yang hitam. Lantas lele masih Rp30.000, utuk Rp80.000, grameh Rp50.000, nila Rp38.000, gembung Rp50.000, tuna Rp45.000, patin Rp32.000, agak turun. Cakalan Rp28.000, tongkol Rp38.000, udang jumbo masih Rp110.000, udang gede Rp95.000, udang kecil Rp85.000. Ada cabai, beberapa cabai yang masih murah, belum ada naiknya karena baru musim panen. Yang cabai kecil merah pedas sekali atau cabai galak sekarang cuma Rp35.000 dah harga jual. Dan harga cabai gede keriting juga murah, Rp28.000 per kilo. Harga cabai yang untuk lalap Rp30.000, cabai putih itu Rp22.000, cabai gede hijau yang keriting Rp22.000, yang tampar, yang tampar ke keriting. Lantas yang teropong itu Rp18.000, kobis Rp9.000 per kilo, wortel masih Rp15.000, tomat Rp12.000, ada timun, timunnya naik sekarang Rp10.000, brokoli juga naik Rp18.000, bangkul masih Rp10.000, kentang Rp15.000, dan beberapa garam botol Rp14.000, yang gede yang kecil Rp8.000, wedang uwo masih tetap Rp16.000, dan jahe Rp28.000, kencur Rp35.000, kelapa juga masih murah per butir 8.000 yang gede, 6.000 yang cukupan, 4.000 yang kecil-kecil. Gitu Mbak Dina, halo.
2: Terima kasih Bu Sedaria, informasinya lengkap nih yang disampaikan. Terima kasih banyak ya. Sehat dan semangat selalu,
1: ya,
2: Bu Sedaria.
1: Iya, sama-sama Mbak Dina, semoga bermanfaat.
2: Oke, pastinya. Terima kasih Bu, tetap sehat, tetap laris ya, ya. Assalamualaikum.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta, Serba-serbi Piala Dunia 2026. Dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Nah, pendengar, untuk kebersamaan kita siang kali ini kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan tempatnya di mana ya Anda bisa berdonor darah. Oke, pastinya saat ini sudah terhubung Mbak Yani dari Palang Merah Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, kita sapa. Selamat siang nih Mbak Yani.
1: Selamat siang, semangat pagi.
0: Okay.
1: Ini luar biasa ketemu lagi dengan Mbak Dina ya.
0: Bener nih Mbak Yani. Besok kayaknya juga ketemu ini.
1: Okay. Nah gitu. Tuh Mbak Dina, kalau ngomongin kita tuh ketemu gini ya. Ini kan cuacanya di luar sana panas banget itu ya, terik gitu. Terus inget gitu anak-anak kita gitu. Anak-anak kita kan lagi liburan nih Mbak
0: Lagi pada
1: Dina.
0: Liburan, wah seru ya.
1: Lagi pada liburan. Terus, nah ini nih yang perlu kita ingat. Kadang-kadang mereka ini, anak-anak ini kadang-kadang lupa gitu ya, lupa untuk minum, dan ini perlu diingatkan dan
0: saking
1: sebagainya.
0: Saking keasikan
1: nah,
0: gitu ya Mbak Yani.
1: Saking keasikannya, benar. Okay. Nah, kayak gitu-gitu loh. Padahal kalau kita berbicara tentang cuaca panas, terik seperti ini kan, dehidrasi ini kan kondisi yang benar-benar bisa... Jadi sering kita temui pada anak-anak gitu ya, dan
0: gitu.
1: Kan nggak kerasa gitu ya Mbak Dina. Terus nah, prinsipnya kan kita bisa jadi ini berdampak serius pada anak-anak kita. Kalau nggak ditangani dengan cepat dan tepat tentu saja gitu. Nah kalau kayak gitu kita mesti perhatikan nih Mbak Dina anak-anak kita ini. Kalau terutama misalnya pas panas ya, suhu tinggi ini kan bisa memicu keringat nih. Apalagi kan mereka aktif banget gitu ya. Mau main gitu ya. Nah itu kan bisa jadi dehidrasi. Atau pada saat anak kita diare gitu ya. Kalau diare itu anak-anak itu kan, kalau diare itu kan cenderung apa ya Mbak Dina ya, kehilangan cairan gitu ya, dan elektrolit ya. Nah itu bisa jadi juga menyebabkan dehidrasi. Kemudian juga kalau ada diare kadang anak kita muntah gitu ya, muntah. Nah ini juga bisa, kalau muntahnya berulang itu bisa jadi mengurangi cairan dalam tubuh anak-anak ini ya, dan itu juga berpotensi menyebabkan dehidrasi. Kemudian tadi tidak cukup minum tadi tuh Mbak Dina, jadi terutama pada saat sakit atau anak-anak itu kan benar-benar enggan tuh atau lupa untuk minum saking asiknya bermain. Nah ini kalau gejalanya itu bisa dilihat nih Mbak Dina, coba perhatikan nih, mungkin saja mereka lagi pulang gitu ya, masuk ke rumah tuh lihat nih, mulut dan bibirnya tuh kering gak gitu ya, kemudian mata itu cenderungnya cekung gitu Mbak Dina. Kemudian juga atau malah justru dia banyak tidur atau sulit dibangunkan, atau biasanya ke toilet buang air kecil gitu ya, sering gitu, ini kok cuman sedikit, tidak ada air kencingnya gitu. Kemudian kalau ini kulitnya dicubit itu tidak segera kembali gitu Mbak Dina. Misalnya dicubit kok biasanya kalau elastis gitu ya, itu tidak bisa. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu mesti ditangani dengan cepat gitu. Ya dikasih cairan gitu ya Mbak Dina, dikasih minum, cukup minum, diingatkan kembali minum secara teratur, terutama saat ini nih cuaca panas atau saat bermain-main seperti ini. Jadi memang perlu kita perhatikan kembali. Coba tengok nih, coba lihat nih anak-anak nih.
0: Gitu. Oke, ini beberapa tips ya untuk mengatasi ketika anak-anak itu lagi liburan kemudian sakit gitu ya Mbak Yani ya.
1: Benar Mbak Dina.
0: Oke. Baik, terima kasih nih Mbak Yani, tipsnya luar biasa banget. Oke Mbak Yani, kemudian jika untuk informasi stok darah dan tempatnya di mana pendengar bisa donor darah, silakan nih Mbak Yani.
1: Ya Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini, di hari kedua bulan Juli 2026, kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Sebenarnya di hari ini nih pendengar, ada 4 kegiatan tadi ya, ada lengkap tadi itu ya, ada di sekolah, ada di komunitas gitu ya, ada di rumah sakit gitu ya. Tapi kan sudah diakhiri nih pendengar, dimulai, karena pagi hari dimulai, kemudian diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Nah, tentu saja tidak mengurangi semangat gitu ya. Kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah di besok hari Jumat di luar Palang Merah Indonesia. Ada satu kegiatan yang sudah tercatat di kita bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Tempatnya ada di Polsek Bambang Lipuro, Bantul, ini di Jogodayo Sumbermulyo, Bantul, dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini nih pendengar, karena memang Beberapa komponen daerah ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Di mana saja kita informasikan komplitnya kepada Anda di siang hari ini. Stoknya ada WB, PRC, dan juga TC. WB Whole berisi seluruh komponen darah. PRC, Pekras sel berisi sel darah merah. Dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan WB 3, PRC 88, TC 9. Kemudian di golongan B, WB 3, PRC 151, TC 3. Golongan O, WB 3, PRC 141, TC 8. Golongan AB-nya WB 3, PRC 34, TC-nya ada 6. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Rajimin Sutantri Haji Sleman. Nah, teleponnya 869-909. Kemudian kita bergeser ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Golongan AB 10, PRC 72, TC 6. Golongan B-nya WB 4, PRC 91, TC 2. Golongan O di siang hari ini, WB 10, PRC 13, TC 7. Golongan AB, WB 4, PRC 9, TC-nya ada 3. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo mendonor darah boleh banget loh ya. Terutama Anda berkulangan darah O nih pendengar. Masih ditunggu ya di siang hari ini. Ada di Jalan Bayangkara, Serut Pangasih, Kulon Progo, line telepon 77324.

0: Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Selanjutnya kita ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan ABB 10, PRC-nya ada 100, TC 1. Golongan BBB 10, PRC 139, TC 3. Golongan OBB 10, PRC-nya 139, sementara untuk golongan AB, BB 5, PRC-nya ada 28. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah, ada di seputaran Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 28100022. Dari Bantul, kita ke informasi stok darah Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Golongan A PRC 12, TC 18. Kemudian di golongan B-nya PRC 7, TC 7. Golongan O PRC 121, TC 18. Golongan AB PRC 56, TC-nya ada 5. Nah, informasi dari rekan-rekan kami di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta nih pendengar, golongan A kemudian juga di golongan B di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta lagi menikmati liburan, boleh banget loh ya. Sembari liburan menambah stok darah di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Untuk line teleponnya di 372176, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mbak Dina.
1: Terima kasih banyak nih Mbak Yani. Lengkap informasi yang disampaikan. Terima kasih ya, salam untuk teman-teman di PMI DIY ya.
0: Lagi ngumpul okay. Sama tadi itu sama adik-adik PMR juga di sini nih. Wah, tadi di Pusdiklat.
1: Lagi seru nih. Terima kasih banyak ya Mbak Yani. Sehat semangat selalu ya.
0: Matur nuwun. Terima kasih Mbak Dina. Okay. Selamat siang, semangat pagi.
1: Semangat pagi nih Mbak Yani. Oke.

Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrapi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 1 Juli 2026, nihil informasi kejadian kebencanaan. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu 1 Juli 2026, secara visual teramati 1 kali awan panas ke arah Kali Putih dan teramati 19 kali guguran lava ke arah Barat Daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Dari hasil pengamatan BPPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips dan trik, yaitu informasi potensi bahaya area Gunung Merapi.

potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan hingga barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km, pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, serta mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Sumber dari BBBTKG. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @bbbddiy, Facebook Postal Ops BPBD-DIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, kalaupun siang kali ini sedang scroll media sosial, kemudian membagikan informasi yang buat Anda tampaknya menarik begitu ya. Nah, sebenarnya untuk aktivitas membagikan ulang atau repost konten di medsos tersebut, ini apakah melanggar hukum atau tidak? Dan tidak sedikit yang belum memahami bahwa tindakan tersebut bisa menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa izin dari pemilik karya. Melalui edukasi kepada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mengingatkan pentingnya menghormati hak cipta atas setiap karya yang dibagikan di ruang digital. Kesadaran terhadap perlindungan kekayaan intelektual dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat, kreatif, dan berkeadilan. Ini yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum DIY, Fani Adila. Dan beliau juga menyampaikan pada dasarnya foto, video, musik, ilustrasi, tulisan, desain grafis ataupun karya kreatif lainnya yang diunggah di media sosial bisa memperoleh perlindungan hak cipta sepanjang memenuhi ketentuan sebagai ciptaan menurut peraturan perundang-undangan. Masih banyak masyarakat yang menganggap konten yang sudah diunggah di media sosial bisa digunakan secara bebas. Padahal setiap karya tetap memiliki pencipta atau pemegang hak cipta yang hak ekonominya wajib dihormati. Lebih lanjut beliau menyampaikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada pencipta, termasuk hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta. Sementara hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan karyanya. Oke, menemani untuk kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Balada romansa yang hadir untuk Anda.

All Five di kesempatan kali ini. Nah, pendengar, hingga kini masyarakat yang mungkin masih menganggap situasi terbaru di Selat Hormuz ini akan bisa menurunkan harga BBM di Indonesia karena distribusi minyak global kembali normal. Padahal mekanisme pembentukan harga BBM jelas sangat kompleks. Ini seperti yang disampaikan ekonom UMY Dyah Titik Kusuma Wardani. Dan menurut beliau, harga BBM tidak hanya berdasar situasi geopolitik dunia, karena pemerintah juga mempertimbangkan rata-rata Indonesian crude price. Kemudian faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Baik pendengar, informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya, pastinya Anda bisa mengikutinya sesaat lagi dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat guna menunjang apa yang menjadi target pemerintah pusat untuk kita bisa swasembada pangan, mandiri pangan, dan daulat pangan.
1: Banyak banget kendalanya dari aplikasi juga apa ya, masih juga dalam perbaikan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi petani guna menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Ribuan petugas di Sleman diterjunkan untuk melakukan pendataan pada program Sensus Ekonomi tahun 2026. Petugas menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan warga yang sulit ditemui hingga warga yang tertutup soal kepemilikan aset. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi petani guna menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Berikut laporan Harun Susanto.
1: Memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat guna menunjang apa yang menjadi target pemerintah pusat untuk kita bisa swasembada pangan, mandiri pangan, dan daulat pangan.
2: Pemkab Kulon Progo mendukung penuh peningkatan sektor pertanian. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, pemenuhan kebutuhan di lapangan merupakan prioritas utama demi menjaga stabilitas pangan daerah. Pihaknya berkewajiban memastikan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai untuk menunjang produktivitas para petani. Salah satu dukungan diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat mesin pertanian atau alsintan kepada para petani. Produksi harus dijaga karena Kulon Progo menjadi lumbung pangan penting bagi sektor pertanian.
1: Kulon Progo, alhamdulillah, sejak triwulan kedua tahun pertama kita sudah berhasil mencapai swasembada pangan. Ini catatannya ada semua by data. Ya, itu dan alhamdulillah target-target kita ini terpenuhi, bahkan kita menjadi salah satu dan menjadi satu-satunya cadangan pangan DIY yang terbesar di DIY.
2: Sunardi, Ketua Kelompok Tani Margosari dari Nanggulan mengatakan, bantuan alat dari pemerintah menjawab kebutuhan di lapangan. Bantuan tersebut memangkas biaya sewa alat perontok yakni Rp100.000 per hari yang selama ini membebani petani.
3: Yo, rata-rata petani ada yang punya seperti ini, dan tidak semua punya mas. Kelompok tidak ada, dan ada milik persorangan, dan milik kelompok. Nanti bisa istilahnya ya kita kas bagi anggota yang dia punya seperti itu. Nanti kelompok ada pemasukan, setelah itu pemasukan ya kas untuk kemajuan kelompok seperti itu.
2: Bantuan yang diberikan, ujar Sunardi, juga akan mempercepat pengolahan tanah. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Ribuan petugas di Sleman diterjunkan untuk melakukan pendataan pada program sensus ekonomi tahun 2026. Petugas menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan warga yang sulit ditemui hingga warga yang tertutup soal kepemilikan aset. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
4: Banyak banget kendalanya dari aplikasi juga. Apa ya, masih juga dalam perbaikan.
5: Program sensus ekonomi 2026 telah bergulir di Kabupaten Sleman pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Setidaknya ada 1.048 petugas yang terlibat, terdiri dari 922 petugas pendataan lapangan dan 126 petugas pengawas lapangan. Lewat kegiatan yang dilaksanakan 10 tahun sekali ini, petugas akan menghimpun data masyarakat terkait dengan data keluarga, kepemilikan usaha, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sejumlah petugas sensus ekonomi mengaku mengalami kendala saat melakukan pendataan. Hal ini salah satunya dialami oleh Risti, petugas sensus ekonomi yang melakukan pendataan di wilayah Kapanewon Seegan, Kabupaten Sleman. Dia mengaku kerap menemui warga yang tidak terbuka soal kondisi ekonominya, lantaran khawatir akan ditarik pajak lebih besar.
4: Mengatasinya ya kita dengan pendekatan ya, karena mereka biasanya takut karena keterkaitan pajak gitu ya. Tapi kan data mereka juga membantu untuk penentuan ekonomi yang mendatang ya. Banyak banget kendalanya dari aplikasi juga. Apa ya, masih juga dalam perbaikan. Ada banyak responden yang belum bisa ditemui karena kerjaan.
5: Risti harus mendatangi rumah warga secara door to door dan menghimpun data warga dengan metode wawancara. Targetnya Risti harus mendata 13 rumah setiap harinya. Di awal pelaksanaannya, Risti hanya mampu mendatangi 5 rumah. Namun jumlah ini terus meningkat seiring dengan percepatan sensus ekonomi di Kabupaten Sleman. Sementara, PLT Kepala BPS DIY, Endang Triwahyuningsih memastikan sensus ekonomi ini tak berkaitan dengan pajak. Data yang dihimpun nantinya menjadi potret perkembangan kondisi ekonomi di Sleman selama 10 tahun terakhir. Di sisi lain, dia juga memastikan data masyarakat akan terjaga kerahasiaannya.
6: Terimalah petugas dengan baik, gitu, isi data dengan benar, dan rahasia akan terjaga. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Nasional, BSSN ya. Insya Allah dijaga, dan kita tidak akan menambahkan data individu, nggak ada untuk BPS ya. Tapi BPS ini secara agregat.
5: Masyarakat diharapkan bisa memberikan data yang benar dan terbuka, sehingga menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
0: Guna mengembalikan fungsi sungai sekaligus mengurangi risiko pendangkalan, pemerintah Kota Yogyakarta kembali melakukan normalisasi Sungai Code dengan mengerahkan alat berat untuk mengangkat endapan pasir dan batu di kawasan Terban. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
7: Ini target kami selama 2 minggu, alat berat ini bekerja. Lokasinya dari ini Madani, nanti berakhir di bawah Madani.
8: Normalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai kembali dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerjunkan alat berat di Sungai Code pekan kemarin menyasar aliran sungai di kawasan Terban atau sisi utara Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Umi Ahsanti mengatakan normalisasi sungai ini akan berlangsung hingga pekan depan untuk memindahkan material batu dan pasir. Material hasil pengerukan ini tidak lantas dibuang, tetapi dimanfaatkan untuk memperkuat tepi sempadan sungai.
7: Tidak dibuang, tapi hanya dipinggirkan. Karena kalau dibuang, nanti akan pertama kesulitan, yang kedua memang kita untuk pengamanan talutnya. Jadi kalau diambil semua talutnya, bawahnya masih banyak yang gerowong, takutnya malah nanti longsor kita di sini semua dibuang di pinggir nanti untuk pengamanan talut.
8: Sementara PLT Kepala BBWS Rayu Opak Parlinggoman Simanung Kalit menyatakan normalisasi yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi diharapkan sungai semakin bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
9: Sebab banjir itu sebetulnya ada tiga. Yang pertama itu bahwa palungnya itu terlampaui dari debit yang mengalir. Kenapa bisa terlampaui? Yang pertama tanggulnya mungkin pendek. Yang kedua terjadi pendangkalan. Yang tadinya volume daripada air yang bisa kita alirkan katakanlah 10 meter dengan ada pendangkalan yang bisa kita alirkan hanya 8 meter kubik. Duanya kemana? Tentu akan meluap ke kiri dan ke kanan dan itu akan menyebabkan banjir. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam normalisasi sebetulnya, mengembalikan ke fungsi awal dari sungai itu sendiri.
8: Pendangkalan sisi utara Sungai Code terbilang cukup parah, di samping adanya sedimen material pasir dan batu dari Gunung Merapi, ditambah dengan oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah secara sembarangan di aliran sungai.

0: Hari pertama relokasi TPR Parangtritis, sejumlah permasalahan di lapangan masih muncul. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Kalau personel dari Dispar di TPR Parangtritis itu seluruhnya 21 orang kita tarik. Saya tidak tahu.
2: Proses peralihan pengelolaan tempat pemungutan retribusi atau TPR Parangtritis dari Dinas Pariwisata ke Pemerintah Kelurahan Parangtritis resmi dilakukan pada 1 Juli kemarin. Meski begitu, hari pertama transisi masih menyisakan sejumlah permasalahan terkait fasilitas yang kurang memadai. Kepala Dinas Pariwisata atau Dinpar Bantul Saryadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi TPR baru yang ada di sejumlah akses menuju pantai. Dari 9 titik TPR baru tersebut, pihaknya menemukan bahwa beberapa lokasi dalam kondisi yang kurang representatif, di mana petugas hanya dibekali meja, kursi, serta tenda. Meski begitu, ia menyebut jika mendirikan bangunan TPR baru di lokasi tersebut tidaklah memungkinkan. Pasalnya, kondisi akses masuk berada pada gang sempit yang berdempetan dengan bangunan. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk melakukan evaluasi.
1: Kondisi gang-gangnya itu seperti itu, sempit, kanan-kiri ada banyak bangunan, hampir semua seperti itu, dan belum memungkinkan untuk dibuat bangunan TPR. Kita masih belum bisa mengidentifikasi dari 9 titik TPR itu yang produk yang mana, yang agak sepi yang mana, nanti bisa dievaluasi. Sekarang kan baru dipukul rata tuh, petugasnya masing-masing dua. Nanti bisa dievaluasi setelah ketahuan, pemetaannya, yang ramai bisa ditambah, yang sepi bisa dikurangi, dan seterusnya.
2: Selain itu, Saryadi juga menyoroti jumlah alat cetak tiket elektronik yang dirasa belum mencukupi, sehingga petugas terpaksa tetap menggunakan tiket manual.
1: Kemudian ZPOS juga alatnya masih sangat terbatas. Kemarin di satu TPR itu hanya ada 7, ketika sekarang dibagi ke 9 titik itu tidak semua pos TPR ada ZPOS-nya, sehingga terpaksa layanan dengan kartu manual masih juga kita laksanakan. Karena kebetulan nominalnya masih sama. Kalau yang barat ini ZPOS sudah bisa langsung kita edit, walaupun kartu manualnya belum masih dalam proses cetak.
2: Sebagai informasi, sebanyak 21 personel dari Dinpar Bantul sebelumnya bertugas di TPR Parangtritis resmi ditarik mundur secara keseluruhan. Fungsi mereka kini digantikan oleh sekitar 40 personel baru yang direkrut langsung oleh pemerintah kelurahan.
0: Terletak jauh dari kepisingan kota, Gubuk Watu Andrek di daerah Mangunan Kecamatan Tlingo Kabupaten Bantul menawarkan tempat wisata berkonsep alam yang menjadi lokasi alternatif untuk dikunjungi saat liburan sekolah. Yulia Winarto melaporkan.
3: Daerah pinggiran Yogyakarta seperti Bantul kini menjadi primadona berkat hadirnya tempat-tempat makan berkonsep alam. Salah satu yang tengah mencuri perhatian adalah Gubuk Watu Andrek. Terletak jauh dari kebisingan kota, Gubuk Watu Andrek menawarkan sensasi makan di tepi sawah dengan panorama alam yang memukau. Tempat ini menjadi pelarian sempurna bagi warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencari suasana tenang sambil menyantap hidangan khas pedesaan. Meskipun disebut sebagai hidden gems, lokasi Gubuk Watu Andrek sebenarnya cukup mudah dijangkau, terutama bagi yang sedang berwisata ke arah perbukitan Dlingo. Lokasinya ada di RT13 Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di kawasan Mangunan yang terkenal dengan wisata alamnya, tempat ini sangat cocok dijadikan pemberhentian untuk sarapan atau makan siang setelah mengunjungi kebun buah atau hutan pinus. Owner Watu Andrek, Sudarmono, 41 tahun, mengatakan awal mula muncul ide membangun tempat wisata ini saat ia berkunjung ke Ubud, Bali di tahun 2024. Ia melihat lokasi tempat wisata di sana persis seperti sawah milik orang tuanya di Bantul. Mulai saat itulah ia menyulap lahan yang dulunya hanya digunakan untuk bercocok tanam menjadi objek wisata kuliner lengkap dengan gubuk dan jembatan dari bambu.
4: Kami awal mulanya hanya bikin gubuk aja sebenarnya untuk bercocok tanam, untuk berkebun lah. Cuma satu dulu, terus pengerjaannya juga cuma saya sama satu tukang hampir 5 bulan. Terus satu gubuk itu kebetulan teman-teman saya kan banyak yang TikTok gitu, tinggal dibikin warung makan aja mas.
3: Akhir tahun 2025, tempat ini mulai dibuka untuk umum dan mulai diperkenalkan lewat media sosial oleh para konten kreator lokal. Sejak saat itulah, peningkatan jumlah pengunjung dirasa sangat signifikan, terutama di hari-hari libur. Salah seorang pelajar yang sedang menikmati liburannya, Alfia, mengatakan sangat suka dengan konsep bangunan yang ada di Watu Andrek karena menawarkan suasana syahdu dan jauh dari keramaian.
5: Suka banget, soalnya kayak syahdu gitu, kayak nggak banyak orang, tapi bisa menenangkan diri, merileskan pikiran.
3: Konsep bangunan yang didominasi unsur kayu dan bambu membuat tempat ini sangat nyaman. Pengunjung bisa memilih duduk lesehan sambil merasakan hembusan angin sawah yang sejuk sambil memandang gemericik air di sungai yang berbatu. Gubuk Watu Adek menonjolkan menu-menu masakan rumah dan tradisional yang menggugah selera. Menu yang disajikan sangat kental dengan nuansa deso yang otentik. Pecel sayur, ikan wader goreng, dan sambal belut menjadi primadona yang paling banyak dicari pengunjung. Tersedia pula ayam kampung goreng, bebek goreng, tempe, tahu, serta berbagai olahan sayur segar dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp35.000 per porsi. Yulia Winarto, RRI Yogyakarta, melaporkan.
6: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
7: Pendengar, digadang-gadang sebagai kandidat juara, Timnas Jerman gagal melangkah jauh Piala Dunia 2026 kali ini. Informasi selengkapnya disampaikan Harina Cahyono.

Sebuah fakta pahit dan menyakitkan harus diterima oleh timnas Jerman. Kesebelasan berjuluk Der Panzer itu gagal melangkah dari babak ke-32 besar setelah kalah dramatis dari timnas Paraguay lewat adu penalti di Stadion Boston, Amerika Serikat. Bagi sebagian besar supporter Jerman, kekalahan dari Paraguay dinilai sebagai sebuah aib bagi timnas Jerman. Joshua Kimmich dan kawan-kawan gagal memenuhi harapan pendukung Jerman di seantero dunia untuk menampilkan performa gemilang di Piala Dunia kali ini. Namun pendengar, kekalahan di Piala Dunia 2026 menjadi semacam alarm perbaikan serius yang harus dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Jerman. Kegagalan tersebut bukan hanya kali ini saja terjadi. Setelah menjadi juara pada Piala Dunia 2014 di Brasil, performa timnas Jerman terlihat mengalami penurunan. Buktinya, pada Piala Dunia 2018, timnas Jerman malah gagal lolos dari fase grup. Capaian buruk itu juga diulang tim Panzer Jerman di Piala Dunia 2022 di Qatar yang juga tak lolos dari babak penyisihan grup. Masuknya pelatih muda visioner yaitu Julian Nagelsmann untuk melatih timnas Jerman sempat melahirkan harapan kebangkitan skuad Jerman di Piala Dunia. Mereka begitu tangguh di babak kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Selain itu, Jerman sempat tampil meyakinkan dengan menang telak 7-1 atas Curaçao dan menaklukkan Ghana 2-1 di fase grup. Namun, setelah mereka kalah dari Ekuador 1-2, tim-tim lawan tampaknya mulai mampu membaca kelemahan skuad Jerman. Menariknya, kegagalan Jerman ini membuat peluang mereka menyamai perolehan Brasil sebagai juara dunia 5 kali harus dikubur dalam-dalam.

0: pertanyaan trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi petani guna menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Ribuan petugas di Sleman diterjunkan untuk melakukan pendataan pada program sensus ekonomi tahun 2026. Petugas menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan warga yang sulit ditemui hingga warga yang tertutup soal kepemilikan aset. Demikian warta siang kali ini. Saya Dina Fabrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

0: Hai hai pendengar yang pasti menemani kebersamaan Anda di kesempatan siang kali ini. Kita berjumpa dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Semoga jika kabarnya baik ya, sehat semuanya untuk kesempatan siang kali ini. Nah, mungkin yang pengen juga sehat atau juga barangkali yang lagi capek banget, lagi lelah banget, gak tahu kenapa setelah makan siang kadang-kadang juga ngantuk sekali begitu ya. Nah pendengar, apakah Anda juga terbiasa atau masuk dalam kategori yang kadang kemudian tidur setelah makan? Nah, karena kadang-kadang juga tidur setelah makan ini bisa mendapatkan reputasi buruk bagi kesehatan. Namun dalam kondisi tertentu, aktivitas ini justru bisa memberikan dampak positif bagi tubuh dan juga produktivitas ya. Nah, sebenarnya dengan memanfaatkan waktu tidur walaupun sebentar, walaupun singkat, alias juga yang sering kita kenal dengan power nap, durasinya pendek 20-30 menit saja, bukan tidur yang panjang banget gitu ya. Nah, kalau Anda bagaimana? Apakah ketika kemudian setelah makan ngantuk, maka ya berusaha untuk mengambil waktu sejenak untuk tidur, ataukah wah tidurnya nanti saja, nanti malam begitu ya. Oke, kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Dina.
0: Sugeng siang juga. Dengan siapa ini yang ada di mana? Kulon Progo?
1: Iya, betul.
0: Bu Satilah, apa kabar? Bukan.
1: Betul Mbak Dina.
0: Dengan Ibu Satilah, benar.
1: Iya, benar.
0: Kok kayaknya beda sih suaranya tadi.
1: Kan sambil tiduran,
0: Mbak. Oh, iya deh, iya benar. Kalau habis makan gitu biasanya gimana? Biar pada saat kadang-kadang ngantuk gitu, Ibu.
1: Iya, rasanya kan ngantuk. Biar itu ngantuknya hilang kan dibawa
0: tidur sebentar gitu.
1: Sebentar.
0: Oke. Iya. Tetap berusaha tidur sebentar ya. Kadang ada juga yang wah jangan sampai ketiduran, buat nanti malam saja. Daripada nanti malam kalau nggak bisa tidur gitu ya.
1: Tidur beneran ya udah nggak apa-apa.
0: Gitu. Iya deh, baik. Lagi semangat banget ini Bu Satila.
1: Iya.
0: Baiklah, terima kasih sekali. Mau dengerin lagu yang mana?
1: Lagunya apa aja Mbak Dina?
0: Sebentar, lagunya ada. Ditunggu ada Slang, kemudian ada juga Five Minutes Club Project, Sofia Lajuba, Katon Bagaskara, Power Slips, Ari Lasso, ada Search, yang Isabella itu, kemudian Bondan.
1: Apa Isabella aja Mbak?

0: Yang Isabella?
1: Isabella.
0: Baiklah, Isabella. Ditunggu. Ya. Oke, mau dikirim salamnya? Ibu, ya, silakan.
1: Salamnya buat Bu Ali, Bu Christine, Bu Indar, Pak Rimbang, Bu Mawar Kuning, Bu Lisanti, Bu siapa lagi ya? Bu Wigati, Bang Iful, Mas Yanto, Pak Puji Grayeto, Pak Jati, Pak Pakem, semuanya aja. Semoga tetap sehat semangat. Mbak Dina, Sugeng Ayah Karyo, Ngantos Paripurno, tetap sehat semangat. Rezeki lancar. Ngaten mawon.
0: Matur nuwun.
1: Ngaten mawon. Assalamualaikum.
0: Tetap sehat semangat, sukses ya Bu Satila. Iya. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Satilah yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Nah, pendengar bisa langsung bergabung ya di 580333. Nah, habis makan, setelah selesai makan kadang-kadang ngantuk. Kalau Anda bagaimana? Apakah kemudian menggunakan power nap atau sejenak beristirahat untuk tidur begitu ya? Atau wah, tidurnya nanti malam saja daripada malah nanti malam nggak bisa tidur gitu ya? Oke, kita cuma dalam Indonesia banget. Selamat siang.
2: Tuhanda musik.
0: Aduh, apa kabar Mas Iful?
2: Kabar baik, kabar sehat Mbak Dina.
0: Oke, terima kasih banget
2: Mbak Dina siang hari ini.
0: Iya, alhamdulillah, terima kasih banget Mas Iful. Kok gak biasanya Mas Iful masuk siang? Oh ya, gak biasanya saya ya.
2: Yang gak biasa siaran siang itu Mbak Dina.
0: Oke, terima kasih banget Mas Iful. Mas Iful, kalau habis makan gitu kadang-kadang wah, kemudian nguap gitu. Ya, yang panjang banget nguapnya. Ngantuk gitu. Hati-hati kemasukan lalat itu nanti. Dapat vitamin tambahan. Oke, gimana kalau masih full?
2: Habis makan siang mau makan malam?
0: Makan siang dong, siang hari gitu ya. Habis makan siang. Namanya juga makan siang, bukan makan malam.
2: Ya, sepertinya kalau jarang sih habis makan yuk menguap gitu.
0: Oh gitu, maksudnya kemudian ngantuk gitu, apakah ke lalu dibiasakan tidur atau wah tidurnya nanti malam saja gitu, gimana?
2: Ya, kalau siang itu jarang Mbak Dina, maksudnya aktivitas Mbak.
0: Gitu ya.
2: Biarpun ibaratnya ngantuk tapi ya tetap nggak bisa tidur, nanti tidurnya kalau habis pulang gini nanti jam 4 itu tidur 1 jam.
0: Oh gitu, iya, di sore hari maksudnya begitu, bukan di siang hari ya.
2: Tapi kalau habis makan yuk menguap itu jarang. Tapi kalau merasakan itu memang kadang ada kalau capek itu Mbak.
0: Iya begitu ya.
2: Tapi mau tidur gimana?
0: Oke.
2: Tetap nggak bisa.
0: Tetap nggak bisa juga. Oke. Jadi lebih baik setelah aktivitasnya selesai baru nanti ini ya, biasanya ngantuknya datang kemudian malah tidurnya udah nggak bawa beban gitu ya.
2: Iya, maksudnya kan malah bebas Mbak, nggak ada tanggungan, nggak ada beban itu tadi.
0: Iya baik. Terima kasih banget Mas Iful.
2: Tidur 1 jam, 2 jam malah tidurnya itu berkualitas kan sudah seger kembali.
0: Iya benar-benar. Oke. Terima kasih sekali Mas Iful. Silakan mau dengerin lagunya yang mana?
2: Lagunya aku pengen dengerin lagunya ini Mbak.
0: Siapa tuh?
2: Balikin ya Mbak.
0: Balikin yang
2: punyanya Sleng.
0: Oh gitu, yang dari Sleng ya.
2: Balikin Mbak Dina ke Kulon Progo.
0: Aduh, jauh. Jauh amat. Oke, sudah siap mau dikirim-kirim ya, salamnya.
2: Buat yang bahasa ada Bu Satilah ya. Yang dibongkar selamat siang. Sehat selalu ya Bu, keluarga. Buat Bu Datuti Nogo Tirto, Bu Lilis Kumendaman, ada Mbak Yayu, Jambang Dites ya. Yang juga untuk Bu Indra Bukus, ada Mas Andi juga di Batam, Mbak Novi dan Mbak Markuningnya, Mas Bendi Kanaria ya. Pak Ahmad Fauzi, Mas Budi Santoso, itu ada Mas Rianto juga, Pak Puji Puyeng. Udah masuk belum Pak Puji Puyeng Mbak?
0: Belum dong, masih awal-awal ini.
2: Oh gitu, oh iya ya. Kirain, nggak ngendong cap ya.
0: Oh gitu.
2: Juga ini untuk Mbak Christine juga ya. Tak lupa untuk Pak Yono juga yang tinjetis. Mungkin baiknya untuk semuanya aja ya Mbak Dina ya.
0: Iya,
2: yang menyatu di. Oh ada satu Mbak yang di Pamekasan tuh, Bu Ali ya. Selamat siang ya Bu Ali, sehat selalu. Juga ada Bang Ramadan juga yang ditorong sana. Pak John, siapa tahu di siang ini di Jogja, nanti tiba-tiba di belakang Mbak Dina.
0: Ditunggu.
2: Terima kasih Mas Ina ya, atas waktunya.
0: Terima kasih Mas Ipul, sehat semangat, tetap sukses ya.
2: Selalu, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Mas Ipul yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. 580333 untuk jumpa kita kesempatan siang kali ini. Jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Oke. Us, terputus. Di 580333. Baiklah. Indonesia Banget. Selamat siang.
3: Indonesia Banget.
0: Waduh. Pak Ahmad Mas ini lama banget enggak terdengar suaranya.
3: Ini lagi batuk-batuk, lagi pula kena begadang terus di bawah.
0: Begadang terus. Kemudian minum kopi terus gitu ya.
3: Ngerokok terus.
0: Waduh, aduh.
3: Begadang, kondisi badan terkurang.
0: Pecinta bola itu. Tapi ini memang lagi dimanjakan ya dengan Piala Dunia begitu ya.
3: Tadi saya itu kan, wah, pantas depannya kita dibikin sendiri, cina kan gitu. Coba cari diatur, begadang terus nonton. Kan ada siaran ulangnya juga katanya. Nggak mau siaran ulang.
0: Waduh, aduh.
3: Kemudian Mas Sofyan Anwar, reporternya juga.
0: Iya benar. Ada di Jakarta ini, Rosi. Seru ya, Mas Rosi.
3: Gimana kabarnya? Udah lama nggak bersuah sama Mbak Dina. Kangen rasanya tuh.
0: Iya, kalau malam jarang masuk sih, Pak Mat Fauzi.
3: Bukan jarang masuk, kadang-kadang mau masuk.
0: Oh, karena begadang itu tadi.
3: Nggak masuk-masuk teleponnya juga.
0: Oh, gitu. Iya, deh, baik.
3: Kadang-kadang tidur teh begini, nanti bangun jam 12, jam 12 nonton bola. Kadang tidur sejak jam 7 gitu, kadang gitu kan, gitu aja. Bangun jam 12, jam 12 sampai pagi nggak tidur.
0: Oke. Baiklah. Oke, Pak Ahmad masih silakan. Aduh, jangan batuk-batuk lagi. Oke. Mau mendengarkan lagunya apa? Oh iya, Pak Ahmad masih kalau misalnya habis makan siang seperti sekarang begitu, kemudian terasa ngantuk gitu, biasanya tidur atau masih nanti?
3: Enggak, kalau makan ngantuk nggak dipaksa, karena menurut dokter nggak boleh itu. Jadi mendekati penyakit diabetes, udah aja dihindari aja. Kalau habis makan ngantuk dihindari aja, jangan sampai itu. Terkecuali udah cenakan begini, saran dokter, habis makan ngantuk minimal 1 jam. Nah, 1 jam kalau itu boleh, sebelum di bawah 1 jam tidak boleh tidur, karena itu bisa menimbulkan penyakit diabetes gitu, kata dokter pada hari ini.
0: Oke.
3: Gitu ya.
0: Mungkin. Jadi tidurnya nanti saja begitu ya. Ya, sore atau malam gitu.
3: Pokoknya terasa ngantuk dihindari aja, jangan sampai gimana itu kan, itu aja.
0: Ah, oh, baik. Terima kasih banget Pak Mas Mas, ini sarannya bagus juga ya. Iya, gitu baik. Oke, terima kasih Pak Ahmad Mas, mau mendengarkan lagu apa?
3: Lagu tahun berapa?
0: Bisa yang tahun 90-an bisa.
3: Coba minta lagu ini masuk nggak, pesawat tempur.
0: Pesawat tempur yang
3: para penguasa.
0: Aduh, Iwan Fals maksudnya. Yang ada pesawatku yang dari Memes akhirnya. Iwan Fals itu, kalau yang itu kayak nggak ada deh. Tapi Iwan Fals yang lain, gimana? Iwan Fals yang lain, Mamat masih.
3: Siapa, ada apa?
0: Iwan Fals, ada yang terlupakan, mata dewa, mata indah bola pingpong, begini aku pinjam, guru Umar Bakri, ibu Pertiwi, kemudian ku menanti seorang kekasih, tergila-gila, aji mumpung.
3: Guru Umar Bakri.
0: Guru Umar Bakri, mau yang itu, baiklah. Oke, okay,
3: sudah siap. Sekarang sama jangan terlalu yang galau-galau.
0: Oh gitu. Karena lagi gak galau, ada bola.
3: Yang memberikan masukan kritikan gitu.
0: Oke, okay, baik, mau dikirim salamnya.
3: Yang baru saja Pak Epul ya. Buat Pak Epul, buat Pak Yono, buat Pak Puji, buat Pak Rimbang, buat Pak Hasan, Mbak Enes Rahayu, buat Ibu Mawar Kuning, Ibu Nani, ada juga Mbak Ibu Tuti, Mbak Andin, tak lupa juga buat siapa lagi ya, buat Bah Mus, buat Pak Ramadan, buat Bang Leman di Tangerang Lampung, buat Pak John, dan buat siapa lagi ya, pokoknya buat semuanya aja Mbak Dina ya, dan mudah-mudahan semua pada sehat ya.
0: Oke.
3: Jangan sampai seperti saya.
0: Batuk, tetap jaga stamina ya pasti.
3: Karena sengaja dibikin sendiri kata adik saya juga.
0: Oke.
3: Nah itu aja. Ya, mudah-mudahan Mbak Dina juga tetap semangat, sehat Mbak Dina ya.
0: Amin. Tetap sehat semuanya.
3: Harus sehat kan, karena seorang penyiar Jogja yang selalu dirindukan siang.
0: Aduh, bikin GR nanti mau masih biasa aja sama seperti yang lain.
3: Kan begini Mbak Ena, kan begini ya. Beribu-ribu pasar yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu penyiar yang cantik, hanya Mbak Dina yang aku suka.
0: Aduh. Amin, terima kasih. Semoga memberikan semangat juga di situ ya, Pak Ahmad Fauzi. Terima kasih banyak. Oke, baik Pak Ahmad Fauzi yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Pastinya kita jumpa dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita. Dan jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya ya, 0811 2711 911. Jumpa kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang,
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Apa kabar Pak Warkuning? Waduh Pak Warkuning, sehat-sehat ya Pak Warkuning ya.
1: Amin ya.
0: Kemarin sudah ditunjukin, ada fraktur ya?
1: Ya.
0: Ada frakturnya itu, ada istilah fraktur itu patah.
1: Ya betul.
0: Bener kan? Karena saya juga infonya dulu itu.
1: Iya. Oke. Okay. Masih nggak diulang. Kan di dokter
0: tuh. Oke. Okay. Ya. Sehat-sehat ya buat semuanya, yeah. Buat Novi di situ cepat baikan. Oke.
1: Okay.
0: Ya deh. Baiklah, yang penting ditangani dengan baik gitu ya.
1: Dan nggak ada apa-apa ya Mbak.
0: Iya benar-benar. Itu penanganan sekarang cepat kok biasanya. Oke, okay, baik Mbak Warkuning. Kalau habis makan gitu kemudian ngantuk, biasanya tidur dulu atau nanti-nanti dulu seperti apa nih? Oh ya, salam dari pemilik kulak sagu ini. Lagi dengerin ternyata. Oke. Oke. Baru mendengarkan.
1: Saya Mbak habis makan siang tuh ya. Memang terbahan aja enggak boleh enggak. Kalau ya, menurut yang saya tahu ya memang tuh dokter.
0: Oke, okay, halo.
1: Mbak. Jadi rebahan pun enggak boleh.
0: Oh iya.
1: Itu Mbak, jadi apalagi tidur Mbak. Jangan deh. Mbak.
0: Jadi lebih baik tidurnya nanti gitu ya.
1: Iya. Kalau bisa ya habis itu jalan-jalan kecil gitu. Kalau ya duduk paling tidak Mbak. Okay. Jangan rebahan apa enggak boleh. Itu satu apa Mbak? Karena kalau kita tuh bikin perut gede Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, begitu kan terus tidur.
0: Oke, okay. Karena tidak ada aktivitas yang ini ya berarti begitu ya.
1: Di situ. Okay. Terus ada yang anunya kalau enggak duduk ya itu aja mondar-mandir gitu aja, jalan-jalan kecil gitu aja.
0: Oke, okay. Jalan-jalan kecil
1: sampai
0: ya.
1: Tidur ya. Makanya saya juga habis makan enaknya tidur tuh, Mbak.
0: Mungkin ya. Karena mungkin kan lebih rileks gitu ya kondisinya, lebih sedikit lebih rileks gitu ya.
1: Tapi setelah ada itu jadi saya duduk sekarang Novi juga nggak boleh tidur.
0: Oke. Okay.
1: Tiduran juga nggak boleh. Jadi kalau udah 1 jam gitu kali ya.
0: Iya.
1: Aktivitas.
0: Iya. Setelah 1 jam gitu akan lebih aman gitu ya.
1: Iya. Yang jelas itu penumpukan itu Mbak. Untuk gula itu.
0: Oke. Okay. Ya, baik, terima kasih banget. Iya, terima kasih sekali nih Mbak Warkuning. Mau mendengarkan lagunya mana Mbak Warkuning?
1: Lagunya
0: oke, okay.
1: 90 ya Mbak?
0: Iya, betul.
1: Anu aja. Apa? Kalau Ute.
0: Oke, okay. Yang apa itu?
1: Harus kumiliki.
0: Oh, harus kumiliki. Bisa? Iya, harus kumiliki. Buat yang cantik di situ juga ya.
1: Oke, okay. Dari kamar.
0: Oh gitu. Bacaan cantik di situ.
1: Enggak boleh banyak jalan, tak bilang gitu. Itu Mbak semakin nama.
0: Oke. Baik, mau dikirim salamnya.
1: Salam sih barusan Pak Ahmad Fauzi kayaknya.
0: Mana?
1: Terima kasih segalanya. Ada Mas Ipul. Ada Bu Satilah. Terus Bu Kus, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Lilis. Terus Bu Wigati, dan mantap juga ada Pak Yono, Pak Beni, Pak Uji Kreto, Pak Budi Santoso. Terus siapa lagi ya? Aduh, kalau udah masuk tuh kan.
0: Gitu.
1: Ya, ya, untuk Mas Ardi, Mas Ardi.
0: Oke.
1: Mbak Christine. Kayaknya untuk semuanya sendiri, Mbak.
0: Untuk semuanya, ya. Yeah.
1: Untuk Mbak Dina. Sampai jam berapa, Mbak?
0: Sampai jam 6 hari ini.
1: Oh, ya?
0: Mantap lagi.
1: Ya, apa-apa. Okay. Yang penting cek kesehatan ya, Mbak Dina.
0: Iya, tetap sehat, tetap bahagia gitu ya.
1: Panasnya terik tuh, Mbak.
0: Iya, benar. Di luar panas banget.
1: Betul. Terik banyak minum air putih ya, Mbak.
0: Oke, benar. Biar tetap sehat, tetap semangat gitu ya.
1: Untuk Mbak Dina, selamat tugas. Tetap sehat, semangat. Bahagia ya, Mbak.
0: Iya, benar. Terima kasih, Mbak Arkuni.
1: Hati-hati.
0: Halo yang cantik di situ, sehat-sehat juga ya.
1: Di kamar sih dia lagi.
0: Oh iya baik. Terima kasih Mbak Kuning. Oke, selamat siang. Kita ke lagu yang mendengar temani untuk kebersamaan Anda. Sudah dengar Bung? Oke. Kita terima dulu satu lagi ya sebelum nanti ke lagu ya. Baiklah, kita jumpa dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
4: Bangga musik Indonesia.
0: Apa kabar Mbak Ali?
4: Sehat, di sana sehat nggih.
0: Alhamdulillah, Ibu Ali juga sehat-sehat semangat ya. Lagi panas di situ Bu Ali?
4: Kenapa?
0: Lagi cuacanya panas ya di Pamekasan.
4: Panas Mbak. Okay. Mbak Dina panas.
0: Oke. Okay.
4: Kapannya malam Rabu ya? Mbak Dina siaran kah?
0: Iya, hari Selasa, betul.
4: Hari Selasa malam Rabu.
0: Iya benar.
4: Di hotel di Surabaya.
0: Oh gitu, lagi ada di sana. Waduh.
4: Lagi liburan lah.
0: Lagi liburan. Liburannya lagi ke Surabaya ceritanya.
4: Iya, tapi sekarang sudah di Pamekasan.
0: Udah balik.
4: Iya, soalnya mau ikutan kok cucu saya ke kamar saya, jadi tiga-tiganya ribut, jadi cuman sempat nyimak Mbak Dina siaran.
0: Iya, udah baik. Terima kasih Bu Ali, masih sempat dengerin pada lagi ini ya.
4: Dengerin aja, nggak ikutan gitu.
0: Iya, sudah, terima kasih. Baik Bu Ali.
4: Namanya?
0: Kalau habis makan seperti siang kali ini gitu ya, udah selesai makan gitu, tiba-tiba ngantuk gitu ya. Wah, nguap yang panjang kemudian ngantuk. Nah, biasanya Mbak Ali gimana nih? Sempat langsung tiduran sebentar atau masih nanti sore, atau wah lebih baik ntar malam aja daripada malah nanti malam nggak bisa tidur? Yang mana?
4: Kalau saya tidur, tak apa-apa, tidur yang benar, salah padahal.
0: Oh gitu, tidur beneran. Tidur ya?
4: Bagus,
0: okay.
4: Nggak iya. Bagus, saya dari orang tua dulu kan habis makan tuh jangan tidur gitu. Tapi kalau ngantuk nggak kuat. Ya sudah, ketimbang nanti pusing kan.
0: Oh iya, kadang-kadang kalau ditahan memang biasanya kemudian yang terjadi pusing sih.
4: Okay. Makanya tak bawa tidur aja, cuman nggak selalu habis makan siang saya ngantuk.
0: Gitu.
4: Yeah.
0: Nggak selalu ya.
4: Walaupun waktu dinas tuh Mbak Dina kapan ngantuk, saya tidur, walaupun tidurnya ke meja gitu loh, ke meja bumi gitu, siut gitu aja sudah hilang ngantuknya gitu.
0: Iya deh, baik.
4: Jadi tak bawa tidur aja gitu. Ya benar sih katanya Mbak Mawar Kuning itu, ini ya bikin gendut bener. Perut saya gendut padahal termasuk langsing, bukan langsing.
0: Waduh.
4: Tapi perutnya gendut kayak ini gitu. Padahal lengan-lengannya sama lainnya enggak.
0: Bisa aja. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Baik, Bali. Silakan Bali, mau mendengarkan lagunya mana nih Bali? Siang kali ini.
4: Itu lagunya enggak belum siap. Apa yang ada di
0: Yang ada itu, ada sebentar lagi nanti ada Slang juga, kemudian 5 minutes, ada Club Project, Sofia Lajuba, Katon Bagaskara.
4: Itu yang mau diputar 5 minutes kah ntar lagi?
0: Bukan, sebentar lagi ada Isabella. Kemudian ada Slang Balikin. 5 minutes-nya ada Sumpah Mati, tapi kalau mau yang lain bisa.
4: Yang lain Mbak Dina?
0: Yang lain ada Selamat Tinggal. Kemudian
4: Selamat Tinggal.
0: Gitu. Iya, itu betul yang itu. Mau yang itu?
4: Sudah sering Mbak Dina.
0: Oh, sering. 5 minutes-nya banyak yang bagus juga, ada Sumpah Mati, Di Relung Hati, Ku Berhayal, Au, kemudian Salam Terakhir, Selamat Tinggal dan Ampuni Aku itu. Yang itu. Ku Berhayal?
4: Ku Berhayal sudah sering juga sih
0: Di Relung Hati.
4: Ada di relung hati aja deh.
0: Oke, baik yang itu ya.
4: Malam Mbak Dina, sama Pak Hadi, terus Pak Saiful, terus yang di Jawa Barat, Pak siapa tadi? Pak Fauzi.
0: Pak Ahmad Fauzi, betul tadi Pak Gabung. Fauzi,
4: terus yang di Sorong sana, Bang Ramadan, terus Ibu Lilis, Ibu Satila, Ibu Wigati, Bukos, Bu Yayu ya, Bu Rahayu ya. Semua-semuanya dulu deh Mbak Dina.
0: Oke, okay, baik.
4: Mbak Dina, sehat dan saja selalu pastinya.
0: Sehat-sehat semuanya selamat ya, Dina. Ibu Ali.
4: Amin. Doa yang sama.
0: Terima kasih selamat sekali. Selamat siang, bahagia selalu. Kita ke lagu ya pendengar, temani untuk kebersamaan Anda. Ada lagunya Isabella nih, spesialnya untuk Ibu Satilah. Bu Satilah, semoga disukai ya.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, baik pendengar yang sudah hadir menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Ada Isabella dari Search, kemudian juga tadi ada Slang Balikin bersama Pro 1 yang sudah bergabung pastinya dalam Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget.
1: Tangga musik Indonesia.
0: Mbak Jadi di Cangkring, kabar baik. Terima kasih banyak nih Mbak Jadi sudah bergabung. Oke, Mbak Jadi boleh tahu kalau misalnya habis makan siang gitu kemudian ngantuk, kalau Mbak Jadi langsung tidur atau tidurnya nanti-nanti saja?
1: Nggak pernah tidur siang.
0: Oh, nggak pernah tidur siang?
1: Nggak pernah.
0: Kalau misalnya habis makan kemudian ngantuk itu gimana?
1: Kalau biasanya nggak ngantuk kok. Kalau masa makan siang ya nunggu nih radio.
0: Oh, nunggu nih radio.
1: yang saya sering itu kalau ada keroncongan itu.
0: Oh gitu. Tadi saya pas putar satu dari Krisyo tadi ada keroncongnya.
1: Ini dilala nih ya, Mbak Adina ya, rasa keroncong Mbak Adina kentok.
0: Weh, aduh pingsan nanti. Bisa coba jadi. Tadi saya putar keroncong Pasar Gambir dan Stambul Anak Jampang loh dari Krisya. Oke, okay. Baik Mbak Jadi, terima kasih banget Mbak Jadi. Mau menerkan lagu apa?
1: Dari
0: mana nih?
1: Perjalanan.
0: Perjalanan yang diri?
1: Dari Frankie.
0: Oh Frankie, baiklah. Oke, Frankie, harusnya ada sih perjalanan ya.
1: Iya. Kalau nggak ada perjalanan ya. Biskota.
0: Oh, malam biskota. Sebentar, saya cari perjalanan.
1: Gandul.
0: Oke, Frankie and Jane.
1: Ya.
0: Yang biskota.
1: Iya.
0: Ada kok. Baik. Ya. Mau dikirim-kirim salamnya?
1: Salamnya untuk semua saja tadi om. Termasuk dalam nyenggol saya.
0: Ya, aduh, bukan nggak nyenggol, kelupaan.
1: Tadi ada Pak Markude, ada Bu Gati, ada Bu yang di Pamekasan itu.
0: Bu Ali?
1: Bu Ali.
0: Iya.
1: Ada. Semua saja.
0: Oke. Okay. Baik. Mbak Jadi, tadi perjalanan atau biskota lagunya, dua-duanya ada semua?
1: Satu-satunya, sekondek dua-duanya.
0: Jangan. Mau yang biskota?
1: Yang biskota.
0: Oke, okay, sudah ini. Siap. Iya deh.
1: Dan misar ketiak.
0: Aduh, itu ceritanya emang gitu.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih ya, sehat semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jadi. Oke. Okay. Yang sudah bergabung di 580333. Oke, okay, dalam Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget. Mana nih kok gak ada suaranya. Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah, akhirnya bisa. Ya ampun, suara yang sudah lama ditunggu-tunggu kemana saja.
2: Rekaman di Australia.
0: Aduh. Ketemu Kang Guru dong.
2: Kang, yuk guru.
0: Oh, alah. Apa kabar Bu Tuti? Sudah sehat ya? Banyak yang kasih doa untuk Bu Tuti.
2: Iya,
0: cuma makanya belum nengoknya.
2: Nengoknya sekarang juga boleh.
0: Nyusul ya.
2: Pokoknya gini Mbak, aku cuma waktu itu cuma mendengarkan.
0: Oh gitu.
2: Saja, dan tidak bisa menyebut. Nama beliau-beliau yang kasih salam, kasih doa.
0: Aduh.
2: Jadi lewat lagu ini saja ucapan terima kasih.
0: Okay.
2: Saya semoga semuanya juga sehat-sehat saja. Ini ya belum, ini masih dalam pemulihan kok.
0: Masih Mbak. Dalam pemulihan ya. Nah,
2: jadi kalau saya berusaha bisa telepon masuk ya telepon, kalau enggak ya cuma mendengarkan saja Mbak. Iya.
0: Nah itu Bu Tuti harus sehat-sehat ya Bu Tuti.
2: Iya, terima kasih.
0: Biar Mbak bisa jalan-jalan ke mana? Purworejo lagi.
2: Kebumen.
0: Aduh.
2: Saya masih dalam pemulihan, saya dipindah-pindah.
0: Oh, masih di Nogotirto ya. Nanti takutnya rumahnya Bu Tuti juga lupa ya saya.
2: Jadi saya itu kayak orang kaya.
0: Waduh.
2: Rumahan di Nokotirto.
0: Iya, amin toh. Malah amin.
2: Purworejo.
0: Waduh.
2: Punya pabrik ini,
0: Pak. Iya, pabrik sopo. Iya deh. Harapannya sehat.
2: Iya, ya, Mbak, terima kasih.
0: Dan kata orang rezekinya juga bagus. Aduh,
2: iya,
0: seneng kan?
2: Ini kan juga doa dari beliau-beliau semuanya itu yang tidak bisa saya sebut satu-satu.
0: Oke, baik.
2: Maaf. Mm-mm.
0: Terima kasih banyak, Bu Titi. Mau mendengarkan lagu apa?
2: Lagu apa tuh, Mbak? Yang ada.
0: Ini. Sebentar. Ada yang Yofi Endenuno, Rida Sita Dewi, kemudian Indra Lesmana, Merpati Putih Nyastrid, Modulus.
2: Saya sudah lama kok enggak dengar Niam Paramita.
0: Oh, boleh. Mau mendengarkan itu.
2: Iya.
0: Niam Paramita yang datanglah biasanya.
2: Iya, iya.
0: Iya, Paramita.
2: Nanti
0: baiklah.
2: Kalau diganti judul Mbak Dina datanglah.
0: Iyalah. Aduh, malah. Iya, beda orang yang datang.
2: Kangen ya, Mbak, sama penjenengan.
0: Iya.
2: Hanya itu karena ya memang
0: kalau malam ini ya lagi istirahat ya, Bu Tuti ya.
2: Iya, tapi ya mendengarkan Mbak.
0: Gitu.
2: Iya, ini Mbak Dina kok tumben sekarang.
0: Iya, ya, sekarang ada yang siang, kayaknya besok siang juga, semoga enggak bosan ya.
2: Yo, enggak lah.
0: Okay.
2: Saya belum dengar suaranya Kanavi, Mas Panji. Mas
0: Panji mungkin kan malam ya, biasanya mereka ada di malam juga.
2: Ya kan saya suka dengar Mbak Dina pulang malam-malam. Jangan kiri lo gitu.
0: Masih ingat ya?
2: Masih.
0: Okay.
2: Ya.
0: Baik, baik.
2: Terima kasih ya, Mbak ya.
0: Terima kasih
2: kepada semuanya. Salam untuk semuanya ya, Mbak ya. Terutama tadi untuk Mbak Jati.
0: Okay, baik.
2: Matur nuwun, Mbak.
0: Terima kasih, sehat-sehat ya, Bu Tuti. Semakin hari semakin baik ya. Semakin sehat.
2: Amin.
0: Terima kasih sekali. Baik, Bu Tuti yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Dan WhatsApp-nya juga terima kasih banget, Pak Budi Santoso di Wonogiri. Baik, salamnya untuk Bu Lilis, Mbak Mawar Kuning, kemudian Bu Ama, Bu Umi, Bu Aton, Pak John, Pak Andi, kemudian Pak Yono, Pak Rianto, Pak Puji, Mbah Mus, dan semua pendengar Pro 1, Elemen Cinta Tak Bersyarat. Elemen Cinta Tak Bersyarat. Ditunggu. Oke, sudah siap dinantikan ya. Dan apa kabar juga untuk yang sudah bergabung, ada Mbak Christine di Sorogenen. Terima kasih Mbak Christine. Salam siang Mbak Dina. Cinta di Kota Tua, Niki Asria. Oke, tunggu sebentar. Cinta di Kota Tua, Niki Asria ya. Dan salamnya untuk Bu Wigati, Pak Adi, kemudian Pak Beni, Pak Yulyata, ada Mbak Warkuning, Mbak Novi, Mbak Depadia, ada Mbak Anin, kemudian Mbak Lia, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mas Yudhistira, Mas Ardi, kemudian Mas Rianto, Pak Suryono, Kima yang saya tahu juga. Baik, terima kasih untuk Mbak Christine, Cinta di Kota Tua, Niki Asri, ditunggu Mbak Dina. Baik, terima kasih banget. Lagi, kenapa nih? Tensinya lagi tinggi katanya. Aduh, cepetan baik ya, Mbak Christine ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat begitu ya. Mas Mangun, apa kabar? Pendengar setianya Pro 1, terima kasih. Kalau habis makan siang, kalau tiduran sebentar duduk di kursi. Lagunya Katon Bagaskara. Katon Bagaskara, yang apa ini? Ya, salamnya buat semuanya. Mas Mangun di Balong Lereng Merapi, terima kasih. Okay. Iya, baik, terima kasih sekali untuk Mas Mangun. Katon Bagaskara yang apa itu? Ditunggu. Katon Bagaskara ya. Iya. Usah Kelara Sendiri atau Yang Darah? Usah Kelara Sendiri mungkin ya. Baik, dinantikan Mas Mangun. Novi M276, semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia juga. Sehat-sehat selalu ya. Kita ke lagu Guru Umar Bakri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Okay, baik pendengar, itu dia yang hadir 5 Minutes di Relung Hati, spesialnya untuk Ibu Ali di Pamekasan. Semoga suka Ibu Ali, sudah temani untuk kebersamaan Anda. Baik, Mbak Christine yang ada di Seragenan, iya jadwalnya beda, lagi kangen dengan Mbak ini ya, Mbak Ria. Nanti disampaikan atau mungkin Mbak Ria yang siaran gitu ya. Okay, terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
1: Tangga musik Indonesia.
0: Mbak Jadi, ada yang ketinggal? Siapa yang ketinggalan, Mbak Jadi?
1: Terima kasih.
0: Oh begitu. Iya baik.
1: Kreatif putar ya, Mbak.
0: Ya sudah. Tadi lagunya apa? Habis sekolah kan? Sebentar lagi. Ditunggu sebentar lagi, ini mau dihadirkan ya, Mbak Jadi.
1: Bukan Biskota.
0: Iya, oh sorry, Biskota, maaf. Ini Frankie and Jen sebentar lagi setelah Mbak Jadi selesai teleponnya.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Saya semangat ya, Mbak Jadi. Okay. Terima kasih ya. Dan ada juga tadi, okay, Novi sudah ya. Kita langsung ke bis sekolah menemani tegak bersamaan Anda. Nanti ada juga yang di request oleh Pak Budi Santoso. Dinantikan ya. Elemen Cinta Tak

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Oke, baik pendengar, tinggal sedikit waktu ya saya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Ini dia lagunya Cinta di Kota Tua. Dan pendengar, nanti saya akan masih akan temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Jogja sore ini. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa nanti.

0: Oke, pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk beranda Asta Cita Nasional. Hari ini hadir RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan RRI Nabire.
1: Pembangunan Nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
3: 1, 2, 2.
4: Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
5: Mami, juara kalau mbak makan kerupuk, Mami.
6: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangsa lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen anak yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanani sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
3: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Ananda Astacita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh egrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana, teman-teman kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal. Jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita. Tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia Dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat, kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore, Bu Keti.
6: Selamat sore, Mbak Hani.
5: Ya nih, Bu Keti, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya, Bu Keti ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Nah, tapi dari tim PKK sendiri, kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya, Bu.
6: Iya, betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat. Bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana. Dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya, sawo kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik
6: ya,
5: iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Kalau
6: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan, kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih, Mbak Hani, ada gombak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya.
5: Iya.
6: Supaya jangan sampai tuh benteng kita. Mungkin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa.

0: Pasti ya. Jadi kalau misalnya home pipa, ah jangan saya deh yang jadi anu ya. Padahal kalah ya. Mau enggak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main.
1: Oh iya rumput. Iya.
0: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
1: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
0: butuh
1: energi juga ya, iya. Dan strategi juga ya.
0: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
1: duduk aja
0: ya,
1: gitu ya.
0: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa? Biar tidak ketahuan ya Bu ya, ya. Untuk petak umpetnya.
0: Iya betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
0: Ada egrang ini Mbak. Mm-hmm. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi nggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya betul sekali.
1: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
0: Iya. Tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya, kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita.
3: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
5: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu Itu juga.

0: Ada semacam tahapan-tahapan, ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasimnya ini kurang bagus, ah, kamu istirahat dulu, gasimnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasim itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasimnya itu harus bulat betul, tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
1: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
0: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa, dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Andai Satria sampai di sini mendengar dan tentunya

0: nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Astacita Berjaringan Nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, tas anyaman ini bagus banget. Pasti beli di luar negeri ya?
2: Ini buatan pengrajin lokal dari Jogja loh. Kualitasnya gak kalah bagus kan? Banyak loh produk lokal Indonesia yang keren, kreatif, dan berkualitas tinggi. Mulai dari makanan, kerajinan tangan, bahkan sampai fashion.
3: Iya, dengan kita membeli produk lokal, kita bukan hanya belanja, tetapi juga membantu perekonomian dan mendukung pelaku UMKM yang ada di sekitar kita. Bangga buatan Indonesia itu bukan sekedar slogan kosong seperti yang biasa kita dengar, tetapi itu merupakan wujud kita mencintai tanah air.
1: Ayo pilih produk lokal.
4: Baik pendengar, tentunya sesaat lagi Anda bisa mengikuti dan mengupdate informasi terkini dari Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Hari ini merupakan produksi dari RRI Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, percepatan pengentasan kemiskinan, 101 rehab rumah tidak layak huni atau RTLH di Sragen mendapatkan suntikan dana tambahan 100%. Hari pertama penerapan tarif baru kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul berdampak pada jumlah kunjungan wisata mulai merangkak naik. Inilah buletin Lintas DIY Jateng lengkapnya bersama saya Undang Rizky Nurudin. Pendengar Pro 1, informasi pertama dari RRI Surakarta. Percepatan pengentasan kemiskinan, 101 rehab rumah tidak layak huni atau RTLH di Sragen mendapatkan suntikan dana tambahan hingga 100%. Biasanya bantuan RTLH hanya 20 juta rupiah, namun berkat yayasan Habitat for Humanity, masing-masing penerima mendapatkan tambahan 20 juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Mulato Ihsan.
1: Mumpai kan 20 juta, khusus di 3 desa itu ditambahi dari yayasan tadi 20 juta, jadi 40 juta. Ya kan?
2: Upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pembenahan infrastruktur pemukiman di Kabupaten Sragen terus dikenjot. Kali ini sebanyak 101 keluarga penerima manfaat KPM Rumah Tidak Layak Huni RTLH di 3 desa menerima bantuan stimulan dengan nilai yang fantastis karena mendapatkan suntikan dana tambahan hingga 100%. Jika biasanya bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS hanya senilai 20 juta per unit, khusus untuk 101 rumah ini, anggarannya melonjak menjadi 40 juta per unit. Tambahan 20 juta tersebut berasal dari kolaborasi bersama Yayasan Internasional Habitat for Humanity, Perwakilan Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh anggota fraksi Gerindra DPR RI Dapil 4 Jateng Srianto Saputro bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen Selasa siang. Srianto mengapresiasi langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen yang komitmen mengikis habis angka rumah tidak layak huni. Tiga desa yang menjadi sasaran program kolaborasi ini adalah Desa Padas, Karangtalut, dan Jono yang berada di wilayah Kecamatan Tanon. Srianto membeberkan bahwa saat ini backlog atau sisa rumah tidak layak huni di Bumi Sukawati masih berkisar di angka 6.000 unit yang tersebar di berbagai kecamatan.
1: Ya, Sragen bebas rumah tidak layak huni. Dan terkait dengan ini, tadi kami sampaikan, saya selaku DPR RI dapil sini, ya, dan kebetulan memang fokus saya utama saya di Sragen, siap untuk mensukseskan mendukung program Sragen bebas rumah tidak layak huni. Backlognya hari ini masih ada sekitar 6.000 yang tidak layak huni ya, tersebar di beberapa kecamatan.
2: Srianto menegaskan bahwa seluruh program aspirasi yang dibawanya dari pusat juga program prioritas Presiden Prabowo wajib bersih dari segala bentuk penguatan. Selain transparansi, pelaksanaan proyek kali ini dinilai sangat akuntabel berkat penerapan sistem tender rakyat dalam penyediaan bahan bangunan. Sistem ini terbukti berhasil memangkas birokrasi dan menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengapresiasi bantuan dan dukungan dari DPR RI untuk penanganan RTLH di Sragen. Menurutnya, pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bila dilakukan secara gotong royong.
3: Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran, semua pihak yang membantu untuk perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen. Ini luar biasa pencapaian perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen.
2: Berdasarkan laporan dari Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa Tengah Wilayah 3, model pengerjaan tahun ini berhasil menghemat anggaran hingga lebih 600 juta. Secara keseluruhan, total bantuan perbaikan rumah yang dikawal Srianto Saputro di Sragen tahun ini mencapai 1.212 unit. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Pendengar, informasi berikutnya, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno ini menyebut maraknya judi online telah memicu kondisi darurat, termasuk kasus warga yang terjerat pinjaman online atau pinjol hingga tindakan nekat. Setyo menekankan perlunya kolaborasi tokoh agama, keluarga, dan aparat hukum untuk mencegah adanya judi online semakin merebak dan merusak kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Sofi Asegaf.
4: sudah merebak di masyarakat dan kasus kan sudah mulai banyak terjerat pinjol.
5: Pemerintah Kabupaten Wonogiri tengah menghadapi tantangan serius menyusul merebaknya praktik judi online yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya memicu masalah finansial, tetapi juga memunculkan kasus pinjaman online hingga tindakan nekat akibat tekanan ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI, Bupati Wonogiri Setia Sukarno mengungkapkan bahwa situasi saat ini sudah berada dalam kategori darurat. Ia menegaskan bahwa kasus judi online semakin banyak ditemukan di masyarakat. Bahkan beberapa warga terjerat pinjaman online dan menghadapi tekanan berat hingga berujung tindakan bunuh diri.
4: Ya, karena tetap kita melihat saat ini yang darurat di Wonogiri. Katanya dengan judi online ini sudah merebak di masyarakat dan kasus kan sudah mulai banyak terjerat pinjol karena judol yang akhirnya bunuh diri ini kan udah kasusnya seperti itu.
5: Menurut Setio, masyarakat perlu kembali memahami bahwa kehidupan tidak bisa ditempuh secara instan dan harus melalui kerja keras. Dirinya menilai tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman moral dan spiritual agar warga menjauhi praktik judi.
4: Hidup itu tidak bisa kita dapatkan secara instan. Mau tidak mau kita harus bekerja di situlah. Oleh karena itu, inilah yang tokoh-tokoh agama bagaimana bisa memberikan siraman rohani kepada masyarakat itu bahwa judi itu selain dilarang agama, tentunya di situ pasti akan membuat masyarakat itu menjadi sengsara.
5: Di sisi lain, Bupati juga berharap adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menekan maraknya judi online di Wonogiri. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar, beralih informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Hari pertama penerapan tarif baru kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul berdampak pada jumlah kunjungan wisata mulai merangkak naik. Berita selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Aji Permono.
6: Setelah kita turunkan retribusi, ini kami berharap meningkatkan pengunjung wisata.
7: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan tarif retribusi baru kawasan wisata pantai di sisi barat. Pada hari pertama pelaksanaan, terdapat kenaikan jumlah pengunjung salah satunya di objek wisata pantai Goa Cemara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta saat meninjau langsung tempat pemungutan retribusi atau TPR Goa Cemara pada Rabu sore. Dari pantauan RRI, Wakil Bupati datang dengan mengenakan baju warna putih dan langsung berbincang dengan petugas TPR. Selain itu, tampak sesekali petugas memberikan informasi kepada wisatawan terkait perubahan harga tiket masuk. Kepada awak media, Wakil Bupati mengungkapkan perubahan skema tarif terusan senilai Rp15.000 menjadi Rp5.000 tiap pantai dinilai menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pasalnya, skema tarif terusan terkadang membuat wisatawan enggan masuk ke pantai dan memilih kembali pulang. Ia pun berharap agar tarif baru dapat mendongkrak kunjungan wisata di kawasan pantai sebelah barat. Meski begitu, ia berharap agar tarif baru tidak berdampak bagi pendapatan asli daerah atau PAD.
6: Sehingga ini tadi kami ketemu dengan petugas penarik retribusi. Ternyata beberapa waktu yang lalu saat pungutan itu 15.000, itu banyak sekali mobil yang enggak jadi masuk. Tapi mulai 5.000 per orang, ini semuanya masuk, tidak ada yang balik. Dan harapan kami kepada seluruh pengunjung di Kabupaten Bantul nanti bisa berekreasi di Pantai Gua Cemara, Pantai Baru, dan sekitarnya.
7: Sementara itu, Arif, salah satu wisatawan asal Sleman, mengaku senang dengan penurunan harga tiket tersebut. Ia juga mengaku sudah mengunjungi Pantai Gua Cemara lebih dari satu kali.
8: Sudah 2-3 kali, kemarin dari Ngandong, Wonosari.
9: Jadi cukup
8: terjangkau, mudah-mudahan banyak kunjungan wisata ke Pantai Gua Cemara, mungkin dari IG kemarin ya. Dari IG itu kayak sunsetnya ini.
7: Lebih lanjut, Pemkab Bantul telah menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menggencarkan sosialisasi melalui media sosial, sehingga masyarakat luas bisa semakin tertarik mengunjungi destinasi wisata pantai di Kabupaten Bantul.
0: Guna mengembalikan fungsi sungai sekaligus mengurangi risiko pendangkalan, pemerintah Kota Yogyakarta kembali melakukan normalisasi sungai Sode dengan mengerahkan alat berat untuk mengangkat endapan pasir dan batu di kawasan Terban. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Purwanto.
10: Ini target kami selama 2 minggu, alat berat ini bekerja. Lokasinya dari ini Madani, nanti berakhir di bawah Hotel Tantra.
11: Normalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai kembali dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerjunkan alat berat di Sungai Codé pekan kemarin, menyasar aliran sungai di kawasan Terban atau sisi utara Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Umi Ahsanti mengatakan, normalisasi sungai ini akan berlangsung hingga pekan depan untuk memindahkan material batu dan pasir. Material hasil pengerukan ini tidak lantas dibuang, tetapi dimanfaatkan untuk memperkuat tepi sempadan sungai.
10: Tidak dibuang, tapi hanya dipinggirkan. Karena kalau dibuang, nanti akan pertama kesulitan, yang kedua memang kita untuk pengamanan talutnya. Jadi kalau diambil semua talutnya, bawahnya masih banyak yang growong, takutnya malah nanti longsor vital, jadi semua dibuang di pinggir nanti untuk pengamanan talut.
11: Sementara PLT Kepala BBWS Rayu Opak Parlinggoman Simanung Kalit menyatakan, normalisasi yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi diharapkan sungai semakin bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
12: Ya, banjir itu sebetulnya ada tiga. Yang pertama itu bahwa palungnya itu terlampaui dari debit yang mengalir. Kenapa bisa terlampaui? Yang pertama tanggulnya mungkin pendek. Yang kedua terjadi pendangkalan. Yang tadinya volume daripada air yang bisa kita alirkan katakanlah 10 meter, dengan ada pendangkalan yang bisa kita alirkan hanya 8 meter kubik. Duanya kemana? Tentu akan meluap ke kiri dan ke kanan. Dan itu akan menyebabkan banjir. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam normalisasi sebetulnya. Mengembalikan ke fungsi awal dari sungai itu sendiri.
11: Pendangkalan sisi utara Sungai Codé terbilang cukup parah. Di samping adanya sedimen, material pasir dan batu dari Gunung Merapi, ditambah dengan oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah secara sembarangan di aliran sungai.
0: Pendengar, beralih ke RRI Semarang. Kebon Harjo, Semarang Utara yang selama ini dinilai menjadi salah satu daerah yang paling terdampak oleh penurunan muka air tanah, mendapatkan kunjungan penanganan dari PDAM Tirta Modal yang juga turut menggandeng operator air minum masal Belanda. Berikut selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto.
13: Tentu program itu diantaranya yang
14: PDAM Tirta Modal Kota Semarang terus berkomitmen meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat sekaligus menekan dampak penurunan muka air tanah atau land subsidence. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kolaborasi internasional dengan operator air minum asal Belanda dengan program Waterwalk. Jajaran Direksi PDAM bersama operator air minum dari Belanda melakukan kunjungan langsung ke kawasan Kebon Harjo, Semarang Utara untuk memverifikasi capaian program kerjasama yang telah berjalan. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Kota Semarang Adi Setiawan menjelaskan bahwa wilayah Kebon Harjo sengaja dipilih karena menjadi salah satu daerah yang pelayanannya paling terdampak oleh penurunan muka tanah. Selain itu, proyek ini difokuskan untuk menekan tingkat kebocoran air. Wawan Sapania menambahkan berdasarkan verifikasi langsung kepada warga setempat, pasca perbaikan ini aliran air kini telah lancar dan mengalir selama 24 jam penuh. Keberhasilan proyek di Kebon Harjo ini rencananya akan diduplikasi ke berbagai wilayah lain di Kota Semarang.
13: Tentu program itu diantaranya yang di Kebon Harjo ini adalah untuk mengatasi pelayanan kita yang terdampak akibat penurunan muka air tanah dan juga untuk mengurangi tingkat kebocoran. Di antaranya kita sudah merehab beberapa pipa jaringan yang tertanam karena penurunan muka air tanah dan juga kita pemasangan sambungan baru yang lama kita repair ke baru.
14: Sementara itu, Project Manager Waterworks Mr. Thomas De Jong mengungkapkan bahwa kemitraan antar dua operator air minum ini sejatinya telah terjalin erat sejak tahun 2019. Thomas membenarkan bahwa pemilihan wilayah Kebon Harjo didasari atas dampak penurunan muka tanah yang cukup masif di daerah tersebut. Hal itu diperparah oleh kebiasaan warga yang masih bergantung pada air sumur dalam karena layanan PDAM terdahulu memiliki tekanan yang kecil dan kualitas yang kurang baik.
15: Tujuan kami untuk meningkatkan dan perluasan akses ke masyarakat untuk air air minum dari PDAM. Dan wilayah ini terpilih karena dampaknya sangat besar juga dari penurunan muka tanah. Dan kenapa ada penurunan muka tanah? Karena masyarakat masih gunakan banyak air sumur.
14: Program ini merupakan kolaborasi pembiayaan bersama yang bersumber dari dukungan finansial pihak Belanda, PDAM Tirta Modal, serta penyertaan modal pemerintah atau PMP dari Pemkot Semarang. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kudus diundang oleh Kantor Kejaksaan Kudus. Hal ini menimbulkan spekulasi informasi di tengah masyarakat yang banyak menduga adanya pemeriksaan terhadap SPPG yang bermasalah. Berikut selengkapnya akan dilaporkan Heri Sulistia.
16: Itu kan dimintai keterangan tentang tata kelola SPPG dari awal itu sampai banding itu aja.
17: Saudara, 78 mitra SPPG di Kudus sejak Senin hingga Rabu diundang oleh Kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Undangan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus terkait keberadaan jumlah SPPG di Kudus, baik SPPG yang sudah operasional maupun yang belum. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kudus Rian Augusti Manoi mengatakan, ke-78 mitra SPPG memang diundang, dan dalam undangan ini hanya melakukan pendataan dan bukan pemeriksaan. Hanya untuk melakukan pengecekan terkait jumlah SPPG di Kudus.
18: Tapi sifatnya pendataan aja, dan itu pun suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan atau proses penyelidikan.
17: Sementara Koordinator Paguyuban Mitra SPPG Kudus Wahyu Widodo mengakui bahwa memang ada undangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan undangan itu bukan terkait pemeriksaan, namun lebih kepada pendataan. Wahyu sangat mendukung undangan pendataan itu agar MPG di Kudus berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
19: Ya, saya sangat mendukung sekali kan untuk ke transparansi. Nah, sekarang kan eranya transparansi. Yes. Kepala daerah pun juga membuat inovasi, Bapak, di apa namanya aplikasi Kudus Sehat.
17: Yeah.
19: Di situ nyengat bisa buka kan, MPG sampai CCTV atau kamera kondisi dapur yang sudah operasional itu seperti apa gitu. Jadi lebih transparan gitu.
17: Sedangkan Satgas SPPG Kudus Belinda Putri Sabrina Birton mengatakan, undangan mitra SPPG adalah wewenang dari Kejaksaan Negeri Kudus. Apalagi kejaksaan memiliki wewenang dan fungsi pengawasan. Dia berharap dengan adanya fungsi pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Kudus, program MPG akan lebih baik dan transparan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada MPG oleh ulah SPPG di Kudus beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
20: Ya gak apa-apa, kan memang kan kejaksaan sini sebagai fungsi pengawasan dalam program MPG ini gitu. Memang itu dari pusat juga karena meminta kejaksaan untuk ikut mengawasi.
21: Acara selanjutnya adalah
17: SPPG di Kudus terdapat sebanyak 124 buah, hingga kini 17 SPPG sudah beroperasi kembali, sedangkan 7 lainnya masih menunggu untuk beroperasi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kali ini informasi dari RRI Purwokerto. Kecewa karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki selama 5 tahun, ratusan warga di desa Welagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, memilih bergerak secara swadaya. Melalui iuran warga, mereka bergotong royong membangun akses jalan yang menjadi jalur utama menuju ke kota Banjarnegara. Selengkapnya akan dilaporkan Joko Winarno.
22: Warga dari dua dusun di Desa Tewelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, bahu-membahu memperbaiki jalan penghubung Desa Tewelagiri menuju ke Kelurahan Argasoka yang telah rusak selama 5 tahun lebih dan belum juga mendapat perbaikan dari pemerintah. Pekerjaan diawali dengan pengerukan material tanah menggunakan 1 unit alat berat. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kemiringan tanjakan agar lebih aman dilalui kendaraan. Setelah tahap tersebut selesai, pembangunan akan dilanjutkan hingga proses pengaspalan. Manap, salah seorang warga setempat, mengatakan perbaikan jalan murni dari hasil swadaya masyarakat yang iuran mulai dari Rp50 hingga Rp500.000 per kakak. Saat ini dana yang terkumpul sekitar Rp50 juta. Sementara kebutuhan pembangunan jalan diperkirakan mencapai Rp100 juta. Menurutnya, perbaikan jalan melibatkan hampir 500 warga dari 13 RT. Jalan tersebut merupakan akses tercepat menuju ke kota Banjarnegara dan menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.
23: Ini swadaya, kemudiannya patungan.
1: Kalau mobil 500, sepeda motor 100. Kalau nggak punya sepeda motor 50.000. Berkumpul udah berapa ya? 50-an. Target berapa, Kak?
3: 100.
1: Ya ini kan soalnya sih, ini sepertinya kayak ini apa ya?
3: Untuk berjalan kesulitan.
1: Kesulitan lah, berjalan kesulitan. Terus pembangunnya agak, kayak nggak dipikirkan gitu lah. Kemudian itu ditambalin. Pasir, persemen, pasir.
3: Oh.
1: Terus sih udah lama ini, 5 tahunan. Cuman kan ini ditambahin, ini masih jalur yang lebih dekat. Kalau yang ini, kalau muter kan jauh.
22: Melalui semangat gotong royong, warga berharap pembangunan jalan segera rampung sehingga mobilitas masyarakat dapat kembali lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka. Warga juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap infrastruktur di wilayah mereka, sehingga pembangunan jalan dapat dilanjutkan dan akses masyarakat menjadi lebih aman serta layak digunakan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Banyumas terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Sejumlah desa lainnya juga telah mengajukan bantuan air bersih dan segera mendapatkan penanganan setelah dilakukan kajian cepat. Selengkapnya akan dilaporkan Fahriansah.
21: Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Banyumas mulai mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Hingga akhir Juni, BPBD Banyumas telah mendistribusikan bantuan air bersih ke Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya di RT 3 RW 12. Sebanyak 10.000 liter air telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 44 kepala keluarga atau 122 jiwa. Sementara itu, di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter telah didistribusikan untuk warga di RT 4 dan RT 5 RW 5, serta RT 1, 2, 3, dan 4 RW 6. Bantuan tersebut menyasar 420 kepala keluarga dengan total 1.260 jiwa terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, hingga saat ini BPBD telah melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan dengan total puluhan ribu liter air.
23: Untuk saat ini sudah kami dropping, pertama di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, di wilayah RT 3 RW 12, meliputi 44 kakak dengan 122 jiwa. Sudah kami kirimkan 2 ritase, masing-masing 1 ritase 5.000 liter, sudah minggu kedua. Kemudian yang selanjutnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, sudah kami dropping sampai dengan hari kemarin, tanggal 30 Juni, sebanyak 20.000 liter atau 4 kali ritase dengan kapasitas tangki 5.000 liter yang terdropping.
21: Sementara itu, BPBD Banyumas juga telah melakukan kaji cepat di sejumlah wilayah lain yang melaporkan mengalami kekeringan, di antaranya Desa Karangluas, Kecamatan Jatilawang, dan Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh. Untuk Desa Karangluas, penyaluran bantuan air bersih masih menunggu kesiapan toran air dari pemerintah desa maupun warga. Sedangkan untuk Desa Nusadadi, dropping air bersih dijadwalkan segera dilakukan karena sarana penampungan air sudah tersedia. BPBD Banyumas memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang, sehingga pemerintah daerah tengah menyiapkan penetapan status siaga darurat kekeringan yang direncanakan berlaku hingga Oktober 2026. Fahriansyah melaporkan.
0: Baik, mendengar RRI dimanapun Anda berada, laporan reporter Fahriansyah dari RRI Purwokerto mengakhiri Buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi

0: Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Joyodipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu.
1: Menelisik rumah kebangsaan dalam Joyodipuro.

kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka ingin memperkuat eksistensi kebangsaannya. Dari rumah itu dilahirkan berbagai pemikiran yang bermuara pada semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Pantaslah bila rumah yang kini sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta itu disematkan nama Rumah Kebangsaan. Dalem Joyo Tipuran, demikian nama rumah itu, terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, sekitar 1 km arah timur Keraton Yogyakarta. Menurut peneliti sejarah Darto Harnoko, pergerakan kebangsaan di dalam Joyo Tipuran

0: diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyo Dipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Jepro yang bernama Sangkara Muda yang bergerak di bidang sosial dan budaya akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita sama seso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
0: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyo Tipuran.
1: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yong Yahwa. Yong Yahwa itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah peleburan Indonesia Muda. Di sela-sela itu, aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting, bahwa di Jatipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI, pidato soal kebangsaan, tapi baru berapa menit dia ditangkap Belanda.
0: Tidak itu saja, tahun 1929, di dalam Joyo Tipuran dilangsungkan rapat umum peleburan organisasi Kepanduan. Kepanduan adalah organisasi yang membangun jiwa nasionalisme pemuda. Siapa KRT Joyo Dipuro? Peneliti sejarah Darto Harnoko menyebut KRT Joyo Dipuro adalah abdi dalam sekaligus menantu Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang multi talenta dan berwawasan luas. Belanda pun mengakui hal itu.
1: Orang Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Ini orang serba bisa. Bahkan pengamat Belanda yang namanya Resing pada waktu itu mengatakan dalam in memoriamnya Jatipuro, Jatipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dia ahli tata sungging, ahli seni lukis, ahli seni tari, dan membuat karya, bahkan pakaian-pakaian itu dia buat sendiri.
0: Lasinnya rumah pangeran yang syarat dengan kegiatan seni budaya dalam Joyo Tipuran pun demikian. Setiap harinya juga dipakai untuk kegiatan seni seperti seni tari, karawitan, pedalangan, sastra, dan seni lukis. Di bawah penguasaan penjajah Belanda, tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia melakukan aktivitas politik. Risikonya terlalu besar jika ketahuan Belanda, penjara sudah menanti. Mengapa KRT Joyo Dipuro berani menghimpun orang-orang Indonesia untuk melakukan pergerakan politik? Peneliti sejarah Darto Harnoko menuturkan.
1: Mengapa Belanda sulit untuk menangkap Joyo Dipuro? Joyo Dipuro kan menantu sultan. Dan kedua, beliau itu juga punya andil besar dengan tokoh-tokoh Belanda, termasuk stafnya duta besar Belanda pada waktu itu, belajar kesenian sama Joyo Dipuro. Jadi tidak bisa apa-apa. Lo silakan kalau mau tangkap saya. Berarti ya? Anda tidak boleh datang sini belajar.
0: Karena jasa KRT Joyo Dipuro, semangat solidaritas dan emansipasi wanita terus menghangat. Pandangan politik perempuan pun terakomodasi dalam pertemuan di dalam Joyo Tipuran. Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan pertama. Dalam kongres tersebut diputuskan membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI sebuah federasi organisasi wanita yang beranggotakan 30 perkumpulan wanita di seluruh Indonesia.
1: Jadi Perikatan Perkumpulan Perempuan Jadi PPI itu organisasi sebelum menjadi organisasi yang dinamakan Hari Ibu. Hari Ibu itu hasil inspirasi dari Kongres Pertama Perempuan yang ada di 1908, yang intinya adalah perempuan itu punya hak politik, hak membangun masalah pendidikan, dan juga ada hak memberikan kontribusi terhadap masalah perceraian dan perkawinan.
0: Dari berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam Joyotipuran di masa kolonial Belanda, memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak mulai munculnya organisasi kedaerahan dalam Joyotipuran menjadi kancah dari pergerakan kebangsaan. Maka sudah sepantasnya jika dalam Joyotipuran disematkan nama Rumah Kebangsaan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Suasana sore yang cerah di seputaran kota Yogyakarta, pendengar. Semoga juga memberikan satu semangat, satu spirit tersendiri bagi Anda yang mungkin saat ini baru saja pulang dari beraktivitas. Pro 1 RRI Yogyakarta yang hadir untuk teman-teman Persada dan juga informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya. Oke, kalau Anda kenal dengan lagu ini, Somewhere Out There.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan? Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Okey, yang masih menemani kebersamaan Anda, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini. Dan terkait kalau kita bicara di suasana libur, nah pastinya juga untuk pendapatan asli daerah itu akan lebih meningkat ya. Salah satunya juga pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul yang hampir mencapai target tahunan meski tahun anggaran 2026 baru memasuki pertengahan tahun. Hingga akhir Juni, realisasi pendapatan dari retribusi objek wisata sudah menembus angka 35,8 miliar atau mencapai 99,29% dari target yang ditetapkan dalam APBD 2026. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sektor pariwisata masih menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah. Jika tren kunjungan wisata tetap terjaga hingga akhir tahun, target yang dipasang diperkirakan akan terlampaui jauh. Ini disampaikan Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul, Eko Nur Cahyo, yang mengatakan bahwa realisasi PAD wisata hingga akhir Juni mencapai target yang tentunya juga seperti yang diharapkan. Baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan tentunya juga temani kebersamaan Anda dengan informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya. Baik pendengar, nanti pukul 17.36 informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia untuk azan maghrib pada hari ini.

dia, biar menjadi kenangan ya. Dan pendengar, untuk kandekam muslimin dan muslimat yang berbahagia, rangkaian lagu rohani yang kali ini hadir, Tola Alba

0: Pendengar, untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis shalihah fitanan kaqad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah, seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman, dan sore ia kafir. Dan seseorang di waktu sore beriman, dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.
2: Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

Suamiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

Tahu nggak sih, selain orang-orangnya, Jogja juga khas dengan makanan manisnya loh. Laman suarapemerintah.id mengungkap, bermula pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Bos, memerintahkan sistem tanam paksa komoditi ekspor, salah satunya tebu. Dampaknya, dibangunlah banyak pabrik gula. Tahun 1909, di Yogyakarta memiliki 11 pabrik gula, dan para pekerjanya diberikan upah berupa gula. Akibat persediaan gula yang melimpah, masyarakat Yogyakarta menambahkan gula pada bahan pangan mereka, seperti kelapa, ketela, dan nangka. Selain itu, bagi masyarakat Jawa, rasa manis memiliki filosofi dan simbol kenikmatan. Jadi tidak heran kan, di Jogja itu pada manis-manis.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, di Yogyakarta sore ini ada Rifan Afi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan pendengar, kami awali dengan beragam musik dan informasi menemani perjumpaan kita di Yogyakarta sore ini hingga Yogyakarta malam ini. Dan pendengar, ini kepadatan penumpang komuter lain area 6 Yogyakarta mencapai 5.299.566 pada semester 1 2026. Wah, banyak sekali ya. Nah, tentang kepadatan tersebut, mendengar secara tahunan ada peningkatan 6.082%, sebab pada semester 1 2025 lalu tercatat sebanyak 4.961.139 penumpang. Nah, menurut Direktur Utama KAI Komuter Lain, Purnomo Sidi, menyoroti bahwa mayoritas penumpang menggunakan komuter lain Yogyakarta Palur mencatat sebanyak 4.714.539 penumpang memanfaatkan komuter lain Yogyakarta Palur, sementara jumlah penumpang komuter lain Pramek sebanyak 585.702 penumpang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih menemani kebersamaan Anda di Jogja sore ini pendengar. Nah, Pemkot Yogyakarta pendengar fokus pencegahan kebakaran di kawasan cagar budaya dengan melatih relawan abdi dalam keraton. Penambahan pos damkar direncanakan di sekitar alun-alun utara untuk mempercepat respon penanganan keraton sebagai sumbu positif terkait dengan sambutan dan berbagai macam upaya pelatihan dan juga koordinasi kebencanaan yang dilakukan Pemkot bersama Damkar dan BBPD.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Banyak pejuang kemerdekaan kita kenal. Tahukah Anda, beberapa pejuang itu pernah berprofesi sebagai guru? Bung Karno pernah mengajar mata pelajaran sejarah di Sekolah Kesatirian, sekolah yang didirikan oleh Dr. Setiabudi atau Dos Dekker di Bandung. Selain di Bandung, Bung Karno juga pernah menjadi guru sekolah rendah agama milik Muhammadiyah di Bengkulu. Jenderal Sudirman, sebelum menjadi jenderal besar dan memimpin gerilya di tanah air, Raden Sudirman, demikian nama mudanya, pernah bekerja sebagai guru dan bahkan diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah dasar milik Muhammadiyah. Hos Cokro Aminoto adalah seorang ulama yang berjasa dalam mendirikan Sarekat Islam. Ia sangat cakap dalam mengajar. Banyak tokoh nasional merupakan mantan muridnya, antara lain Presiden Soekarno.

Pendengar masih menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih kami hadirkan beragam musik dan juga informasi di Jogja sore ini. Dan juga pendengar, berbagai macam hal kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, terkait dengan inflasi Juni 2026 di kota Yogyakarta, ini naik menjadi 0,46% MTM. Nah, lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kenaikan BBM non-subsidi memicu lonjakan inflasi, terutama di sektor transportasi. Harga pangan stabil berkat musim panen, sementara inflasi YOY 3,18% masih dalam target pemerintah. Dan tentu menjadikan salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menginformasikan terkait dengan inflasi tersebut. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Tetap bersama kami di Jogja malam ini

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya. Berapa banyak
16: yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
17: GKRAW sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GKRAFS Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. GKRAW sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikTok-nya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian, yang mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Contoh persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
4: Isso faz que todos estejam preparados.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
5: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Faris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa'ala rasulillah mabad. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Pertama dan yang utama, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur. Malam hari ini kita kembali berjumpa di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedigin Subradi Bawati Sleman. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 271 1911. Malam hari ini pendengar, kita berada di Al-Quran Surah Fatir, dimulai dari ayat 24. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama beliau, Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Subradi Belati Sleman. Assalamualaikum Ustazah, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sanafi.
0: Kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat, penuh semangat meskipun masih bindeng-bindeng ini.
0: Anje, moga lekas pulih, lekas fit kembali ya Ustazah Anje.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Malam hari ini kita berada di Al-Quran Surat As-Saffat ya Ustazah.
1: Ya, As-Saffat ya.
0: As-Saffat ya, ayat 24.
1: Ya, baik, Mas Anafi.
0: Baik, kami persilahkan untuk menyapa para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Monggo Ustazah.
1: Ya, baik Mas Anafi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita umur yang panjang, nikmat kesehatan, serta nikmat bersama Al-Quran, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama di acara Tahsin Tilawah Al-Quran di RRI Prosatu Yogyakarta ini, beserta bersama kami dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara yang berada di Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswatul hasanah kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nanti syafaatnya kelak di akhir nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Pendengar RRI dimanapun berada, untuk malam hari ini kita mulai dari surat As-Saffat ayat 25, ya Mas Anafi.
0: 24 Ustazah, kemarin 23.
1: Yang akan kita mulai dari ayat 24. Ini langsung ke pendengar saja, Mas Anafi.
0: Baik Ustazah, kita sapa penelpon yang sudah bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Ada siapa di belakang telepon sudah berdering-dering di kesempatan malam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, ini pemusaha yang menang,
0: kan? Jee, Bunda Sri, kabar?

0: pues estás lo mismo. Salud, mulia, pues estás lo wa akbala ba'dahum ala ba'dih ya ta'alu qalu inna kukun kumta sulatan il yami qalu balam takunu mu'minu qalu balam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri membacakan ayat 24 hingga 29 ya Ustazah.
2: Iya, betul.
1: Baik, kita sapa kembali di belakang telepon yang ingin bergabung di 580333 ataupun 0811271911 di kesempatan malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran di malam hari ini. Kita sapa di line telepon kami 580333. Assalamualaikum, selamat malam Tahsin Tilawah Al-Quran.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Hanafi. Alhamdulillah bisa bergabung.
1: Masya Allah, sehat bundaku.
3: Alhamdulillah sehat, Mas Hanafi, Ustazah Ani, juga semua pendengar Prosatu semoga tetap sehat.
1: Amin, amin, amin. Ya,
3: kemarin enggak ikutan, sudah ganti surat Mas Hanafi ya?
1: Sekarang surah As-Saffat, bunda.
3: Oh, sudah ayat sampai berapa?
1: Sekarang ayat 30, bunda.
3: Sekarang 30.
1: J.
3: Sebentar ya. 30. Ya, sudah ketemu.
1: J.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Monggo, Ibu Rahayu.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tahun fa'av wainakum inna kunna ghawin fa innahum yawma idzin fil ghazabi mushtarikun inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Bunda Yayu membacakan ayat 30, 31, 32, 33, 34 nih Ustazah Anji.
1: Terus.
2: Baik, kita sapa kembali monggo yang ingin bergabung di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Di belakang telepon sudah berdering-dering kembali. Malam hari ini kita di Al-Quran Surah As-Saffat di ayat 35. Kita sapa di 580333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini. Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
2: Sehat eyang kabarnya?
3: Ini agak ngeregesi seperti wel-welan seperti kaliren itu.
2: Ya, ya. Ini gara-gara bedideng ini. Anu.

0: Kebetulan mungkin karena ini apa, memang kemarin itu kan dada saya kan lambungnya itu sakit. Ya, jadi kok gemeter sekali sih. Jadi enggak puasa.
1: Anji, semoga selalu diberikan kesehatan, lekas pulih ya Bunda Anji.
0: Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun paring pun doa.
1: Amin.
0: Anak-anak, keluarga, nak. Ustazah Anir, pendengar siani pun ugi kurus satu binaringan sehat selalu. Kula tak geria-geria nak Hanafi yang soleh.
1: Ji, monggo ya.
0: Ayat 35.
1: 35 yang.
0: Ji, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ani yang solihah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.

Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu

0: Magenun balja'a bilhaqi wa saddaqal mursalin innakum laza'iqul azabil alim wa ma tajzauna illa ma kun ta'malun illa ibadallahil mukhlasin sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri, Bunda Yayu, dan Eyang Uti sudah bergabung malam hari ini. Kami persilakan untuk mengkoreksinya, Ustazah. Monggo. Ustazah? Ustazah?
2: Yeah.
1: Yeah, kami persilakan untuk mengkoreksinya.
2: Ya, koreksinya terlalu bagus ini kayaknya, Mas.
1: Oh.
2: Cek, gimana, ya, Mas?
1: Ji,
2: sudah bagus?
1: Sudah bagus, Ustazah. Monggo.
2: Oh iya, sudah. Oh iya. Untuk Ibu Sri, tadi membacakan ayat dari 24 sampai 30. Ya. Bu Sri tadi bacanya sudah bagus ya. Hanya tadi memang ada yang diulang gitu ya. Kemudian ketika membaca Shadaqallahul Azim, bukan ngadim ya, tapi ya sama zi gitu ya, zonya tebalkan lagi ya. Jangan sampai seperti huruf dal. Ya, bukan zi tapi zi ya, zi kemudian bukan nga tapi nga, itu saja masukannya nge. Kemudian untuk Ibu Rahayu tadi membacakan ayat 31 sampai 34 ya. Untuk Ibu Dayu tadi ketika huruf ain juga sama seperti huruf seperti Ibu Sri ya. Seperti huruf ya, ainnya itu seperti pengucapannya huruf apa itu Ibu Sri tadi, huruf ainnya jadi nga gitu tadi. Sebenarnya kan nga nggih, bukan nga tapi nga. Itu kemudian ada sedikit dengung ya pada kata alaikum min sultan. Nah, itu sedikit kurang dengung ya. Kemudian po-nya sulubon po ya, po di tu. Selanjutnya tadi ketika baca ini ya, apa itu tadi ain shadaqallahul azim juga nanti bisa diperbaikin lagi ya. Huruf dalnya jangan sampai ke huruf do-nya jangan sampai ke dal gitu, zi ya. Itu saja masukannya. Kemudian untuk Ibu Siti atau yang Siti ya. Yang Siti tadi membacakan ayat 31 sampai 35 ya. 35 sampai 30 40 ya, sampai 40 maaf, sampai 40. Innai. yang Uti tadi baca sudah bagus, hanya tadi mungkin kurang teliti saja ya, kurang teliti sedikit sehingga diulangi lagi. Ketika diulangi alhamdulillah sudah bagus. Itu aja masukannya, Mas Alafi.
1: Baik Ustazah, terima kasih sudah mengkoreksi para penelpon di kesempatan malam hari ini. Kita sapa satu penelpon lagi, Ustazah.
2: Ya, monggo, Mas Alafi.
1: Pendengar 580333 masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di line telepon kami untuk sambung ayat di kesempatan malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedigin Sumberadi di Melati Sleman. Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ji.
3: Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.
1: Baik, Bunda.
3: Ini kinambang kata Nabi.
1: Monggo, Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah
2: dan syarikat dan yang soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadallahil mujtahid. Illa ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqun ma'lum fawakih wahum mukramu fi jannatin na'im ala sururim mutaqabili. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri membacakan ayat 41 sampai ayat berapa nih Ustazah? Baik. Ustazah masih bersama kami?
2: Ustazah tidak ada suaranya.
1: Baik. Ini masih ada suara, Ustazah? Halo, Ustazah? Baik, Ustazah masih bersama kami? Ustazah? Baik, nampaknya terjadi gangguan. Ustazah masih bisa mendengarkan suara kami, Ustazah?
2: Sekarang mendengarkan, tadi pas Bu Sri baca, nggak kedengeran.
1: Baik. Berarti ini tidak bisa dikoreksi, Ustazah Zanje?
2: Tidak, cuma satu ayat tadi.
1: Oh, yang
2: pas
1: ayat
2: di awal.
1: 41 nih, Ustazah.
2: Satu baik. Ayat aja tadi yang sempat kedengaran tadi.
1: Monggo, silakan dikoreksi untuk satu ayatnya, Ustazah. Ayat 41.
2: Dikata ulaika lahum rizqum ma'lum. Huruf Z-nya saya rizqum. Itu aja sih, selebihnya sudah bagus.
1: Baik,
2: kalau ayat yang lain tadi terdengarkan.
1: Baik, yeah. Baik. Terima kasih Ustazah malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Semoga apa yang Ustazah sampaikan menjadikan kebermanfaat bersama para pendengar juga. Fitini wa dunia wal akhirah, Ustazah Anje. Ustazah selalu diberikan kesehatan, selamat beraktivitas kembali Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Anafi.
1: Ji, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, demikian program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menikmati istirahat dan makan siang di sela aktivitas. Tersaji obrolan santai, menghadirkan narasumber, berbagi pengalaman kehidupan yang menginspirasi di acara Maksi. Tersaji setiap hari kecuali hari Jumat, pukul 12.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 580333, SMS dan WA di 0811-2711-911.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio edisi 2 Juli 2026, Teman Takkan Mati dari RRI Ambon. Selamat mendengarkan

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah, dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin aja, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Hihi, aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: juga kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
3: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama, teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

akan Batman. Bahasa gaul satu ini sangat populer bahkan di lintas generasi. Apa sih maksudnya istilah jebakan Batman itu? Menurut laman tintaputih.net, jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga, intrik, atau tipuan. Lalu, dari mana istilah jebakan Batman muncul? Pada cerita sang superhero Batman, dalam banyak alur ceritanya, ternyata Batman sering sekali tertipu dan masuk dalam perangkap musuh. Ada pula yang merujuk pada kondisi Batcave atau gua tempat markas Batman yang dipenuhi oleh banyak jebakan agar musuh susah masuk. Nah, pendengar, jangan sampai Anda terkena jebakan Batman ya.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami hadirkan Ngobras malam hari ini langsung dari Jalan Ahmad Jazuli dan juga studio Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga dengan topik kerja berat yang tak terlihat. Malam hari ini pendengar bersama Buruh Gendong, dan juga Anda nanti bisa bergabung di line telepon kami 580333, ataupun saat ini yang sedang menyaksikan di akun YouTube kami RRI Jogja Official. Dan melalui Zoom Meeting RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama beliau, Ibu Sariroh, ya, dari Lembaga Yasanti. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Mas. Waalaikumsalam.
0: Kabarnya sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu, malam hari ini kita menghadirkan topik menarik sekali, buruh gendong, kerja berat yang tak terlihat. Boleh dijelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Ibu?
1: Iya, iya. Kebetulan Yasanti adalah Yayasan Anisa Swasti, yayasan untuk pemberdayaan perempuan yang bekerja sama dengan buruh gendong. Kami mendampingi buruh gendong di 4 pasar, Mas. Ada di Pasar Beringharjo, Pasar Giwangan, Pasar Gemah Ripa Gamping, dan Pasar Keranggan. Kelihatan menarik, ya. Bekerja tidak terlihat, tapi karena yang mungkin banyak yang sudah tahu atau mungkin juga belum tahu buruh gendong itu siapa. Buruh gendong itu adalah ibu-ibu yang bekerja di pasar, yang biasanya menggendong barang dari parkiran ke dalam, atau juga kalau di Beringharjo membawain belanja orang-orang. Yeah. Nah, kalau kita lihat kenapa di judul berat, kalau di pasar menggendongnya kadang-kadang, kalau di Beringharjo itu bisa sampai 60 sampai 70 kilo per gendongan, Mas. Kalau di Pasar Giwangan dan Gamping itu lebih berat lagi, karena yang digendong adalah buah dan sayur. Itu sekali gendong bisa sampai 100 kilo.
0: Wah.
1: Itu sekali gendong. Nah, sehari bisa sampai 10, kadang sampai bisa 20 kali gendong. Tapi alhamdulillah ibu-ibu sehat dan tetap menggendong sampai sekarang. Ada yang sudah bekerja sampai sudah 60 tahun. Ada yang kalau di Beringharjo itu usia 83 tahun masih ada yang bekerja, Mas. Gendong meskipun sudah enggak terlalu berat, tapi dia tetap asik menggendong di pasar. Itu sih cerita sekilas tentang buruh gendong. Mungkin kalau yang enggak pernah melihat enggak percaya, ya. Masa gendong 100 kilo sekali gendong gitu, ya. Tapi itu realitas di lapangan seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu itu biasanya dari parkiran bawa barang, yang turun itu mau ke toko-toko itu digendong sama ibu-ibu. Kemudian ada juga yang orang tengkulak dari toko dibawa ke parkiran. Ada seperti itu. Nah, kalau di pasar buah kayak Giwangan atau Gamping itu, ya, dari truk turun langsung kotak itu, ya, kotak atau pakai itu satu, itu langsung digendong, nanti langsung dibawa ke kios-kios buah sama kios sayur di pasar itu. Atau kalau ada orang kulaan juga begitu, nanti dari pedagang dibawa ke mobil di parkiran orang-orang yang membutuhkan jasa mereka. Gitu sih, Mas.
0: Baik. Ibu sendiri sebagai seorang perempuan ini bergabung di Lembaga Yasanti ini sejak kapan sih, Bu? Yang melatar belakangi juga apa?
1: Oh ya, Yasanti sudah berdiri 43 tahun, Mas. Jadi Yasanti merupakan yayasan perempuan, pemberdayaan perempuan pertama di Indonesia, tidaknya di Jogja. Mulai tahun 82 sudah lahir. Kemudian tahun 90-an, 89 itu kita mengadakan penelitian tentang buruh gendong. Terus melihat kondisinya kok memprihatinkan, akhirnya kita need assessment, pendekatan lagi ke ibu-ibu, bagaimana kalau membuat kegiatan, Bu, bareng-bareng gitu, apa yang diinginkan. Ada yang ingin mengaji, ada yang ingin belajar baca tulis, ada yang ingin baca nulis ikro, ada yang juga kepingin berkegiatan gitu, ya, Mas. Tidak hanya menggendong. Akhirnya ya Santi bersama ibu-ibu mendampingi mereka untuk membuat organisasi. Jadi sekarang di 4 pasar itu sudah ada organisasi buruh gendong namanya Paguyuban Sayuk Rukun Buruh
0: Oh,
1: Gendong. Ya,
0: Paguyuban Sayuk Rukun.
1: Rukun Buruh Gendong. Ya, itu sudah ada di 4 pasar dan bahkan dengan adanya Paguyuban itu mereka bisa berjuang Mas untuk melakukan advokasi, mendekati dinas dan lain-lain agar mereka diperhatikan. Nah, akhirnya perjuangan panjang mereka dikasih tempat gitu untuk kantor lah istilahnya 2 meter gitu di pasar untuk kegiatan mereka, tapi dia juga sudah diperbolehkan pakai aula kalau kegiatan besar gitu. Bahkan kalau di Giwangan itu boleh kapan saya saja memakai aula untuk buruh gendong berkegiatan. Jadi dengan membuat paguyuban mereka jadi bisa melakukan hal-hal yang lebih lebih bermanfaat. Termasuk juga di dalam kegiatan paguyuban itu ada kegiatan ekonomi Mas, ada simpan pinjam, ada nanti apa prakoperasi lah istilah gitu. Jadi itu juga mengurangi ibu-ibu tidak ke rentenir, tidak kalau ada kebutuhan-kebutuhan di kelompok bisa diatasi di kelompok. Jadi dia kayak bikin bank kecil ya sendiri yang kalau di Giwang itu perputaran uangnya itu setahun sudah 170 jutaan gitu
0: Wah.
1: Mas. Untuk berputar nanti ada yang nabung, ada yang pinjem, nyicil, kemudian nanti kalau mau mendekati lebaran biasanya dibagi. Nanti habis lebaran mulai lagi untuk berputar lagi begitu Mas. Jadi dari mereka untuk mereka. Itu sih.
0: Ini tadi dari 4 pasar, Beringharjo, Keranggan, Giwangan, yang satu lagi mana, Bu?
1: Gamping, Gemah Ripah Mas.
0: Oh.
1: Gamping.
0: Oh,
1: Yang
0: masing-masing.
1: pasar buah.
0: Oh, masing-masing ini paguyubannya berbeda-beda namanya ya, Bu?
1: Iya, masing-masing punya paguyuban sendiri-sendiri di 4 pasar.
0: Oh.
1: Tapi dari pengurus-pengurus 4 pasar itu juga mereka membuat paguyuban DIY. Mereka 2 bulan pertemuan untuk memantau bagaimana perkembangan kelompok masing-masing. Begitu, ada masalah apa, kita pecahkan bersama, ada perkembangan apa, kayak gitu-gitu, Mas.
0: Oh, kalau yang paguyuban di DIY ini namanya Sayuk Rukun Buruh
1: DIY.
0: Gendong. Oh.
1: DIY. Karena itu terdiri dari pengurus-pengurus di 4 pasar itu.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Kalau masing-masing pasar ini anggotanya juga berbeda ya, Bu, jumlah
1: Berbeda,
0: anggotanya.
1: Mas. Paling banyak di Beringharjo.
0: Oh.
1: Beringharjo itu sekitar 200-an. Sekarang ada berkurang sedikit, tapi dulu 200 lebih, tapi sekarang kemarin sudah ada yang sudah tua, meninggal, terus ada yang sakit, dan lain-lain kayak gitu. Sudah berkurang. Kalau di Giwangan itu ada 130-an, Mas.
0: Kalau
1: Kalau gimana?
0: kalau rentan usianya mereka dari berapa sampai berapa sih, Bu?
1: Paling muda 39, hanya satu orang. Yang lainnya itu apa ke atas. Jadi kalau di Beringharjo itu banyak lansianya. Lansianya habis 100 itu lansia. Sudah ada yang umur 83 tahun masih
0: Masya
1: bekerja, Mas.
0: Allah.
1: Karena dia merasa punya teman, punya aktivitas, karena sudah lama bekerja ya, sudah hampir 60, ada yang sudah 65 tahun bekerja, dia merasa kalau nggak kerja nggak enak gitu. Tapi ya Santi juga memfasilitasi ada pemeriksaan kesehatan, Mas. Jadi kadang-kadang karena memang rentan ya pekerjaannya, nah itu kita juga cari apa, biasanya ada beberapa lembaga yang bekerja sama untuk termasuk dokter, kita dapat dokter relawan dokter lah untuk melakukan pemeriksaan di situ.
0: Ibu, kalau dari rentan tahun 90-an hingga saat ini, buruh gendong ini mereka secara tahun ke tahun, apakah mereka ada yang silih berganti, Bu? Ada datang lagi, ada yang baru, ada yang berhenti, gitu nggak sih, Bu?
1: Ada ya Mas yang baru, tapi biasanya ini kalau kita berdasarkan data itu banyak yang juga turun-temurun. Jadi ada ibunya, anaknya, kemudian juga adiknya, kadang bawa tetangganya kayak gitu. Karena mayoritas buruh gendong itu dari Kulon Progo Mas.
0: Oh, jauh juga
1: Hampir
0: ya.
1: mayoritas itu dari Sentolo. Itu dari 4 desa itu hampir mayoritas dari sana. Kalau yang Singgiwangan itu ada yang dari Sukoharjo, dari Boyolali, Purworejo, tapi juga enggak banyak banget. Ada juga yang dari Bantul, tapi mayoritas tetap Kulon Progo.
0: Kemudian Ibu, mereka ini juga saat ini terkait dengan berbagai macam seperti pendapatan dan lain sebagainya. Buruh gendong ini pendapatannya juga dari tahun ke tahun bertambah atau justru malah berkurang, Bu?
1: Jadi kalau kalau gini Mas, kalau jumlah pendapatan itu kan tergantung sepi pasar atau tidak. Nah, tapi juga tergantung bargaining mereka. Jadi ya Santi juga sudah ngajari ibu-ibu untuk bargaining bisa menawar harga agak lebih tinggi gitu. Nah, itu sudah mulai ada, nggak banyak tapi sudah mulai ada yang berani membuat tulisan kesepakatan bersama sama pemberi jasa bahwa saya kalau berapa kilo segini, kalau naik tangga segini, kalau tangga biasa segini, itu sudah mereka sudah mulai ada yang bisa. Tapi kalau perkembangannya memang setelah pandemi ke sini itu kecenderungannya agak agak berkurang karena sepi Mas, pasar itu sepi. Meskipun mereka sudah punya pelanggan sebetulnya. Mereka sudah punya pelanggan, baik itu yang berdagang di pasar ataupun yang ngambil barang ke pasar, itu mereka sudah ada pelanggan. Dan sekarang kan ada handphone ya Mas, itu sudah mulai membuat menambah mereka itu sih. Jadi pelanggannya kan tinggal telepon, jadi ini saya tunggu di sini ambil. Nah itu, nah itu pun juga dengan adanya HP itu juga kita memberi pelatihan juga untuk penggunaan apa, memaksimalkan penggunaan HP gitu agar bisa dipakai ibu-ibu, karena ada juga yang nyambi dagang itu sudah mulai dipasarkan di WA-nya kayak gitu Mas.
0: Ibu, yang menjadi kerentanan para buruh gendong ini apa sih, Bu, yang Ibu awasi?
1: Nah, gak ada, kan belum ada pengakuan itu Mas sebagai buruh gendong. Oleh karena itu kan gak ada perlindungan. Gak ada perlindungan. Jadi kalau gak ada, kalau kecelakaan kerja bagaimana, maka ya Santi juga mendampingi mereka untuk mendaftar atau juga mencarikan orang kayak filantropi gitu untuk bisa membayar BPJS ketenagakerjaan mandiri. Jadi mereka diikutkan BPJS ketenagakerjaan mandiri itu yang kecelakaan kerja dan kematian. Itu kan sebulan sekitar 16.800 per bulan. Tapi nanti dia punya kekuatan di kalau ada kecelakaan bisa ngeklaim. Karena kan dia nggak punya perlindungan tuh kalau kalau nggak diikutkan. Nah, terus kemudian ada jaminan kematian. Jadi ada beberapa yang sudah kita dampingi itu ada yang meninggal karena sakit, ada juga yang kecelakaan. Nah, itu kita uruskan sampai ada dia dapat klaim 42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami juga mencarikan orang-orang yang berbaik hati untuk mau membayar itu, Mas, iuran untuk buruh gendong. Karena bagi orang lain, orang kaya itu mungkin uang segitu kecil, tapi bagi ibu-ibu kadang-kadang itu besar gitu, karena agak berat kalau. Nah, maka kami juga kerjasama dengan beberapa, kayak sekarang ini, tahun ini kita dapat dari Panti Rapih untuk 80 buruh gendong dibayar oleh mereka setiap bulan selama 1 tahun. Nah, itu juga kita harus membuka peluang kalau mumpung di RR ini, kalau ada yang orang berbaik hati mau nyumbang gitu, bisa sih, karena itu sebetulnya itu kan cuma sebakso sama semangkok bakso sama teh ya Mas ya, harga segitu. Tapi itu bagi mereka sangat berarti, apalagi kalau dibayarkan untuk keselamatan kerja dan kematian mereka nantinya. Jadi kami membuka peluang untuk kalau ada orang baik untuk juga ikut serta gitu, karena memang butuh untuk itu ya Mas ya gitu.
0: Ini kalau pendengar Pro 1 sedang mendengarkan, kalau pengen berbaik hati langsung menghubungi yayasan, caranya bagaimana, Bu?
1: Nanti bisa ada buka buka Instagramnya yayasan, nanti bisa DM atau ada di websitenya juga ada komunikasi untuk nomor teleponnya Mas. Nanti itu bisa di nomor saya, nanti bisa dihubungi. dan bisa dialog lagi gitu, bagaimana apa yang bisa dilakukan gitu. Di IG-nya ya Santi, kita selalu up semua kegiatan buruh gendong, dan juga ada kegiatan karena kami mendampingi juga tidak hanya buruh gendong, tapi ada juga perempuan pekerja rumahan. Jadi ibu-ibu yang mengambil pekerjaan dari juragannya dikerjakan di rumah, itu namanya pekerja rumahan. Nah itu ya apa, bisa dilihat di IG-nya ya Santi, ya Santi underscore Jogja, nanti bisa dilihat di situ bagaimana. Dan nanti kalau ada yang memang tadi mau membantu bisa DM Mas, nanti kita
0: Baik.
1: akan jawab.
0: Baik. Ibu, ini ada beberapa penanya di WA, kita bacakan di 0811271911. Saya pengen bertanya Ibu Sariroh, kalau buruh gendong di Yogyakarta ini rata-rata mereka bekerja berapa jam sih Bu? Dan apakah sistem kerja mereka juga setiap hari atau ada liburnya? Ini dari Bu Yaskia di Alkit. Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak Bu Sariroh. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Yogyakarta, ngobrol komunitas.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Pendengar masih di Persatuan RRI Yogyakarta dan Anda masih menyaksikan di live YouTube kami RRI Jogja Official dengan topik buru gendong, kerja berat yang tak terlihat. Masih bersama Ibu Sariro yakni Lembaga Yasanti dan juga tadi ada Bu Yaskia di Alkit yang menanyakan buru gendong ini jam kerjanya berapa jam sibuk dan apakah juga ada mekanisme kerjanya ataupun juga mereka ada

0: begitu pasar buka. Tapi ada juga yang datang jam 5, mereka juga ngambil, tergantung bisnya juga, mereka punya langganan bis itu untuk apa, ngambil. Nah, kalau di Beringharjo itu kan ada dua macam ya Mas, ada yang menjajakan jasanya keliling karena banyak pariwisata. Jadi kalau ada orang pariwisata itu biasanya dia menawarkan jasa, mau dibawain enggak, kayak gitu. Ada juga yang sudah punya langganan toko-toko dan juga bakul-bakul itu. Itu kalau di Beringharjo. Jadi ada yang pulang jam 2, ada juga yang pulang jam 4. Tergantung, biasanya mereka itu mengikuti pelangganan langganan bisnya gitu Mas. Itu yang di Beringharjo. Nah kalau di Giwangan itu 24 jam. Pasarnya buka 24 jam karena sayur sama buah itu kadang datang kan malam, nggak mesti pagi. Nah itu Grogeno sudah punya mekanisme sendiri, siapa yang masuk pagi, siapa yang masuk siang, siapa yang masuk malam, itu mereka sudah berbagi sendiri gitu Mas. Jadi mereka sudah berbagi, ya kalau dia memang kerjanya malam, dia pagi tidur. Kalau dia kerjanya siang, apa, malamnya tidur. Jadi mereka sudah punya mekanisme tersendiri dan berbagi dengan teman-temannya. Kamu yang apa, ada itu sesuai dengan pelanggannya juga. Kalau pelanggannya ada yang datang malam, ya dia kerja malam. Ada yang pelanggannya datangnya pagi, ya kerja pagi, itu di Giwangan. Nah kalau di Gampeng, karena buah itu kadang-kadang jam kerjanya itu suka ada yang kadang sepi, kadang rame. Karena apa? Tergantung buah datang, tergantung musim buah juga. Jadi kalau pas musim jeruk, jeruk datang gitu, mereka mbok malam gitu ya datang. Jam 12 malam ya dia datang ke situ untuk nurunkan jeruk itu. Kemudian biasanya yang punya juragan paginya itu mereka setelah apa itu dia apa ya, memilah jeruk itu Mas, yang bos, yang busuk dan yang masih bagus ya, itu dipilah-pilah, itu namanya ngeses, ngeses jeruk itu. Jadi mereka ada juga yang seperti itu. Nah itu jam kerjanya nggak bisa ditentukan jam berapa sampai jam berapa, tergantung buahnya datangnya kapan. Nah itu yang maka kalau kegiatan ya memang kita harus mengikuti waktu luang mereka. Kita tidak bisa menentukan sesuai keinginan kita, tapi justru mereka maunya kapan gitu. Itu kita biasanya mereka yang menentukan. Nah kalau di Keranggan itu kan pasar pasar pagi aja ya Mas ya. Tapi Bro Genung itu ada yang datang jam 3. Karena sayur buah itu jam 3 udah datang. Nah di Keranggan itu memang nggak sampai sore, siang itu sudah biasanya sudah pada pulang karena pasarnya sudah sepi gitu. Tapi mereka kan sudah punya pelanggan juga. Bahkan sekarang itu di Keranggan itu ada yang just tip, jasa titip belanja. Jadi dari catering, beberapa catering itu ada just tip ke guru ibu-ibu. Jadi nanti tinggal dia WA belanjanya ini, terus pagi jam 3 ibu-ibu itu sudah belanja. Nanti jam 7 gitu atau jam 6 atau jam 7 sudah diambil sama cateringnya. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang sudah punya pelanggan belanja banyak di situ terus dibawain. Nah, itu kalau di Keranggan nggak lama. Ya, ada yang jam 3 sampai jam 8. Ada juga yang subuh sampai siang. Ada juga gitu. Jadi, empat pasar itu berbeda-beda. Itu sih Mas, jam kerjanya. Kita nggak bisa menentukan berapa jam, tapi ya sesuai pasarnya bukanya kayak apa. Dan ibu-ibu biasanya kalau memang harus capek istirahat ya sudah berhenti gitu. Tapi kadang-kadang sesuai pelanggan. Sayang Mbak kalau pelanggannya nggak kita layani, nanti nanti diambil orang kayak gitu. Jadi kita mereka selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar masing-masing. Itu jawaban saya.
1: Kalau dari standar upah sama standar kerja, sama juga nggak sih, Bu? Apa beda-beda mereka?
0: Beda-beda Mas. Beda-beda. Ada yang juga kadang-kadang pernah Mas kita ngadain dialog dengan dinas pasar, kita undang dinas pasar, kita pertemukan dengan ibu-ibu biar bikin standar harga. Ibu-ibu yang nggak mau Mas, karena ibu-ibu itu baik hati dan tidak sombong. Nanti kalau ada yang nggak punya uang, kalau di standarnya tinggi nggak jadi gendong, kita nggak dapat kerjaan kayak gitu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi akhirnya standarnya ya kalau terutama yang ini juga sih Mas, yang membawakan barang orang itu kalau nanti dia kasih kayak cita-citanya sih, dulu kita sepinya kayak ada porter gitu kan.

0: di stasiun.
1: Heeh.
0: Tapi ternyata nggak bisa juga, karena kan kalau di pariwisata itu kan kadang ah kalau mahal nggak usah dibawain gitu. Padahal kadang-kadang ada yang kalau ibu-ibu itu kadang banyak yang sudah tua ya kalau di Beringharjo itu
1: Nggih.
0: seikhlasnya gitu. Kadang-kadang dia bisa dapat tinggi, kadang-kadang dapat cuma 5.000, tapi dia juga terima gitu. Tapi kita ajari juga Mas, kita ajari untuk bargaining gitu. Karena yang kamu gendong itu berat, kamu harus berani meminta upah yang layak gitu. Jadi kalau yang sudah berani itu ya, umpamanya dia gendong 50 kilo gitu, dia sudah berani minta 10.000. Nanti kalau naik ke lantai 3, 13.000. Ada yang seperti itu sudah berani. Ada yang kadang yang memang dikasih 5.000, kadang ada yang dikasih 3.000 itu yang mau gitu. Nah, tapi sekarang sudah mulai itu sih, ibu-ibu sudah mulai ya kita diskusi ya bahwa apa-apa mahal dan lain-lain itu ya harus sesuai. Jadi kalau ngasih harga ya jangan jangan terlalu rendah gitu, harus disesuaikan juga tenaga, kebutuhan juga, nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, termasuk kan kalau di Beringharjo itu kan dulu Mas, kan toilet itu nggak gratis ya.
1: Iya.
0: Kalau sekali ke toilet tuh 2.000. Kalau yang sudah tua bisa sampai 5 kali nanti. Nah, tapi ya Santi kemarin sudah berhasil, ibu-ibu sudah bolak-balik ke DPR, ke dinas untuk minta toilet gratis. Nah, tapi baru tahun kemarin, akhir tahun kemarin setelah Pak Hasto jadi wali kota, itu baru ada toilet gratis. Karena kami ada waktu itu debat calon wali kota, kami mengajukan itu dan Pak Hasto berjanji kalau dia jadi mau gratiskan toilet dan janjinya kita tagih. Alhamdulillah sekarang sudah gratis di Beringharjo.
1: Masya
0: Lumayan
1: Allah.
0: ibu-ibu nggak mengeluarkan uang banyak untuk ke kamar mandi gitu. Ya itu sementara kan pariwisata aja ada yang toilet gratis kan gitu. Kenapa ibu-ibu yang sudah berjuang di situ nggak dikasih? Nah, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan itu gitu Mas.
1: Kemudian Ibu, kalau berbicara mengenai buruh gendong di setiap pasar, apakah ini hanya ada perempuan saja, apa juga ada yang laki-laki juga?
0: Ada laki-laki tapi jumlahnya tidak banyak.
1: Oh.
0: Jadi kalau kalau di Jimbangan mamanya ada laki-laki sekitar 20 sampai 30, tapi dia selalu kerjasama dengan buruh gendong. Jadi kadang-kadang yang dampingi untuk kalau ada yang apa komunitas laki buruh gendong laki-laki itu justru diajari sama ibu-ibu gitu Mas. Jadi dikoordinir sama ibu-ibu untuk kamu bikin bikin kelompok biar nanti apa bisa berjuang juga kayak gitu. Nah, itu karena yang belajar itu lebih duluan ibu-ibu ya gitu. Nah, perjuangan ibu-ibu juga kita kan sering ke DPR, ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, sekarang itu sudah buruh gendong itu sudah dianggap sebagai warga pasar. Jadi kayak contohnya di Jiwangan itu kalau ada rembuk pasar mereka diajak untuk rembuk pasar dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ibu-ibu berani meminta beban gendongnya dikurangi. Jadi tidak harus 100 kilo diturunkan sampai 80. Nah, ada yang sudah menurunkan sampai 90, 80 gitu Mas. Ya turun 10 kilo lumayan lah. Tapi itu perjuangan ibu-ibu karena dia sudah dianggap sebagai warga pasar, diajak rembuk bareng gitu. Sudah berani lah
1: Ibu,
0: ibu-ibu.
1: mereka itu kalau umpamanya tadi dari beban kerja yang berat seperti 100 kilo lah, berapa? 800 kilo,
0: 80 kilo.
1: 80 kilo dan lain sebagainya. Mereka mengerjakannya lama nggak sih, Bu?
0: Ya enggak lah. Itu satu kali gendong, Mas.
1: Oh.
0: 100 kilo itu satu kali gendong dulu dari kotak jeruk ya, mamanya tak kutu kotak itu.
1: Nggih.
0: Itu dari truk kan langsung diangkut ke sini. Ke punggungnya. Nah, itu bisa 100 kilo sekali gendong, Mas.
1: Masya Allah.
0: Bukan bukan 100 kilo diambilin Bapak, bukan itu langsung 100 kilo
1: Kok
0: itu
1: bisa
0: langsung
1: kuat ya Bu,
0: diangkut.
1: mereka ya Bu ya?
0: Nah, ternyata Mas memang kuat dan dia itu mencintai pekerjaannya Mas. Itu yang bikin kuat menurut saya. Nggak bisa, nggak mau umpamanya dialihkan pekerjaan. Kalau dagang itu kan kita sudah berusaha mendampingi dia untuk juga berdagang. Tapi menurut mereka dagang itu nggak belum tentu laku Bu gitu. Tapi kalau gendong kan take and hand, gondong dapat duit kan gitu. Itu gondong dapat duit. Nah, itu yang diperlukan nanti kalau pokoknya pulang ke rumah itu saya harus dapat duit bisa makan orang-orang di rumah. Ada yang sudah membiayai anaknya sampai kuliah itu ada juga Mas. Di ruangan itu ada dua anaknya sudah lulus universitas itu ada yang sebagai bergondong.
1: Mereka kan kalau secara pekerjaan mereka tidak terikat dengan waktu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, semakin banyak pekerjaan atau gendongan yang mereka dapatkan, penghasilan juga semakin banyak. Nah, kemudian kalau untuk hal tersebut apakah juga ada ini pemberitahuan di grup masing-masing pasar bahwa gendongnya maksimal sehari berapa jam gitu biar kesehatannya juga terjaga, Bu.
0: Nggak mau mas mereka meninggalkan eman-eman nggak digendong nggak bisa dibatasi kayak gitu nanti kalau saya meninggalkan satu gendongan saya berkurang pendapatannya gitu menurut kita untuk itu kan kami makanya kita juga selalu ada pemeriksaan kesehatan itu untuk itu mas biar mereka selalu sehat nah kita selalu untuk tekankan itu ya makanya yang dilakukan itu mengurangi beban itu. Bebannya dikurangi. Kita juga sering ada anak-anak apa poltekkes itu memberi pengertian gitu kalau gendongnya nggak ergonomis dan lain-lain. Tapi diketawain sama ibu-ibu saya yang setiap hari gendong nggak apa-apa. Dan kalau kita lihat orangnya itu sehat-sehat pas nggak ada yang gini, gini semuanya. Itu yang ya nggak tahu ya keistimewaannya kayak apa. Tapi mereka alhamdulillah sehat gitu. Dan,
1: Ibu, perbincangan kita nggak terasa ini sudah
0: Iya.
1: hampir habis waktu kita. Sebelum kita akhiri ngobras malam hari ini, Bu Sariroh, monggo yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta apa sih, Bu?
0: Ya, selama ini itu memang orang kalau melihat buruh gendong itu kasihan gitu kan, karena menggendong berat dan lain-lain. Sebetulnya dia itu sangat cerdas dan sangat kuat dan sangat mandiri gitu ya. Kalau support ya itu tadi kalau memang biasanya itu banyak sekali mas orang-orang itu me, apa karena kasihan terus mengumpulkan untuk memberi sembako. Kadang-kadang kalau di Beringharjo itu banyak pariwisata itu karena dia berbeda terus bagi-bagi uang itu juga ada. Tapi kan itu juga bagus-bagus saja tapi kan nggak tentu ya nggak bisa lebih baik kan kalau umpamanya tadi itu ya kalau BPJS ketenagakerjaan itu akan sangat sangat membantu kalau memang ada orang yang mau bantu untuk membayarkan biar dia juga punya keselamatan kerja karena belum semuanya menjadi anggota karena ada yang merasa itu tadi masih berat dan lain-lain gitu tapi kalau untuk lansia ya kita sih pinginnya mereka mengurangi pekerjaannya. Kami sudah selalu pesankan ibu simbah pun sepuh, mboten sabot-abot nek gendong. Nek ditanya, mbak kok pagi-pagi sudah di pasar, mbok di rumah aja gini lah. Aku itu jam 5 di rumah udah selesai ngapain di rumah nanti nganggur. Kalau aku di rumah imun saya turun katanya gitu karena saya stres. Nah saya pergi ke pasar maka eksistensi ibu-ibu di pasar itu juga nanti kalau di pasar kan punya teman, punya saudara baru, sahabat kayak gitu. Jadi apa yang penting bagaimana kita menemani buruh gendong itu untuk lebih ya lebih berdaya. Kalau secara ekonomi ya kita nggak bisa memastikan harus terus menjadi kaya enggak. Tapi ibu-ibu buruh gendong itu punya tepuk semangat, Mas. Jadi kalau kegiatan itu ada tepuk buruh gendong itu buruh gendong semangat, buruh gendong kuat, buruh gendong apa kaya raya gitu. Itu afirmasi setiap kalau kita pertemuan itu seperti itu biar ya mereka merasa punya afirmasi positif gitu ya. Jadi
1: Amin, amin, amin.
0: apa mari kita dukung ya kalau ada yang memang itu buruh gendong ya bisa. Jadi kalau gini Mas ada pesan juga kadang-kadang orang itu nggak mau lewat paguyuban atau mungkin nggak mau lewat Yasanti kalau membantu ya nggak apa-apa tapi harus tujuannya tepat kalau lewat organisasi kan sudah jelas ada datanya dinas saja nggak punya data kok Mas yang punya itu kita Yasanti dan ibu-ibu buruh gendong jadi kalau lewat organisasi itu akan lebih baik karena organisasinya itu nggak berhenti mereka itu pertemuan setiap bulan dua kali. Terus nanti ada kegiatan ekonomi dan lain-lain. Kadang-kadang juga ada kegiatan lain. Jadi mari kita dukung buruh gendong semakin kuat dan semakin berdaya gitu Mas, biar dia bisa menego, bisa mendapatkan upah yang layak gitu dari orang yang mempekerjakannya gitu. Karena kondisi saat ini, apalagi ekonomi saat ini, ya setiap hari kalau ketemu sekarang, Pak, pasar sepi, bagaimana ini? Nah, itu juga menjadi masalah. Tapi kadang-kadang kita mencoba untuk membesarkan hatinya dan juga mencoba alternatif lain agar bisa mereka punya pendapatan lain gitu Mas, untuk kalau pas sepi ya mengerjakan yang lainnya gitu.
1: Baik,
0: Itu sih.
1: terima kasih Bu Sariroh untuk sharingnya
0: Ya.
1: malam hari ini. Semoga Ibu dan teman-teman buruh gendong juga diberikan kesehatan selalu dan selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah
0: Amin,
1: Subhanahu
0: amin.
1: wa taala. Matur nuwun Ibu, selamat beraktivitas kembali malam hari ini.
0: Ya, terima kasih, Mas.
1: Assalamualaikum. Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ngobras malam hari ini. Dan juga nanti kami akan hadirkan program Ruang Rindu, Melodi Memori Musik Kalbu. Selamat malam.

0: Berikut pasti kami temani di Ruang Rindu, Melodi Memori Musikal buah dari Fanafi yang menghadirkan lagu-lagu spesial dari Padi malam hari ini. Anda bisa bergabung request lagu di 580333 ataupun 0811271911. Nah, pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, jika Anda bepergian ke pasar tradisional atau lokasi-lokasi lain, Anda itu kerap nggak sih menggunakan jasa dari orang lain, seperti jasa transportasi, numpak becak, naik delman, atau naik bus dan lain sebagainya. Terkadang ketika Anda menggunakan jasa dari orang, Anda tuh kadang memiliki alasan gak sih untuk menggunakan jasa mereka? Atau pendengar juga lebih memilih menggunakan jasa sendiri kalau dirasa mampu? Ceritakan sama Rifa Nafi, apakah pernah menggunakan jasa orang untuk melakukan aktivitas agar lebih mudah? Biasanya Anda melakukan berbagai macam kebutuhan yang dirasa tidak mudah dan tidak bisa Anda lakukan, biasanya menggunakan jasa orang itu di bidang apa sih? Nanti bisa bergabung di 580333 atau 0811271911. Kalau Rifa Nafi yang belum lama ini dilakukan itu adalah jasa untuk menebang pohon, karena pohonnya dirasa sudah rimbun, sudah besar, harus dipangkas dan lain sebagainya. Itu menggunakan jasa yang sudah disediakan ya oleh pemberi jasa. Kita sapa 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bu Satila.
1: Iya.
0: Kabarnya sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kokap dingin ya Bu malam hari ini ya Bu ya?
1: Dingin sekali.
0: Bediding ya Bu ya?
1: Orang di pegunungan.
0: Nggih. Terus Ibu biasanya kalau dingin kayak gitu malam hari ngeteh atau ngopi juga nggak Bu?
1: Ngetehnya udah tadi. Sekarang tinggal tidur-tiduran.
0: Oh tidur-tiduran. Bu Satila Hanafi pengen tanya ke Ibu. Ibu dirasa dalam melakukan berbagai macam hal, tentu dalam hidup ini terkadang membutuhkan bantuan orang lain. Semisal hal-hal pekerjaan yang Ibu tidak bisa lakukan sendiri. Jasa apa sih Bu yang pernah Ibu gunakan untuk memudahkan aktivitas Ibu?
1: Ya, tanyanya Mas.
0: Apa?
1: Misal yang banyak. Misalkan itu mau cari kayu yang pohonnya besar, tentu kan enggak bisa mengerjakan sendiri, tentu saja ya nyuruh orang lain yang bisa mengerjakan atau pasti pakai alat yang memungkinkan bisa dikerjain.
0: Ahli ya Bu ya, sudah ahli ya. Kalau pohon besar-besar itu buat apa Bu biasanya Bu?
1: Ya misalkan untuk bikin bangunan atau apa, ntar itu rantingnya yang kecil-kecil biar bisa untuk kayu bakar.
0: Oh gitu. Itu kalau yang sudah Ibu pernah lakukan ya Bu ya?
1: Iya sering.
0: Sering banget?
1: Iya.
0: Oh di Ibu berarti tanahnya luas ya Bu? Banyak pohon-pohon besarnya ya?
1: Iya. Alhamdulillah,
0: masya Allah. Masya Allah, kalau sana itu tanahnya luas-luas ya Bu ya.
1: Kan banyak kayu-kayu, biarpun sekarang kalau mau dijual itu harganya sangat murah.
0: Iya benar. Mending pakai sendiri ya Bu ya.
1: Iya, tapi kalau mau dipakai sendiri juga untuk memecah kayu itu suka.
0: Biayanya nggak sedikit ya, Bu.
1: Biayanya yang sangat banyak.
0: Serba salah juga ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Dijual murah.
1: Iya.
0: Dipakai sendiri juga harus siap-siap iya. dana, gitu ya, Bu, ya.
1: Iya. Kalau yang itu yang namanya snorkeling itu yang ya nggak terlalu murah banget, tapi kalau mahoni atau apa ya sangat murah. Orang itu mahoni itu dirangkul orang seperti saya itu serangkul pun nggak cukup, cuman lakunya cuman 1 juta lebih sedikit.
0: Besar itu ya, Bu, ya?
1: Iya. Kalau cuman yang kecil-kecil paling ya 200 ribu, 300, gitu.
0: Padahal besarinya juga lama ya, Bu, ya?
1: Iya, lama.
0: Ya, benar banget sih. Baik, Ibu, malam hari ini albumin lagu-lagunya dari Padi, Bu. Pengen dengerin apa?
1: Lagunya apa aja, Mas?
0: Demi Cinta, Sesuatu Yang Indah. Seandainya bisa memilih, begitu indah seperti kekasihku. Semua tak sama, ternyata ya,
1: semua tak sama aja, Mas.
0: Onjeh, mau dikirim ke Agam Cinta nih, Bu.
1: Agam Ibu Ali, Ibu Mawar Kuning, Ibu Wijati, Ibu Nani, Ibu Andin, Ibu Umi, Ibu Kristin, Pak Rimbang, Pak Puji Graito, Mas Ipul, Mas Rianto, Kagem Sedaya Kemawon.
0: Semoga
1: tetap sehat, semangat.
0: Amin.
1: Amin. Sehat, semangat, tetap lancar.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Satila dari Kokap sudah bergabung malam hari ini, pendengar di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal, Bu. Kita sapa juga Pak Bari, selamat malam yang saat ini sedang mendengarkan. Salam buat semua keluarga tercinta, anak-anak, ada Mbak Meta, Mbak Meti, dan semua cucu-cucu tercinta. Semoga selalu diberikan kesehatan. Matur nuwun sudah bergabung malam hari ini Pak Bari dan Bu Satila. Berikan masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung selepas lagu-lagu berikut ini, tetap di 94.2 FM dan 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Anda masih bisa bergabung di 580333 atau 0811271111. Jasa apa sih yang pernah pendengar gunakan untuk membantu aktivitas Anda dalam berbagai macam hal? Selamat malam, ada Ibu Yaskir di Alkit Mas Hanafi. Kalau aku sih biasanya jasa untuk membenarkan rumah yang rusak, jasa tukang, karena memang sangat dirasa butuh sekali. Di keluargaku, suamiku juga gak bisa nukang, dan memang harus pakai jasa itu untuk seperti benerin tempat-tempat yang rusak, kayu-kayu di atap rumah dan lain sebagainya. Baru nanti suamiku cuma yang bantu ngasistenin aja. Kalau tukangnya ya harus pakai yang memang sudah tahu biar enggak semakin parah. Mas Hanafi, lagunya dari Padi, pengen dengerin Seandainya Bisa Memilih. Salamnya buat semua pendengar Prosatria dari Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Ada Pak Suradi di Sleman. Mas Hanafi, selamat malam. Baru dengerin Ruang Rindu, Melodi Memori Musik Kalbu. Kalau aku biasanya jasa yang sering digunakan nih,

0: adalah jasa sol sepatu. Karena ketika sepatu-sepatu lemnya kurang kuat, sehingga harus disol, dijahit ataupun dirapikan agar lebih awet dan bisa digunakan kembali. Lagunya pengen dengerin Ternyata Cinta dari Padi. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat bertugas. Kita sapa sudah berdering-dering malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal, Bu. Ada siapa di belakang telepon? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Ade Lanang.
0: Halo Kakak Lanang. Lama enggak ketemu.
1: Iya, sampai itu loh, Bu Tuti. Dari sakit sampai sembuh. Katanya mana Ade Lanang nih? Rupanya yang jarang masuk Kakak Lanang ya.
0: Yang penting sehat-sehat Kakak Lanangnya.
1: Amin, yang penting sehat juga ya.
0: Pasti sibuk dan banyak duitnya.
1: Alhamdulillah, amin. Amin ya rabbal alamin. Temanya apa, Mas Hanafi?
0: Temanya jasa yang pernah digunakan Mas Andi ketika membutuhkan bantuan atau berbagai macam keperluan di kehidupan sehari-hari. Apa biasanya?
1: Jasa? Oh, tapi itu dia ya, pengen nyebut takut ini. Tapi inisial aja apa gimana?
0: Boleh terkait dengan apa?
1: Iya, jasa kan?
0: Kalau tadi
1: bantu bersihin rumah.
0: Oh.
1: Kan ada itu di apa? Maaf, di itu ojek online.
0: Oh.
1: Enggak usah sebut
0: pekerja merek rumah lagi. Tangga ya namanya.
1: Iya, kan ada itu di aplikasinya. Tapi maaf ya, yang warna kuning itu udah tau lah ya.
0: Jadi tapi, bisa bersihin rumah gitu.
1: Iya, tapi itu dia, maaf ya, kayaknya belum maksimal dia kerjanya.
0: Oh.
1: Padahal namanya yang tadi Mas Andi sebut. Tapi nggak maksimal.
0: Oh.
1: Iya, sempat kecewa juga sih. Tapi ya udahlah, biarin namanya juga.
0: Kalau kayak gitu, per durasi atau per gimana sih Mas Andi?
1: Nah, jadi itulah kemarin kan Mas Andi nyoba ya, karena memang lagi sibuk banget kan. Rupanya dia per sesi.
0: Oh. Bukan
1: per durasi.
0: Oh.
1: Udah gitu gak bersih. Udah gitu, ya intinya kurang maksimal lah.
0: Oh.
1: Malah jadi kebalikannya minimal. Iya. Sampai orang dari pusatnya, dari Jakarta nelpon loh.
0: Oh.
1: Iya. Mas Andi kan heran kan. Kok 021? Kalau Jakarta kan 021 dia. Nomor depannya kan. Kalau Jogja kan 0274. Jadi Mas Andi kaget loh, ini kan nomor Jakarta. Akhirnya ditelepon. Rupanya dari pusat. Jadi orang itu kayaknya berkasus. Dia nggak ngelapor gitu, jadi mau diambil duitnya sendiri.
0: Walah.
1: Gitu, makanya Mas Andi pun kaget, kok tumben-tumbenan orang pusatnya nelpon. Gitu, cuman ya karena kan Mas Andi orangnya nggak mau memperpanjang masalah ya. Gitu, kalau orang lain tuh direkam tuh, divideoin, diviralin. Udah gitu kerjanya sembarang, maksudnya nggak maksimal lah gitu. Cuma namanya aja.
0: Mas Andi, menjadi pengalaman tersendiri.
1: Iya,
0: juga.
1: Iya, betul.
0: Dalam menggunakan jasa dan berbagai iya, macam betul. Keperluannya gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin Mas Andi baru dapat kurang tepat atau apes gitu.
1: Betul. Jadi, lagian pun memang pengen nyoba sih gimana. Oh, rupanya gitu juga. Terus pun itunya pun pengantaran makanannya pun kurang maksimal juga dia. Di Batam kan lagi viral juga tuh, banyak yang dibawa kabur duit.
0: Oh.
1: Orang udah mesen, tentunya barang nggak datang, duitnya udah diambil.
0: Malah.
1: Padahal duit nggak seberapa loh ya, bukannya kita ini ya. Kan nggak sampai jutaan itu, enggak. Cuman ya karena kinerja dianya nggak bagus, jadi ya nama itunya ya kena. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya biar lebih bagus lah ya.
0: Amin amin amin. Iya. Ini lagunya apa? Lagunya dari Padi.
1: Oh Padi, wuh keren-keren Padi mah. Sesuatu yang indah.
0: Sesuatu yang indah. Udah.
1: Oh udah naik ya?
0: Udah.
1: Oh semua tak sama? Udah juga.
0: Semua tak sama. Oh iya, tak cariin dulu.
1: Tak pernah sama. Ya memang semua gak sama sih. Kalau sama bahaya.
0: Salam-salamnya.
1: Iya, buat Mas Hanapi, metugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah.
0: Amin.
1: Iya, insya Allah doa malam Jumat ini makbul.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Iya, terus salam juga buat Bu Tuti. Ini Mas Andi penelpon terakhir ya?
0: Belum, belum.
1: Bu Tuti udah masuk, Bu Tuti?
0: Bu Tuti belum.
1: Nah, masuk Bu, daripada melamun kan. Iya, memang benar kok kata Mas Agus. Kalau kita gabung ceria gini, imun bertambah.
0: Benar.
1: Terus salam juga buat Bu Haja Nani, Bu Indra, Bu Igati, Bu Rahayu, buat Bu Satilah ya?
0: Bu Satilah.
1: Mas Ipul, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Mr. Julai, Pak Rimbang, Pak Widodo, buat Mbak Christine, buat Romo Narta Indro, buat semuanya lah nanti diwakili nama Mas Ipul atau sama Bu Tuti lah.
0: Iya. Ini ternyata iya. Semua tak samanya juga udah.
1: Oh udah juga. Berarti kasih tak sampai lah.
0: Kasih tak sampai.
1: Kasih tak sampai ada itu kan sampai soundtrack sinetron.
0: Ada.
1: Oh, kan itu sampai soundtrack sinetron yang viral juga zamannya.
0: Zaman-zaman ya, dulu.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oh ya buat Mas Hanapi, matur nuwun sangat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Lanang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Alis tebal dengan bentuk indah kini jadi salah satu acuan kecantikan seorang wanita. Banyak wanita rela merogoh kocek mahal untuk sekedar membuat alis palsu. Tahukah Anda, membuat alis palsu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut laman intisari.com, wanita Yunani percaya bahwa alis yang tebal alami dan nyaris menyatu merupakan kecantikan sempurna seorang wanita. Wanita Yunani yang tak memiliki alis tebal dan menyatu memutar otak dengan membuat alis palsu menggunakan kohl berupa cairan hitam pekat. Sayangnya kohl mudah luntur saat terkena air. Mereka lalu menemukan cara yang lebih ekstrim, membuat alis palsu dari kulit kambing yang dikeringkan dan digunting serupa bentuk alis, lalu ditempelkan ke wajah menggunakan getah pohon. Tren alis mata dari kulit kambing tidak bertahan lama. Pertengahan abad ke-18, wanita Georgia memperkenalkan tren alis kulit tikus yang mendapat sambutan cukup bagus. Tahun 1890-an, model asal Inggris Lily Elsie memperkenalkan pensil

0: Oke, masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Masih Rifan Afri temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga kita bacakan yang sudah bergabung di line WA kami. Ada Mbak Christine dari Sorogenen. Selamat malam Mas Hanafi, Mbak Christine dari Sorogenen. Tolong diputarkan Kasih Tak Sampai dari Padi. Salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Nanik, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti Denogo Tirto, ada Bu Wigati, Pak Hadi Dipundong, Pak Penny, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, kemudian Pak Puji Grahito, Mbak Jadi, Mbak Mus di Tanjung Pinang, ada Kakung Widi Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dwi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, dan Mbak Ernest Intan Rahayu, dan Mbak Narti, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Hadi di Klaten Timur, dan Mas Rianto, Mas Suhardono, Kimayang Seto, Romo Narto Hendro, Kang Gilas, buat Mama Lydia, Mas Hanafi selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih Mbak Christine. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Iya, selamat malam, Mas Hanafi. Pendengar yang jauh dari Bogor.
0: Oh, dari Bogor. Ibu sinten nggih kok kesupen?
1: Udah berapa kali kok?
0: Satu kali.
1: Udah pernah.
0: Iya, udah pernah satu kali. Tapi namanya lupa.
1: Namanya Ibu Mujiati.
0: Oh, Bu Mujiati.
1: Iya.
0: Kabarnya sehat, Bu?
1: Sehat. Puji Tuhan, Alhamdulillah.
0: Terakhir kita membicarakan tentang daging kurban kayaknya ya, Bu, ya?
1: Iya, betul.
0: Lama banget loh, Ibu. Nggak gabung.
1: Iya, sering. Kadang-kadang kalau mau apa itu nggak bisa masuk. Ya, kadang-kadang kalau WA itu suka sinyal, kayaknya maklum jauh banget ya,
0: iya,
1: sama Navi ya.
0: Jauh di mata, dekat di hati.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Bogor gimana, Bu? Dingin juga?
1: Enggak, sekarang enggak begitu dingin, panas juga. Ya, kalau sayanya kan yang di kotanya, jadi bukan yang dingin itu kan di puncak, daerah puncak. Kalau yang daerah kota ya, macetnya lah Mas Hanafi, macet selalu. Gimana, Mas?
0: Bu Mujiati, kalau Ibu itu kan tinggal di area perumahan ya, Bu?
1: Iya, betul.
0: Nah, biasanya kalau Ibu dirasa kesusahan mengerjakan berbagai macam aktivitas, ataupun hal-hal yang dibutuhkan tidak bisa dikerjakan sendiri, jasa yang sering dipakai itu apa sih, Bu?
1: Kadang-kadang ya, kalau dulu lebih gampang ART itu ya, banyak yang mencari gitu ya. Seperti nyuci, ngepel, pokoknya kerjaan rumah tangga lah gitu. Yang waktu masih saya kerja atau anak-anak masih kecil, terus ya itu. Tapi sekarang itu ya, Mas, agak susah mencari ART itu aja.
0: Oh.
1: Jasa. Iya, enggak kayak dulu. Apalagi gimana ya? Kebanyakan sudah ada medsos, ada HP itu, kebanyakan ya ART itu kan bawa HP. Jadi ya kerjanya tuh enggak kayak dulu. Ya enggak mungkin ya, kalau di Jawa beda lagi ya, di Jogja atau apa tuh mungkin rada tekun gitu kerjanya, rada bertanggung jawab. Kalau sini kadang-kadang ya nggak semua begitu, ada yang bagus. Kalau dulu waktu saya anak-anak masih ini, saya selalu pakai jasa ART. Tapi sekarang udah nggak pernah. Jadi kan karena sekarang ada laundry ya, setrika dilondrekan, kita cuci sendiri pakai mesin cuci, kering ya udah dilondrekan. Jadi ya paling apa sih, Mas, masak juga nggak banyak gitu. Jadi ya sendiri aja gitu, Mas Hanafi.
0: Kalau biasanya jasa lain seperti jasa tukang dan lain sebagainya juga diperlukan nggak, Bu, di kawasan perumahan ini?
1: Maksudnya tukang-tukang bangunan, tetap diperlukan nih. Kebetulan juga saya kemarin yang habis hujan tuh ada bocor nih. Netes-netes akhirnya adalah lubang, tapi agak susah sekarang tukang itu. Kayaknya banyak yang membutuhkan, dan kadang-kadang juga hanya sebagai kernet, pembantu tukang, aku tukang, bisa-bisa. Kadang-kadang kita juga kecewa gitu loh, Mas Hanafi. Ya, memang, begitulah.
0: Iya, sulit-sulit gampang.
1: Dan harganya lumayan banget.
0: Oh, mahal banget ya, Bu?
1: Iya, kalau di komplek kami ini, di Bogor itu 200 tukang itu. Itu pun kita masih memang perjanjian tidak makan, paling yang kita kasih kopi, ya snack, apa gitu ya. 200, jadi kalau kita mempergunakan entah satunya tukang, entah satunya hanya kenek, hanya membantu kenek itu kan, yang bantu ngaduk itu kan, ngaduk semen, dan itu kalau tukang kan agak lebih. Apalagi kalau tukang yang bagian finishing, seperti kita kan, pokoknya finishing lah, bikin profil, plafon, apa gitu kan, agak lebih mahal mas harganya di sini. Iya, mungkin kalau di Jogja lebih murah ya mas.
0: Iya kayaknya lebih murah dikit, tapi nggak sampai 200 sih Bu, paling 100 lebih berapa gitu.
1: Ya paling 125 itu pun sudah bersih ya, istilahnya tidak makan. Dan kadang-kadang di sini juga ada yang dikasih rokok. Kadang-kadang saya juga heran ya, tergantung yang ini sih. Kita aja kerja aja, rokok, transport, minuman beli sendiri ya. Kalau kita kerja di kantoran gitu kadang-kadang. Aduh, kadang-kadang tukang itu ya jam, kalau dari sini jam 8 mulai kerja. Ya 7.30 lah sampai jam 4 sore itu sudah mulai bebenah, mulai setengah lima sudah pulang gitu mas.
0: Jadi
1: ya kalau apa ya, kalau betul-betulkan atau bangun-bangun tuh, kalau lagi tidak betul-betul kita ada keuangan, kadang-kadang ngerembet mas, rajinya apa sedikit gitu.
0: Kemana-mana ya Bu ya.
1: Loh lah kok jadi sakini, loh kok ini lagi, kadang-kadang ya kalau gak dibetulkan ya gimana. Dibetulkan, makanya kalau pas lagi, ini juga saya lagi, kan kemarin kan hujan gitu, kok ada netes ke plafon tuh bunyi tak, tak, aduh. Taunya apa ini ya, belum sempat mencari, lagi cari-cari tukang yang agak-agak emang betul-betul tukang. Kadang-kadang cuma ngaku tukang tapi enggak, ya tidak cocok dengan selera kita gitu mas. Kadang-kadang, ya begitulah.
0: Iyalah. Baik.
1: Atau iya kalau di Jogja gimana, mungkin nggak di Jawa Timur pun di nggak mahal, nggak gitu semahal.
0: Baik. Ya,
1: iya Mas Hanafi, lagunya apa nih?
0: Lagunya dari Padi Bu.
1: Aduh kok lagu Ancah Nom sih, Padi kan 90-an.
0: Ini spesial album menyanyi khusus Padi malam hari ini.
1: Okay. Berarti sing 90 ke atas ya, jadi bukannya 70 yang lagu-lagu sekali-sekali dong, lagu-lagu yang
0: kadang iya kadang kemarin
1: Mbak Erna ya,
0: kadang juga Herbie Malehulu, Ruth Sahanaya, ganti-ganti nanti tergantung produsernya.
1: Oh iya begitu.
0: Nanti tak pilih yang bagus.
1: Bagaimana?
0: Mau tak pilihin yang bagus?
1: Ya boleh. Okay. Padi lagu apa coba? Saya ingat ada sih pernah. Tapi kadang-kadang satu. Yang lagu apa mas? Boleh kan dah pilihkan yang bagus.
0: Ada Work buat of Heaven. Aja. Teruslah menyanyi.
1: Apa itu ya?
0: Ada juga sesuatu yang tertunda. Sesuatu yang indah.
1: Sesuatu tertunda boleh juga itu. Anjir. Kayaknya dari syairnya agak lumayan lah.
0: Anjir. Mau kirim salam buat siapa Bu?
1: Ya kirim salam buat semua yang dari grup Ruang Rindu.
0: Anjir.
1: Pro 1 RRI Jogja ya. Buat siapa tuh? Ibu Umi, Pak Widodo, Pak siapa ya itu, saya kurang ini nama-namanya tuh. Saya sering sih mendengarkan mulai, jadi kalau Ruang Rindu nih Pro 1 Jogja, Pro 1 Jakarta, Pro 1 Bogor, kadang-kadang lari lagi mendengarkan. Habis banyak yang memang kita senang ya, memang hiburan ya Mas Sanofi. Kadang-kadang Mbak Dina itu, kadang-kadang kalau aku Jogja itu, kalau lagi Bogor sinyal kurang bagus, aduh, bisa mendengarkan apa ya, nggak bisa masuk. Akhirnya ya telepon ini, telepon 0274 ya, 0274 itu. Iya, Mas Anak, pokoknya kagem semua aja deh, yang mungkin malam ini masih monitor, masih mendengarkan, sambil menakan lagu, selamat istirahat. Sambil leye-leye, nanti langsung merem sendiri. Akhirnya radio yang mendengarkan kita. Pernah saya mendengar, loh, tau-tau jam rolas, terus entek. Apa nih entek, gitu. Mata nuwun ya Mas Sanofi. Mudah-mudahan nanti bisa gabung kembali. Saya pokoknya mendengarkan kok. Saya mendengarkan. Kalau yang Jakarta kan pakai radio kecil. Kalau ini kan harus streaming kan.
0: Betul.
1: Harus streaming. Dimanapun Jogja pasti.
0: Terima kasih Bu Mujiati. Sehat selalu.
1: Amin. Mas Anapi juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nanti pulangnya hati-hati sampai rumah.
0: Insya Allah.
1: Langsung bubuk sampai rumah. Jangan melek.
0: Nggih Bu.
1: Nggih suwun.
0: Sami-sami. Ibu Mujiati dari Bogor ya, jauh-jauh sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Kita hadirkan lagu-lagunya, sesuatu yang tertunda.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
0: Glideh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, glideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, glideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi glideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna glideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, glideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, glideh yaiku mlaku wirawiri semungge goleki, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.

pendengar pasti menemani kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu. Dan juga malam hari ini masih ada yang bergabung di WA kami 08112711911. Ada Mbak Novi Bumawar Kuning, juga semua keluarga baru mendengarkan Rosato RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki panjang dan barokah. Matur nuwun Mbak Novi dan Jemaah Mawar Kuning. Kalau malam hari ini pendengar, Anda juga yang bergabung, Bu Retno di Kalasan sering menggunakan jasa laundry. Kalau baru sibuk ini baju dan juga berbagai macam kostumnya dilondrikan. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga pendengar Ruang Rindu harus kita akhiri di kesempatan malam hari ini. Nanti masih ada Rehat Malam Pro 1, musik dan informasi. Selamat malam.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini dengan rekam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda. Pendengar, PMI Sleman berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas pengelolaan keuangan tahunan anggaran 2025 unit ke-11 kalinya. Ini berturut-turut pendengar audit independen nilai laporan PMI Sleman sesuai standar akuntansi dan juga transparan kepada publik. Dana masyarakat dialokasikan untuk layanan penting seperti posko 24 jam dan juga penanganan bencana, rekrutmen relawan hingga pendidikan palang merah remaja. Tentu menjadikan salah satu hal penting, poin penting untuk mengelola keuangan dan juga berbagai macam akuntansi untuk transparansi dan juga mempertanggungjawabkan laporan kepada seluruh masyarakat.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 아니 그렇다. 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan selama 6 bulan di awal 2026 atau Januari hingga Juni 2026 dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Samsu Arianto, mengatakan selama Januari hingga Juni 2026 ini jumlah kasus DBD di Bumi Projo Taman Sari hanya menyentuh 35 kasus. Nah, penurunan ini terjadi dikarenakan beberapa hal, termasuk tingginya kesadaran masyarakat dalam menerapkan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Nah, tentu kebersihan dan juga faktor-faktor lainnya juga menjadi salah satu pendukung untuk menjaga lingkungan tetap sehat dan juga terhindar dari jentik-jentik nyamuk. Masih bersama kami di Persatu RRI Yogyakarta.
1: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
2: Jangan bersedih jika tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi.

0: Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Pendengar, sebelum kami akhiri acara di Jogja Malam ini Rehat Malam, ada informasi bahwa akan kami siarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia Jumat 3 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Portugal versus Kroasia. Kroasia di babak 32 besar langsung dari Stadion Toronto Stadion. Nah, jangan lewatkan di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, saudara-saudara. Konon dahulu, ada seorang tarwis berjalan sendirian di malam yang gelap, tanpa tujuan. Ketika ia melewati sebuah sumur kering, ia mendengar jeritan minta tolong dari dalam sumur itu. "Ada apa?" katanya. Terdengarlah jawaban dari dalam sumur itu. "Saya seorang ahli tata bahasa. Karena tak tahu jalan, saya terperosok ke sumur ini. Sekarang saya tidak bisa bergerak sama sekali." "Tenang, Bung. Biar saya cari tangga bersama tali," kata sang tarwis. "Tunggu dulu," kata si ahli tata bahasa. "Tata bahasa dan pilihan katamu keliru. Usahakan untuk memperbaikinya." Seketika sang tarwis tercengang. Setelah sedikit sadar, ia pun berteriak, "Baiklah kalau begitu. Kalau masalah bahasa lebih penting dari yang pokok ini, sebaiknya kau tinggal di sini sampai saya benar-benar bisa berbahasa dengan baik." Kemudian sang tarwis pun pergi meninggalkannya. Saudara yang saya cintai, cerita kecil ini sedikit menggambarkan kita memang terlalu sering terjebak pada masalah-masalah prosedur, masalah tata bahasa, masalah tata laksana, dan lain-lain. Dan kita menjadi lupa pada pokok permasalahan yang lebih penting untuk segera dicarikan solusinya. Begitulah kira-kira. Ketika kita berteriak untuk memberantas korupsi misalnya, energi kita juga lebih banyak habis terbuang, entah kemana. Untuk berbagai dialog, diskusi, seminar, membuat aturan, dan lain-lain. Sementara korupsinya, ya, tetap saja berjalan seperti biasa.

Agar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Bersatu RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 3 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi Indonesia, Sugeng Enjang, Ayo Jakarta, Hadi Ningrat. Di kesempatan pagi hari ini kita akan menyongsong berkah yang pastinya semoga saja akan menyertai kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saya Agus Pramana bisa kembali hadir memeluk ruang dengar Anda di frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, menemani langkah awal Anda di hari yang penuh berkah, Jumat 3 Juli 2026. Pendengar, jika pagi ini Anda merasakan embus angin yang jauh lebih menggigit hingga menembus pori-pori, Anda tidak sedang sendirian begitu ya. Daerah istimewa Yogyakarta saat ini tengah memasuki musim bedidding begitu, dan pastinya langit subuh yang bersih tanpa awan justru melepaskan seluruh energi panas bumi kembali ke angkasa, menyisakan hawa dingin yang sunyi, syahdu sekaligus merindukan hangatnya secangkir kopi atau teh di sudut teras Anda begitu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan berbagai program acara yang tersaji di ruang dengar Anda. Bagi Anda orang tua yang melihat buah hati masih terlelap nyaman di balik hangatnya selimut, atau mungkin sudah melaksanakan ibadah sholat subuh, bagi kaum muslimin wal muslimat, pastinya kami akan menjadi teman setia Anda. Mengawali perjumpaan kita nanti akan hadir Mutiara Pagi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda mengenai tajdid dan wasatiyah, membaharui tanpa menghancurkan tradisi. Dan nantinya bersama Ustazah Evi Sofia Inayati, Sarjana Psikologi, pastinya dari Pimpinan Pusat Aisyah, yang akan menemani kita bersama hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelum hadir religi pagi, sebuah koleksi lagu Islam yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Tola Al-Badru, Raihan.
1: Hawa Rasul, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Hawa Rasul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Rahman, yang kembali mengizinkan Fajar menyapa bumi, terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta, dengan kehangatan dan kedamaian pada hari ini, yang pastinya yang penuh berkah, Jumat 3 Juli 2026. Selawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga sahabat dan pastinya para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kita semua yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Semoga pancaran cahaya keteladanan beliau selalu menuntun langkah kita dalam kebaikan. Pendengar kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa sehat di kesempatan hari ini. Dan pastinya saya Agus Pramana akan menemani Anda di ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi yang kami hadirkan langsung dari 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, atau Anda juga bisa menyimak melalui RRI Digital. Pendengar kaum muslimin wal muslimat, selama kurang lebih 50 menit ke depan kita akan mereguk embun-embun ilmu yang menata hati demi menjemput hari yang lebih bermakna. Di kesempatannya begitu luar biasa, pastinya saya sudah bersama Ustazah Evi Sofia Inayati, Sarjana Psikologi dari Pimpinan Pusat Aisyah, yang pastinya akan menyertai kita, menginspirasi kita terkait dengan satu tema, Tajdid dan Wasatiyah, membaharui tanpa menghancurkan tradisi. Pendengar, zaman terus bergerak dan berputar membawa perubahan. Namun akar nilai-nilai luhur dan tradisi kebaikan tidak boleh tumbang. Menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman dan kelestarian tradisi adalah sebuah seni merawat peradaban. Dan di line telepon kami sudah bersama Ustazah Evi yang akan menemani kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Evi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Ustazah?
1: Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya.
0: Masya Allah, luar biasa. Mas Terman sudah meluangkan waktu di pagi yang cukup dingin. Bedinding begitu ya, Ustazah, yeah. Heavy ya.
1: Iya,
0: baik. Di kesempatan pagi hari ini pastinya kita akan sajikan satu tema, Tajdid dan Wasatiyah, membaharui tanpa melanjutkan tradisi. Dan nantinya pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang akan bergabung, boleh banget di line telepon 580333 atau juga di 0811271911. Yang pasti setelah kita dengarkan mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustazah Evi kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahim ya, dalam kesempatan yang berbahagia bertemu kembali dalam Mutiara Pagi ya. Topik hari ini masih seputar Muharram. Ini sudah tanggal berapa ya Mas ya? Muharram ya, lebih dari tanggal 15 ya, 16 ya. Apa 17. Lebih, ya. Iya, Muharram ya. Jadi kita sangat paham bahwa Islam menempatkan Muharram ini menjadi salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan ya di dalam Al-Qur'an. Kita sudah sangat mengetahui bahwa ada keistimewaan Muharram yang disebutkan dalam surat At-Taubah itu adalah ketika inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauman fi kitabillahi yauman yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim wa la tazlamu fihi anfusakum. Jadi pada bulan Muharram ini merupakan ketetapan Allah ya, yang Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram, ini di antaranya Muharram. Dan pada bulan ini kita dilarang ya, dihendaknya tidak melakukan perbuatan yang zalim, sehingga sangat di anjurkan, sangat dianjurkan, sangat diutamakan pada bulan Muharram ini memperbanyak amal soleh, ya. Nah, namun di dalam masyarakat di yang sering kita jumpai, selain amalan-amalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ini, memang masih terdapat pandangan-pandangan, ya, yang mana ketika bulan Muharram ini banyak yang misalnya, ya, tidak diperbolehkan untuk melakukan atau menyelenggarakan pesta-pesta misalnya, atau syukuran-syukuran tertentu misalnya walimatul urus atau pindah rumah misalnya begitu, ya, ya. Jadi terdapat tradisi-tradisi yang kemudian sering kita jumpai dilakukan atau tidak dilakukan pada bulan Muharram. Sebetulnya kalau dalam Islam sendiri itu justru lebih banyak menganjurkan untuk banyak melakukan perbuatan baik begitu, ya. Semua perbuatan baik yang dilakukan pada bulan Muharram itu justru malah dianjurkan. Misalnya kita berpuasa pada 10 Muharram, ya, pada hari tanggal 10 Muharram, kemudian didahului dengan tanggal 9 Muharramnya, ya, Asyura dan Tasu'a itu, ya. Tasu'a itu yang 9 Muharram, yang 10 Muharram kita juga dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian banyak melakukan sedekah, ya, sedekah, bersedekah begitu, lebih banyak beramal soleh. Kemudian memperbanyak zikir, membaca Al-Qur'an begitu, dan menyelenggarakan kegiatan atau mengikuti kegiatan-kegiatan kajian keagamaan dan kajian-kajian ilmiah dan sebagainya, kegiatan yang positif, dan ini semuanya diniatkan untuk mencari ridha Allah semata-mata. Itu juga bagian dari bagian dari amal soleh begitu. Nah, bagaimana kemudian kalau yang tadi saya kembalikan tadi, ya, kalau ada hubungannya dengan tradisi-tradisi tadi. Sepanjang tradisi-tradisi yang dilakukan itu tidak atau masih sesuai dengan masih sesuai dengan koridor atau masih sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu, ya, semangat Islam, tentu dibolehkan saja, ya. Istilahnya itu adalah mubah, ya, diboleh-bolehkan saja, ya, tradisi-tradisi baik, misalnya memperbanyak silaturahmi, kemudian memperbanyak kunjungan-kunjungan yang bermanfaat begitu, ya, silaturahmi tadi, melakukan kerja bareng atau gotong royong misalnya begitu, itu saya kira masih sangat sesuai gitu, ya, dengan nilai-nilai Islam gitu, yang memang tetapi kita perlu juga melihat andai kata ada tradisi-tradisi yang belum sesuai, ya, itu kita cermati saja, mungkin suatu saat bisa bertransformasi, ya, bertransformasi kepada budaya atau kebiasaan-kebiasaan lain yang lebih baik dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam begitu. Saya kira pengantarnya demikian, Mas. Mungkin ada, ya, dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain begitu.
0: Baik. Kita akan berikan kesempatan Ustazah dan matur sembah nun Ustazah Evi sudah menyampaikan mukadimahnya, ya, dan kita akan berikan kesempatan kepada pendengar yang akan bergabung. Line telepon 5803333 telah berdering, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Agus.
0: Semangat sehat, Bu Nani juga nampaknya sehat semangat ini, ya.
2: Ya,
0: alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Cukup dingin dan semoga saja tidak menyurutkan semangatnya. Ya. Semoga silakan, Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehat ya, Saza, ya. Nah, begini, kita ketika kita melihat melihat yang menyimpang dari Islam, dari Islam itu kan memang mengubah tradisi yang tadinya untuk awalnya dakwah yang membiarkan udah yang disiplin ini, ternyata kebiasaan itu sampai sekarang masih seharusnya sudah dihilangkan, seharusnya sedangkan karena memang tersedaran ketika kita sendirian menghadapi apa kebiasaan seperti itu yang kita ingin perbaiki, memang kita nggak punya kekuatan ya, karena ya minimnya ilmunya minim sekali ya, tapi tetap kita tahu sadar bahwa itu dalam Islam dilarang, tapi kita mau menyampaikan takut, tidak menyampaikan, melihat langsung ini bagaimana membangun keberanian untuk menyampaikan yang benar itu benar. Ini butuh mental, butuh ilmu yang luar biasa, dan saya tidak punya ilmu yang banyak, cuma sedikit aja, tapi tahu bahwa itu menyimpang. Terus kedua, ketika kita kepengin berubah ya, dari yang sirik itu kan ada yang sirik besar, sirik kecil ya. Sirik kecil ini kan kadang kita kadang sengaja kesombongan itu sirik kecil, kan kita sengaja kadang kita kok foto umuk itu kan. Nah, sebenarnya kan harus dihilangkan. Karena sirik kecil itu kalau ditumbuk bisa menjadi sirik besar. Ini bagaimana menghilangkan sifat-sifat jelek ini, ya berlatih lah. Umur sudah senja, sudah mepet nih waktunya. Kalau sifat-sifat yang sirik-sirik kecil itu masih kita lakukan, ini bagaimana caranya menghilangkan ya. Mungkin kalau frontal nggak bisa, yang sedikit-sedikit, tapi susah menghilangkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya.
0: Ya, baik.
1: Betul Ibu.
0: Ya. Ustazah, kita akan berikan kesempatan satu lagi penelpon, begitu ya, dua penelpon, baik. Ya, di 5803333 nampak sudah mulai berdering kembali, akan kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti dari Banguntapan.
0: Ustazah, kita amini bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya Allah. Ya alamin.
0: Semoga senantiasa yang Siti juga salihah. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
3: Semuanya semoga soleh-soleh.
0: Amin. Amin. Ji, monggo yang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah yang salihah.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eyang.
3: Ini mau matur tanya, apakah beragama Islam itu harus fanatik? Begini Ustazah, kan saudara saya punya cucu, rumahnya dekat Nyun Sewu, dekat Pura. Nah, tapi cucunya itu masih TK itu ikut bikin-bikin kayak gitu untuk diarak itu toh. Nah, terus kok saya lihat itu kok tidak di ojole, kok tidak seperti itu, malah sepertinya itu kok seolah-olah itu wah kreatif kan seperti itu. Nah, terus pas pelaksanaan itu juga perikanan jalan itu ya orang-orang yang berhijab itu ya ikut itu barang yang diarak itu bagaimana, apakah betul memeluk agama Islam itu harus fanatik? Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yang Siti tadi yang diarahkan itu terkait dengan sesajen atau bagaimana begitu?
3: Bukan yang itu loh, yang apa, ogoh-ogoh.
0: Oh iya, baik, terima kasih.
1: Oh, ogoh-ogoh. Ya. Di Bali ya, itu di Bali apa di mana yang?
3: Di Sorowajan.
0: Sorowajan,
1: Ji. Oh, Sorowajan. Ya, jing.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, sebelum ditangkapi kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan tetap bersama kami mendengar di 91.1 FM per 1 RRI Yogyakarta.
4: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahalanya yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedang kami tidak dapat melakukannya." Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah hal yang jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim.
0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan peringkat dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pastinya penjelasan begitu ya, tanggapan dari Ustazah Evi. Moga silakan Ustazah.
1: Terima kasih. Pertama dari Bu Nani ya. Betul Ibu, ketika kita berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan, itu memang tidak bisa serta-merta ya. Tidak bisa serta-merta, maka dari itu dalam pagi ini kan kita bicara mengenai nilai-nilai wasatiyah ya Ibu-Ibu ya. Nilai wasatiyah itu adalah sejatinya ajaran Islam, yaitu bersikap moderat begitu ya, bersikap moderat. Tradisi-tradisi yang baik yang ada di masyarakat itu ketika sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya tidak apa-apa dilakukan, masih dilakukan ya. Tetapi jika itu sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam, maka bukan kemudian lalu segera diperangi, tidak ya, tetapi memang perlu ada tahapan-tahapan ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kan prinsip-prinsip kita di dalam melakukan ajakan di masyarakat, baik itu di lingkungan keluarga kita sendiri atau masyarakat di tetangga kita, di komunitas kita atau di masyarakat luas. Memang ada tahapan-tahapan Ibu, jika, nah, saya kira nanti tradisi-tradisi yang kira-kira sekiranya itu sudah tidak lagi dinilai efektif, kemudian dinilai nanti suatu saat ada generasi yang merasa oh ini kok boros ya, tidak kurang manfaat, itu bisa ada perubahan-perubahan gitu ya, bisa ada transformasi atau ada perubahan-perubahan di tradisi itu. Tetapi tentu ada ikhtiar-ikhtiar yang ketika ada apa namanya satu kebiasaan yang kurang pas, kurang sesuai begitu ya, dengan baik itu diukur dari kacamata agama maupun dari diukur dari apa namanya norma-norma masyarakat, itu kan juga akan berubah terus ya Ibu-ibu ya. Sepanjang tidak apa namanya kurang manfaat, itu biasanya kemudian berangsur-angsur beralih menjadi tidak dilakukan lagi. Ini sudah banyak sekali ibu-ibu yang terjadi perubahan-perubahan itu. Tetapi tentu ada ikhtiar tadi, tentu bertahap ya. Satu, memang kita tidak bisa sendiri. Kalaupun sendiri itu ya sebatas misalnya mengedukasi, memberikan pemahaman-pemahaman yang bisa kita lakukan, tentu dengan cara-cara yang ma'ruf ya, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang dengan kata-kata yang baik, tidak langsung ditentang begitu ya. Kalau langsung ditentang itu ya siapapun ketika mendapatkan kritikan atau masukan keras kan justru mental ya Bu ya, justru apa namanya menolak gitu. Nanti lambat laun ketika ada edukasi, ada apa apa namanya ya, ada pemahaman-pemahaman begitu, saya kira nanti lambat laun juga akan berubah meskipun tidak secepat yang bisa kita apa secepatnya. Kemudian yang kedua, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama atau bersama-sama dengan pihak-pihak yang lain, dengan komunitas, misalnya di dalam dunia pendidikan, lewat sekolah itu juga bisa ya, lewat sekolah. Kalau generasi yang sepuh ini masih ada tradisi itu, mungkin akan lahir tradisi yang apa namanya generasi yang kedua yang mungkin sudah tidak lagi mengerjakan persis dengan apa yang dikerjakan pada apa generasi sebelumnya apa namanya, tetapi mungkin dikerjakan tetapi tidak persis misalnya gitu, bisa jadi. Karena begini Ibu, tradisi yang dilakukan atau kebiasaan masyarakat itu juga belum tentu jelek ya. Artinya awalnya itu punya spirit yang baik ya, punya niat yang baik, punya nilai-nilai yang baik, tapi mungkin karena ekspresinya saja. Jadi kan ekspresi itu ditunjukkan lewat simbolik-simbolik begitu ya, simbolik-simbolik misalnya syukuran atau apa ya namanya ya genduren misalnya ya, genduren apa bentuknya apa begitu, itu adalah misalnya ekspresi-ekspresi kesyukuran, ada ekspresi itu. Tetapi karena kurang ada edukasi bahwa itu bisa dilakukan dengan cara yang lain, dengan cara bersedekah, dengan cara dan sebagainya, itu biasanya kemudian akan berubah lambat laun begitu ya. Jadi tadi bekerja sama dengan yang lain lewat sekolah, lewat pengajian-pengajian itu ya. Jadi materi-materi pengajian juga diantaranya adalah memberikan edukasi tentang tradisi-tradisi mana yang itu bisa kita lanjutkan, baik kita lanjutkan atau tradisi yang perlu diubah begitu. Jadi, saya kira demikian yang pertama ya. Jadi bertahap saja Ibu, memang perlu kesabaran begitu ya. Asal kemudian misalnya di dalam keluarga besar kita masih ada tradisi yang dilakukan bersama-sama, misalnya yang sementara keluarga kita lambat laun tidak melakukan juga bisa, nggak apa-apa begitu ya. Tapi tanpa harus ini Ibu mengolok-olok, jadi tidak perlu mengolok-olok, tidak perlu membenci, tidak perlu mendiskreditkan misalnya, biar dulu kemudian nanti pelan-pelan kita bisa melakukan perubahan-perubahan ya telahnya. Itu kan biasanya ada kebiasaan-kebiasaan kalau sudah tidak efektif, dirasakan kok tidak efektif, sudah boros dan sebagainya, itu memang biasanya kemudian berubah begitu ya, berubah sendiri karena ada pemahaman itu tadi. Nah, oleh karena itu Ibu, maka kalau dalam Islam itu kan berilmu, menuntut ilmu, belajar, iqra itu kan menjadi ajaran ya Ibu-ibu ya, ajaran. Jadi menjadi perintah begitu, agar memang pemikiran kita itu menjadi lebih luas, wawasannya lebih luas begitu. Kemudian untuk mudah-mudahan bisa menjawab Ibu ya, Bu Nani, atas apa yang ditanyakan tadi. Nah, kemudian Eyang, ini Eyang Siti, terima kasih Eyang. Jadi dalam beragama mengatakan fanatik itu ya Ibu ya, kalau kita berakidah, kalau ada urusan dengan akidah, memang kita harus berprinsip dan harus berpegang teguh gitu ya. Ini ada konteksnya. Kalau dalam konteks ini saya kok melihat ada perlu dibedakan adalah mana wilayah yang bersifat keimanan, yaitu akidah, mana itu yang bersifat muamalah. Muamalah di sini misalnya berbaur, bergaul, berinteraksi dengan lingkungannya gitu. Ini harus diubah. Kalau tentang ikut-ikutan membuat misalnya kayak ya sajen-sajen ada apa apa ber, apa namanya apakah itu aksesorisnya, apakah kemudian itu misalnya menu-menunya gitu ya, menu-menunya gitu ya. Itu misalnya kan begitu ya, kurang lebih yang saya pahami seperti itu ya. Kita bedakan mana ini wilayah akidah, mana ini wilayah muamalah. Ketika dilakukan itu dengan kepercayaan, ya, kepercayaan bahwa apa yang dilakukan itu benar gitu ya, benar, maka itu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Kalau kita berislam itu ya harus teguh ya, keimanan itu harus teguh, akidah kita itu harus murni. Nah ini ya, artinya tidak boleh dikotori oleh kepercayaan atau keyakinan lain ya, meskipun misalnya ini benar begitu ya, itu memang kita harus murni. Tapi kita harus dibedakan ketika misalnya kita diundang begitu ya, diundang di suatu syukuran atau di suatu apa namanya ya ibu ya, di suatu apa, bukan peringatan keagamaannya ya, kalau kita apa namanya, kalau mengikuti peringatan keagamaannya kan tidak boleh, tetapi misalnya setelah itu ada silaturahmi bersama ya, datang ya tidak apa-apa, datang saja tidak apa-apa begitu. Lalu kalau ini statusnya apa, misalnya sambil nyunggi-nyunggi ogoh-ogoh, sambil itu termasuk apa, apakah itu termasuk ritual keagamaan apa bukan? Nah kalau itu ritual keagamaan ya jangan gitu ya, jangan dilakukan kalau itu bagian dari ritual keagamaan ya. Artinya ketika kita ingin ikut merayakan peringatan saudara-saudara kita yang beragama lain ya, jangan pada wilayah-wilayah keagamaannya, jangan pada wilayah-wilayah ritual keagamaannya gitu. Kalau sekedar melihat arah-arahannya bagaimana, lah kalau sekedar melihat arah-arahannya juga tidak masalah begitu, asal kemudian itu bukan bagian dari wilayah akidah dan wilayah ritual keagamaannya gitu. Jadi memang kalau dalam kita beragama, dalam soal akidah memang kita sedapat mungkin kita bersihkan, kita murnikan gitu ya. Tapi kalau itu kaitannya dengan wilayah muamalahnya, bergaulnya, berinteraksinya, itu ada hal-hal yang kita bisa lakukan gitu ya. Kita bisa lakukan gitu. Bareng-bareng misalnya gitu. Kita saling bertoleransi. Nah, itulah nilai-nilai wasatiyahnya di situ. Jadi tidak lalu kita membenci kemudian diundang kemudian tidak mau kerso rawuh gitu ya. Nah, kita lihat dulu mana itu ritual keagamaannya, mana yang kan ya, kita berprinsip kalau dalam beragama itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku ya agamaku, apa yang kamu lakukan untuk agamamu lakukanlah, saya akan melakukan agamaku sesuai dengan tuntunan agamaku gitu ya. Jadi seperti itu yang Siti, apakah masih ganjil jawaban saya? Monggo ya, nanti bisa dikembalikan Mas Agus.
0: Matur nuwun Ustazah Evi, dan nampak ada yang bergabung kembali, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Ibu Sri di Jalan Wates kah?
5: Sri nggih purun, Putri nggih purun.
0: Iya. Sehat Ibu?
5: Alhamdulillah wa syukurillah, semoga Ustazah keluarga pun sehat. Mas
1: Agus
5: sehat. Pendengar
1: semuanya,
5: Allahumma
0: amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Amin.
0: Monggo silakan Bu Sri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang soleh, anak Mas Agus yang soleh.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Ustazah, saya mohon penjelasan karena penyimpang tolong dimaafkan ya Ustazah. Karena
1: monggo Ibu.
5: Ustazah, ini betul atau salah Ustazah dan minta penjelasan. Nabi Muhammad SAW itu wafat meninggalkan dua macam, Al-Quran dan Sunnah atau Hadis. Yang saya tanyakan Ustazah, mohon penjelasan pengertian bid'ah, dan bid'ah itu yang baik yang bagaimana, yang jelek bagaimana. Mohon penjelasan Ustazah mengenai bid'ah. Mohon penjelasan. Sedangkan Nabi Muhammad itu wafat meninggal dua macam pedoman, Al-Quran dan Hadis. Mohon penjelasan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur sembahun Ibu Sri yang ada di Jalan Batas. Dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar. Nampak sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Coba akan kita sapa di 580333. Kali ini sudah tersambung kembali dengan pendengar. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Ali di Pamekasan, luar biasa. Matur nuwun Ibu.
1: Masya Allah, dari Pamekasan.
0: Pamekasan, betul. Mendengarkan melalui RRI Digital. Sehat Bu Ali?
6: Alhamdulillah.
1: Bu Ali.
0: Berkat doanya. Iya. Ibu Ali, monggo silakan.
6: Maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, saya cuma menanggapin tadi Ustazah ya, yang tentang ritual-ritual keagamaan itu.
1: Maaf Ustazah,
6: sekali lagi, saya juga di Balikpapan tuh berdampingan dengan orang yang beda agama, cuman di situ Kristen gitu. Setahu saya kalau salah mohon diluruskan gitu. Kami berdampingan itu, saya punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Kalau tetangga saya itu Natalan, itu saya ngasih bingkisan, malah bingkisannya enggak saya kasih ucapan selamat Natal, enggak. Terus sebelum jauh-jauh sebelum Natal, pas atau sesudah Natalnya saya kasih bingkisan itu, ya itu. Saya cuma terus kalau tadi yang ditanyakan siapa tadi ya, ogoh-ogoh, setahu saya itu termasuk ritual Ustazah.
1: Iya.
6: Sepertinya dalam agama kita ya Muslim tidak boleh itu, kecuali kita nonton aja, karena saya juga sering berkunjung ke Bali gitu loh. Gimana ya, mohon pencerahannya kalau saya ngasih bingkisan untuk yang itu, yang tetangga saya itu gimana, sampai sekarang dilanjutkan sama anak saya gitu yang tinggal di Balikpapan gitu loh. Anak saya itu tinggal di rumah saya gitu loh. Mohon pencerahannya Ustazah, gimana kalau saya yang ngasih bingkisan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo silakan Ustazah Happy.
1: Langsung nggih. Ya baik, terima kasih. Untuk Bu Sri yang di Wates, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ini ada dua hal ya Bu ya, yang saya akan jawab. Betul Ibu, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika wafat meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu ya. Ini sebuah peninggalan yang luar biasa ini ya, menjadi pedoman hidup kita. Tetapi kita perlu ingat Bu, nanti ketika kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini juga memerlukan, diperlukan dengan akal pikiran gitu ya. Jadi ketika nanti Al-Quran dan As-Sunnah itu nanti diterapkan, diimplementasikan, itu juga melalui pemahaman-pemahaman dengan akal pikiran. Jadi tidak letter lux begitu ya, tetapi supaya apa, Quran dan apa kandungan spirit dan kandungan Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa up to date terus, Bu, bisa menjawab berbagai persoalan yang dan tantangan hidup yang berkembang sepanjang zaman gitu. Oleh karena itu maka perlu landasannya itu Al-Quran dan As-Sunnah itu harus dipahami melalui akal pikiran. Itu yang pertama ya, Bu ya. Jadi ini nanti akan ada tasdidnya. Tasdid itu apa, nilai-nilai pembaharuannya begitu. Bukan Quran dan Sunnahnya yang diperbaharui, tetapi spirit spirit yang ada, spirit dan nilai-nilai

mengurangi ya perbuatan yang ada hubungan dengan menambah atau memperbaharui atau apa gitu ya. Ini intinya seperti itu, yang kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan akidah itu tidak dibenarkan. Ya, jadi kalau kita membahas ya tentang akidah, tentang ibadah, ibadahnya itu ibadah mahdoh, Bu Sri ya, ibadah mahdoh atau ibadah khusus seperti sholat, puasa, ya, kemudian haji, gitu ya, kaifiyahnya ya, kaifiyahnya, tata caranya. Itu tidak dibolehkan ada penambahan, tidak dibolehkan ada pengurangan, karena sesuai tuntunan Rasulullah saja bagaimana cara mengerjakannya dan melaksanakannya ya, termasuk akidah itu. Akidah itu juga hanya mengesakan Allah, hanya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya yang berhak untuk disembah, gitu ya, kita mengabdi, untuk menghamba kepada hanya satu-satunya itu adalah Allah. Itu tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan, apalagi diobrak-abrik gitu ya Bu ya, dibuat yang baru dan lain sebagainya. Itu wilayah yang tidak ada penambahan. Tapi kalau kita ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan kehidupan muamalah duniawiyah, hubungan dengan urusan-urusan keduniaan, ini kita harus kreatif Bu, harus kreatif. Tapi saya kok lebih senang tidak mengatakan bid'ah untuk yang duniawiyah itu tadi ya, dengan muamalah duniawiyah, kok saya lebih senang dengan kreatif dan inovatif ya Ibu-ibu. Itu harus Bu, karena kenapa harus ini nilai tajdidnya ya, karena kita akan menghadapi tantangan dan tantangan keagamaan, tantangan kehidupan itu yang terus-menerus akan berubah. Nah, spiritnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi cara mengimplementasikan harus kreatif dan inovatif. Ini kalau kita menemukan nilai-nilai dalam Al-Quran ya, misalnya nilai-nilai apa Bu Ibu? Nilai-nilai keadilan atau kesetaraan. Nah itu ya, atau rahmah. Yaitu di dalam Al-Quran itu dikatakan rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Maka di dalam kehidupan sehari-hari itu nggak boleh kok ada kekerasan dalam rumah tangga, kok ada tidak boleh ada korupsi, bagaimana cara mengatasi korupsi. Nah itu semua adalah muamalah duniawiyah yang kita harus berpikir, berinovasi bagaimana cara mencegah perbuatan-perbuatan itu terjadi. Nah itu, jadi kalau saya tidak ada masalah bid'ahnya, tapi inovasi dan kreasi kita dalam menghadapi tantangan zaman itu. Jadi kalau wilayahnya itu akidah dan ibadah mahdhah, maka tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan, apalagi kok diubah-ubah, itu namanya bid'ah ya. Nah itu. Tapi kalau masalah muamalah duniawiya, sekali lagi dalam berekonomi, dalam berpolitik, berbudaya, bersosial, pendidikan, itu perlu ada inovasi-inovasi. Nah, saya kira itu yang seperti kita menggunakan teknologi, Ibu ya, menggunakan HP itu kan bagian dari ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan. Boleh saja. Nah, itu. Ada yang mengatakan itu bid'ah. Ya, itu kalau saya mengatakan itu bagian daripada inovasi dan kreasi. Begitu Ibu Sri. Kemudian untuk Ibu Bu Ali dari Pamekasan, ya betul Ibu, saya sepakat ya, maka saya tadi menanyakan kalau ogoh-ogoh tadi itu bagian dari ritual keagamaan atau bukan. Kalau itu bagian dari ritual keagamaan ya tidak dilakukan. Nah ini yang bingkisan tadi, monggo Bu, baik ini bagian dari cara kita bermuamalah, berinteraksi, bertoleransi atau bergaul dengan sesama
apa tetangga kita meskipun beda agama. Itu bagian dari cara kita menghormati dan memuliakan kemanusiaan. Itu baik ya.

0: landasi aja bahwa diniati aja bahwa ini bagian dari amal soleh, ini bagian dari ini boleh dan malah malah dianjurkan menurut saya ya, bagian dari menggembirakan orang lain itu kan bagian daripada amal soleh ya. Ini lanjutkan tidak apa-apa asal tadi itu ibu kita perlu apa mana ritualnya mana apa mana itu ritual keagamaannya kita yang tidak sah ikut. Kemudian kalau hanya memberikan bingkisan, menyampaikan mencap apa namanya mendoakan mudah-mudahan selalu sehat, selalu ini apa namanya saling mendoakan yang baik itu saya kira tidak ya. Tidak masalah bahkan dianjurkan dalam agama. Seperti itu Mas Agus saya ya. Kira.
1: Baik, Ustaz Davi, kita masih ada dua penanya melalui WA. Untuk line telepon kami pending dulu karena waktunya tinggal 3 menit ke depan begitu ya. Baik.
0: Oh iya, ya. Terima baik. Kasih. Dari... Terlalu panjang saya Mas Agus.
1: Enggak apa-apa Ustaz Davi. Dari Pak Budi di Wonogiri mendengarkan melalui RRI Digital. Apakah pertunjukan reok untuk meminta hujan itu bertentangan dengan ajaran Islam Ustaz Davi? Yang kedua dari Pak Adi di Berbah. Bolehkah dalam Islam pawai memakai kostum hias berlebihan seperti negara lain? Terima kasih atas jawabannya. Singkat padat, waktu 3 menit, Ustazah sekaligus closing statement, monggo untuk bisa menyampaikannya.
0: Baik, ya Pak Budi. Ya, mungkin reyok itu dulu salah satu cara untuk komunitas tertentu untuk meminta hujan. Nah, sekarang diubah reyoknya itu diganti dengan sholat minta hujan, namanya sholat istisqa ya. Jadi diubah aja gitu, pelan-pelan ya, reyok diganti dengan sholat gitu ya, ada tuntunannya, ini diberikan pemahaman saja begitu. Bagi mereka yang tidak beragama Islam pakai reyok ya mungkin pelan-pelan saja, mungkin ini bagian dari mereka cara meminta hujan ya, tapi bagi kita yang Muslim ya tidak usah tak pakai reyok, pakai ada tuntunan sholat minta hujan ada. Kemudian yang pawai, nah pawai ini bagian dari muamalah duniawiyah, ya muamalah duniawiyah. Menggembirakan dan itu boleh-boleh saja dalam Islam. Mau pakai pakaian apapun itu asalkan menutup aurat begitu baik, tidak berlebih-lebihan, saya kira juga tidak ada masalah begitu. Hanya saja misalnya kalau pakai mungkin itu penggemar bola ya misalnya ya. Misalnya pakai kostum-kostum luar negeri bagaimana ya? Ada katanya ya bagaimana kalau diganti dengan itu juga tidak masalah, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu diganti saja dengan kostum-kostum tradisional dari daerah-daerah kita, itu juga boleh-boleh saja begitu ya, asal kemudian tidak menganggap bahwa apa yang dipakai itu yang terbaik. Itu bisa saja ini hanya kan kegembiraan sesaat ya, jadi tidak perlu kemudian dengan cara-cara yang berlebihan, sesekali tidak apa-apa, tetapi kemudian juga tidak berlebihan begitu. Saya kira demikian Mas Budi apa yang ketemu pada pagi hari ini dan untuk closing statement mudah-mudahan untuk tadi yang tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memang masih tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, monggo saja masih bisa dilakukan. Kalaupun harus berubah, itu tentu berubah akan menjadi berubah yang lebih baik ya, tanpa kemudian menghilangkan nilai-nilai atau spirit baiknya begitu ya. Spirit baiknya itu bisa saja ini bagian dari bersedekah, bagian dari bersyukur kepada Allah, tetapi bisa direalisasikan atau diekspresikan. Nah, diekspresikan dengan cara-cara yang lebih baik ya, yang lebih baik yang tentu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, itulah nilai-nilai wasatiyah atau mudaratnya kita dalam beragama. Saya kira ya. Begitu Mas Agus ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila selama saya tadi merespon pertanyaan atau tanggapan dari pemirsa, banyak sekali yang tidak berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Evi, matur sembah nuwun, sangat menginspirasi. Salam untuk keluarga tercinta, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Evi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon pamit.
1: Ih, monggo Ustazah. Tajdid dan wasatiyah, membaharui tanpa menghancurkan tradisi, yang sudah disampaikan Ustazah Evi Sofia Inayati, Sarjana Psikologi, selaku pimpinan pusat Aisyah. Pendengar dimanapun Anda berada, Tajdid dan wasatiyah mengajarkan kita bahwa merawat tradisi dan melakukan pembaruan bukanlah dua jalan yang saling bermusuhan. Keduanya adalah kepekaan dua sayap yang membawa kita terbang tinggi menuju ridonya. Saya Agus Pramana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetapi sekarang dengan adanya desa wisata, banyak sekali wisatawan yang hadir ke sini untuk membeli paket belajar singkat tentang batik tulis.
1: Dari guys kemarin tidak akan dikurangi dan mungkin juga akan ditambahkan menjadi nilai tambah untuk yang tahun ini.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, sejumlah potensi desa wisata menjadi alternatif bagi wisatawan saat momen libur sekolah, tidak hanya liburan tetapi juga menjadi wisata edukatif untuk mengenal tradisi dan budaya masyarakat. Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan DIY mengusulkan kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait penambahan alokasi dana keistimewaan. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Pemda DIY berupaya meningkatkan kompetensi para pengrajin batik sebagai daya dukung bagi keberlanjutan desa wisata yang memiliki destinasi membatik. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Batik menjadi salah satu potensi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Di tempat ini, terdapat sejumlah sentra batik yang mendukung keberadaan desa wisata. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata DIY, Iwan Pramana berupaya menjaga regenerasi pembatik untuk memastikan eksistensi sentra batik yang ada. Salah satu caranya, dengan menggelar berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pembatik di wilayah DIY.
2: Karena kami di Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif itu, bagaimana menyiapkan satu ekosistem. Jadi tidak saja kepada para pelaku-pelakunya, tetapi kami dari 8 pilar, untuk baik dari riset, kemudian pengembangan SDM, kemudian pemasaran, kemudian perlindungan hak kekayaan intelektual, kami juga menyiapkan talenta-talenta. Bagaimana untuk regenerasinya ke depan.
1: Pada bulan Mei kemarin, pihaknya telah menggelar pelatihan sekaligus sertifikasi bagi para perajin dari beberapa sentra batik di wilayah DIY. Sebab dengan sertifikasi membuka peluang para perajin menjadi instruktur pelatihan membatik bagi para wisatawan.
2: Jadi ini juga kolaborasi dengan Balai Besar Kerajinan Batik, dengan DPRD DIY juga, bagaimana menyiapkan SDM-SDM yang terampil dan inovatif serta terkait bagaimana keberlanjutan ke depannya.
1: Dalam pelatihan dan sertifikasi membatik di bulan Mei kemarin, Dinas Pariwisata DIY mengusung dua skema kompetensi, yaitu perancangan motif dan pewarnaan alam.
0: Sementara meningkatkan perekonomian, inovasi warga Wukirsari Bantul dilakukan dengan mengkolaborasikan wisata dan tradisi membatik. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
3: Lebih dari 100%, bahkan 200% ini pendapatan masyarakat di desa wisata Wukirsari.
4: Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi warisan budaya lokal. Seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Wukirsari Kaponewon Imogiri Kabupaten Bantul yang menggabungkan seni batik tulis dengan desa wisata. Tak hanya menjual kain batik, warga Wukirsari juga menawarkan paket wisata berupa belajar membatik. Pengelola Desa Wisata Wukirsari Nur Ahmadi mengatakan, dengan inovasi tersebut, penghasilan para pengrajin batik di Wukirsari semakin meningkat. Bahkan, pendapatan mereka bisa naik hingga 200%.
3: Sebelum adanya desa wisata, mereka mau mendapatkan uang Rp50.000. Harus duduk dingklik dari jam 8 sampai jam 4. Kadang menyelesaikan satu lembar batik itu kurang lebih 1 bulan baru selesai, baru bisa mendapatkan uang. Tetapi sekarang dengan adanya desa wisata, banyak sekali wisatawan yang hadir ke sini untuk membeli paket belajar singkat tentang batik tulis. Ibu-ibu pengrajin bisa hadir ke sini kurang lebih 2 jam, itu nanti kami siapkan Rp50.000 untuk mereka. Nah, satu hari kadang mereka bisa dapat 2 atau 3 kali mendampingi.
4: Selain itu, warga sekitar juga melibatkan anak-anak muda setempat untuk memanfaatkan penggunaan teknologi. Sehingga, Desa Wisata Wukirsari saat ini telah menjelma menjadi destinasi wisata berkelanjutan.
3: Kemudian melibatkan Karang Taruna untuk pengelolaan wisata alam dan outbound, serta di bagian IT. Melibatkan pengelola situs sejarah untuk wisata budaya dan religi. Karena kalau di makam raja yang tahu persis sejarah Sisrilah, itu adalah mereka yang menjadi abdi dalamnya keraton. Kemudian pengelola homestay dan kuliner khas sebagai suguhan. Bapak Ibu, biasanya itu kami menyiapkan sayur lodeh, oseng-oseng jantung pisang, itu untuk suguhan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Wukirsari.
4: Lebih lanjut, kerajinan batik tulis di Wukirsari sudah dimulai sejak tahun 2007 silam. Kini, Desa Wisata Wukirsari semakin dikenal oleh dunia dan berhasil menyabet sejumlah penghargaan bergengsi.
0: Desa atau kampung wisata memiliki ragam potensi, terutama kultur yang mencirikaskan kehidupan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu seperti apa respon generasi muda?
5: Saya Fafa, kalau liburan kayak gini pengen banget main ke alam dengan suasana pegunungan, kayak contohnya di Kali Talang, itu ada di Klaten, Jawa Tengah, dan tempatnya worth it banget menurut aku untuk pendaki awalan, karena MDPL yang gak tinggi dan juga gak terlalu jauh dari Jogja.
6: Pendapat saya tentang desa wisata ini, menurut saya bagus konsepnya, apalagi untuk mengisi waktu liburan sekolah seperti saat ini. Dan tentu juga desa wisata ini juga bukan tempat untuk berlibur saja, tempatnya juga untuk belajar, belajar tentang budaya-budaya, tradisi yang ada di desa itu. Dan ini sekalian berliburan untuk melihat tradisi-tradisi yang di sana. Dan juga dana yang dikumpulkan dari tempat desa wisata ini juga bisa digunakan untuk membangun kemajuan di sebuah desa itu.
5: Menurut saya sangat penting karena kita sebagai siswa sehari-hari kan makanannya sama tugas-tugas sekolah. Jadi ketika ada libur sekolah, kalau bisa ya kita itu merilekskan pikiran, merilekskan badan dengan liburan ke desa-desa wisata.
0: Sebagai kota wisata, sejumlah potensi dapat dinikmati wisatawan saat liburan sekolah saat ini, termasuk desa wisata. Lalu bagaimana wisatawan menyikapi kepadatan lalu lintas dampak liburan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan dosen Prodi Teknik Sipil di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, ITNY, Ani Citra Handayani, berikut ini.
7: Bu Ani, kita juga ingin tahu ini dari teman-teman pengamat transportasi ini. Kalau sudah berbincang terkait dengan libur sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti di awal tadi saya sampaikan, menjadi destinasi wisata yang unggulan begitu. Artinya kemudian juga menghabiskan libur sekolahnya pasti ke DIY. Kita ingin tahu juga ini bagaimana analisis dari pengamat transportasi dalam hal ini, Bu Ani, untuk kemudian juga ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau berbincang terkait dengan kemudahan-kemudahan untuk melakukan perjalanan ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Bu Ani.
8: Jadi memang kita tahu nggih bahwa libur sekolah itu adalah momen yang ditunggu-tunggu gitu nggih.
7: Leres Bu.
8: Di oleh siswa. Mungkin tidak hanya oleh siswa nggih, oleh para guru, para orang tua. Sekarang kita fenomena yang kita lihat banyak sekali bus-bus berkunjung ke Jogja.
7: Betul.
8: Jadi tidak hanya di sekitar, mungkin orang satu Indonesia gitu ya. Kalau libur itu destinasi utama primadona adalah Yogyakarta gitu ya, karena dengan wisata kulinernya begitu nggih, itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian pantainya juga banyak begitu nggih, terutama di daerah Bantul, di Gunung Kidul sudah banyak. Nah, apalagi yang sekarang ini terkait bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru yang mungkin sebentar lagi ada masuk nih di bulan September mencari sekolah. Nah, itu mungkin sekaligus gitu ya. Sekalian liburan, sekalian mencari sekolah, Ma. Itu jadi tidak hanya yang dari SMP, SMA, nah ini perguruan tinggi juga. Nah, jadi memang luar biasa. Kalau orang Jogja asli akan bilang bahwa kalau liburan lebih baik tidak usah keluar rumah. Begitu ya. Karena yang tadinya biasanya 10 menit menjadi 1 begitu. Tapi ya uniknya kita, hanya kita bersyukur bahwa dengan Jogja sebagai destinasi primadonanya di samping di Bali gitu ya, di Bandung begitu, itu menjadikan kita bersyukur. Apalagi sekarang sudah terkait ada jalan tol gitu ya, yang mudah akses tempuh bisa 50% dari biasa kita menggunakan jalan reguler begitu, dan juga ada fasilitas kereta api yang sudah luar biasa, itu salah satu support sistem dalam lonjakan gitu ya, lonjakan mobilitas masyarakat selama liburan di Yogyakarta. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa faktor utama terjadinya kemacetan, yang pertama jelas ada peningkatan nih volume kendaraan secara bersamaan gitu ya, karena masyarakat memanfaatkan waktu libur ini untuk bepergian. Yang kedua adalah mobilitas wisata yang terpusat begitu ya. Nah, ini di samping itu ada ketidakseimbangan kapasitas jalan dan adanya hambatan samping gitu ya, keluar masuk wisata, restoran, area, dan juga yang utama adalah behavior dari pengguna jalan. Jadi perilaku pengguna jalan, kadang kurangnya disiplin dalam berlalu lintas itu menyebabkan salah satu penyebab dari kemacetan. Misalnya seperti karena banyak sekali kuliner yang kalau kita lihat di Yogyakarta, baik yang menuju ke Kaliurang yang paling dalam sampai dengan di daerah-daerah Malioboro, Gejayan gitu ya, Jalan Aceh, Cucu-Cucu dan sebagainya, itu salah beberapa yang bisa menyebabkan kemacetan. Nah, ini yang perilaku pengguna inilah yang tentunya perlu kita atur gitu ya, perlu kita adakan strategi, bagaimana strategi yang bisa diterapkan, bahwa dinas sudah mengupayakan gitu ya sedemikian rupa mempersiapkan sehingga lonjakan mobilitas masyarakat di Yogyakarta gitu ya selama liburan ini bisa diantisipasi, sehingga kenyamanan orang berkunjung ke Jogja gitu ya itu bisa dirasakan oleh wisatawan begitu, dan juga kelancaran di jalan-jalan ini bisa kita lihat gitu, bisa kita lihat. Nah, strategi ini tentunya tidak hanya dari pemerintah daerah semata nih, tetapi yang harus berkolaborasi, bersinergi itu terutama adalah pengguna jalan, perlu juga melakukan perencanaan rute memanfaatkan moda alternatif. Artinya perlu adanya suatu informasi begitu, informasi rute-rute mana yang kira-kira itu macet begitu nggih. Hal ini bisa dapat kita lihat misalnya adanya tadi rekayasa lalu lintas begitu.

0: KRL Yogyakarta Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum liburan sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, tembus hingga 359 ribu penumpang. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali.
2: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359 ribu orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31 ribu penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah Stasiun Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Palur.
3: Nah, dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10 ribu penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7 ribu, tapi kepadatan di Jogja cukup banyak.
2: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
1: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Ya kan, dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin apa, nempuhnya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
4: Dari stasiun mana, Mas?
1: Dari Palur, Mbak.
4: Saya nggak dapat tempat duduknya juga.
1: Ya agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
2: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
0: Kekhasan Yogyakarta berhasil mencuri perhatian pengunjung pada ajang Indonesia City Expo 2026 yang digelar di Medan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengharapkan produk-produk UMKM khas Yogyakarta semakin dikenal pasar luas. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
5: Produk pelaku UMKM dari Kota Yogyakarta mencuri perhatian pengunjung pada ajang Indonesia City Expo IC 2026 yang menjadi salah satu rangkaian Rakernas ke-18 Apeksi 2026 di Medan. Beragam produk unggulan khas dari kota wisata yang ditampilkan ini sekaligus menjadi ajang promosi dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, Indonesia City Expo menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran sekaligus memperkenalkan identitas Yogyakarta kepada masyarakat luas.
6: Kita ada perak loh, di balik saya ini ada perak. Karena Jogja juga ada kota gede yang produksi perak. Jadi jangan lupa kalau ke Jogja, itu sempatkan juga dapat jendera mata dari perak. Kita juga punya ekoprint ya. Jadi di sini ada baju dari ekoprint. Nah, ada bahkan ada sepatu juga. Jadi itu ya kerajinan-kerajinan dari Jogja, fashion saya kira juga berkembang di Jogja, kemudian juga ada kerajinan, ada tas itu juga, tapi jangan lupa kita punya makanan khas namanya papaya.
5: Di samping promosi, hadirnya pelaku UMKM Yogyakarta di Medan ini diharapkan bisa terbangun kerjasama untuk memperluas pasar.
6: Harapan saya itu setiap pameran tuh ada kerjasama yang dibangun, tidak hanya sekedar menjual ya. Tetapi ketika kita ketemu mitra-mitra, kita bisa kerjasama. Harapan saya begitu. Karena kalau kita bisa kerjasama antar daerah dalam produk-produk tertentu, itu sustainability-nya berjalan. Siapa tahu produk Jogja itu bisa jadi outlet-nya di Medan, bisa lebih itu. Karena kemarin orang sini begitu juga, siapa tahu kopinya Medan itu bisa di-outlet-kan di Jogja. Jadi pameran bukan sekedar mengharapkan hasil dari pada saat eksposisi ini aja, tapi
5: beragam respon dari hadirnya produk UMKM Yogyakarta di Medan ini juga disampaikan sejumlah pengunjung.
7: Ya karena ini salah satu oleh khas Jogja ya. Tapi ICA ini kan ini ada, tapi yang terkhusus untuk kami itu di bakpia ini karena rasanya enak, gurih. manis.
8: Kalau saya sendiri karena saya lulusan dari Jogja juga, saya akan merindukan dengan rasa
6: bumbu. Dan kita tidak perlu ke Jogja.
5: Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong UMKM bisa naik kelas dengan kualitas produk, kapasitas produksi, kemasan, hingga kesiapan mengikuti pameran berskala nasional.
0: Kebijakan efisiensi anggaran APBN menghambat program pembangunan pemerintah kelurahan di DIY. Menyikapi kondisi ini, Paguyuban Lurase DIY mengusulkan penambahan alokasi dana keistimewaan ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
9: Paguyuban Lurah dan Pamong Kelurahan DIY atau Nayantoko mengusulkan penambahan alokasi dana keistimewaan atau dana IS kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Mereka mengusulkan agar besaran dana IS bisa ditambah hingga 2 triliun rupiah dari alokasi tahun ini yang hanya 1 triliun rupiah. Ketua Nayantoko Gandang Harjanata bersama anggotanya telah menyampaikan usulan ini saat melakukan audiensi ke kantor Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR di Jakarta belum lama ini. Saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di kantornya kemarin siang, Gandang memastikan sudah mendapat lampu hijau dari pusat terkait usulan yang disampaikan.
10: Kami kemarin ketemu dengan Pak Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Kami diberi penjelasan bahwa sisa dari DAIS kemarin tidak akan dikurangi. Dan mungkin juga akan ditambahkan menjadi nilai tambah untuk yang tahun ini.
9: Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Nayantoko Suhadi memastikan usulan penambahan dana IS kepada pemerintah pusat dan DPR tidak muncul tiba-tiba.
11: Tetapi melalui koordinasi internal Nayantoko yang cukup lama sebenarnya, sekitar 3 bulan. Kemudian kita mengerucutkan untuk kemudian kita mohon arahan dan petunjuk dari Kanjeng Pangeran selaku Bapak kami, Kepala Dinas yang mengampu kelurahan. Kemudian finallah tanggal 21 sore kita berangkat ke Jakarta, rombongan perwakilan dari 392 kelurahan.
9: Usulan Nayantoko untuk menambah besaran dana IS mendapat dukungan Pemda DIY sebab di tengah pemangkasan alokasi dana desa akibat efisiensi APBN, penambahan dana IS bisa menjadi solusi pembangunan di kelurahan.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang desa wisata pilihan keluarga, liburan seru belajar budaya, yang akan disampaikan redaksi dari anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
12: Pendengar, liburan keluarga seharusnya tidak hanya menjadi ajang rekreasi, namun juga merupakan kesempatan untuk menambah wawasan dan mempererat kebersamaan. Salah satu pilihan yang semakin diminati adalah berkunjung ke desa wisata yang menawarkan pengalaman belajar budaya, mengenal tradisi lokal, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan yang disajikan, anak-anak maupun orang dewasa dapat memahami nilai-nilai budaya, gotong royong, dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Pengalaman seperti ini memberikan manfaat yang tidak selalu diperoleh dari destinasi wisata modern yang berorientasi pada hiburan semata. Di sisi lain, keberadaan desa wisata juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Pengembangan potensi lokal melalui pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, sekaligus mendorong pelestarian budaya dan tradisi yang menjadi identitas daerah. Oleh karena itu, desa wisata patut mendapat dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan wisatawan. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, desa wisata dapat menjadi pilihan liburan keluarga yang tidak hanya menyenangkan, namun juga memberikan nilai edukasi serta manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah potensi desa wisata menjadi alternatif bagi wisatawan saat momen libur sekolah. Tidak hanya liburan, tetapi juga menjadi wisata edukatif untuk mengenal tradisi dan budaya masyarakat. Paguyuban Lurah dan Pamong Kelurahan DIY mengusulkan kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait penambahan alokasi dana keistimewaan. Demikian warta pagi kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Ada masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda, sekali lagi kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Portugal melawan Kroasia dari Stadion Toronto Stadium. Baik, pendengar, kita akan menuju ke Pro 3.
1: Jogja pagi ini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri

bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.